0: Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan.
1: Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim.
0: Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung.
1: Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin.
0: Dia Sulaiman berkata, akan kami lihat, apa kamu benar, atau termasuk yang berdusta.

Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan.

Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia.

0: Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alla ta'lu 'alayya wa atuni muslimin.
0: Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.

Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku."

Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan."

Dia Balkis berkata, sesungguhnya raja-raja, apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat.

Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu.

Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu."

kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka dari negeri itu, Saba, secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina.

Dia Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?"

Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya."

Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia."

Dia Sulaiman berkata, "Ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah dia Balqis mengenal atau tidak mengenalnya lagi."

0: Amin.
1: Maka ketika dia Balkis datang, ditanyakanlah kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Dia Balkis menjawab, seakan-akan itulah dia. Dan dia Balkis berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah.

dan kebiasaannya menyembah selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya. Sesungguhnya dia, Balqis, dahulu termasuk orang-orang kafir.

Dikatakan kepadanya Balqis, "Masuklah ke dalam istana." Maka ketika dia, Balqis, melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Dia, Sulaiman, berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca." Dia, Balqis, berkata, "Ya Tuhanku, sungguh, aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam."

Dan sungguh, kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka, yaitu Saleh, yang menyeru, "Sembahlah Allah." Tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang mau bermusuhan.

Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah agar kamu mendapat rahmat?"

0: يَحْزَنُونَ.
1: Mereka menjawab, kami mendapat nasib yang malang disebabkan oleh kamu dan orang-orang yang bersamamu. Dia Saleh berkata, nasibmu ada pada Allah, bukan kami yang menjadi sebab. Tetapi kamu adalah kaum yang sedang diuji.

Dan di kota itu, ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi. Mereka tidak melakukan perbaikan.

0: yafsiqun.
1: Mereka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah, bahwa kita pasti akan menyerang dia bersama keluarganya pada malam hari. Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu. Dan sungguh, kita orang yang benar.
0: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
1: Dan mereka membuat tipu daya, dan kami pun menyusun tipu daya, sedang mereka tidak menyadari.

Maka perhatikanlah bagaimana akibat dari tipu daya mereka, bahwa kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya.

0: Maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh karena kezaliman mereka. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengetahui.
1: وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, dan mereka selalu bertakwa.

Dan ingatlah kisah Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah, keji? Padahal kamu melihatnya, kekejian perbuatan maksiat itu."

Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu, bukan mendatangi perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu.

Jawaban kaumnya tidak lain hanya dengan mengatakan, "Usirlah Lut dan keluarganya dari negerimu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci."

0: Maka kami selamatkan dia dan keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menentukan dia termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan.
1: وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ.
0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka sangat buruklah hujan yang ditimpakan pada orang-orang yang diberi peringatan itu, tetapi tidak mengindahkan.

Katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

Bukankah Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air dari langit untukmu? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran.

Bukankah Dia Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan yang menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui.

0: Bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat.
1: أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

Bukankah Dia Allah yang memberi petunjuk kepada kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan, dan yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan.

Bukankah Dia Allah yang menciptakan makhluk dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi, dan yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, kemukakanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Katakanlah Muhammad, tidak ada suatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan.

Bahkan pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Bahkan mereka ragu-ragu tentangnya, akhirat itu. Bahkan mereka buta tentang itu.

Dan orang-orang yang kafir berkata, setelah kita menjadi tanah, dan begitu pula nenek moyang kita, apakah benar kita akan dikeluarkan dari kubur?

0: sejak dahulu kami telah diberi ancaman dengan ini, hari kebangkitan. Kami dan nenek moyang kami, sebenarnya ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.
1: Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin.
0: Katakanlah Muhammad, berjalanlah kamu di bumi, lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa.
1: وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ.
0: Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, dan janganlah dadamu merasa sempit terhadap upaya tipu daya mereka.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka orang kafir berkata, kapankah datangnya janji azab itu, jika kamu orang yang benar?
1: Qul 'asa an yakuna radifa lakum ba'dul ladzi tasta'jilun.
0: Katakanlah Muhammad, boleh jadi sebagian dari azab yang kamu minta disegerakan itu telah hampir sampai kepadamu.

0: Dan sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki karunia yang diberikannya kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya.
1: Wa inna rabbaka laya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun.
0: Dan sungguh, Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan.

0: mubin.
1: Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di langit dan di bumi, melainkan tercatat dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

0: Sungguh, Al-Quran ini menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari perkara yang mereka perselisihkan.
1: وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Sungguh, Tuhanmu akan menyelesaikan perkara di antara mereka dengan hukumannya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Mengetahui.

Maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, engkau Muhammad berada di atas kebenaran yang nyata.

Sungguh, engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang.

dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk orang buta dari kesesatannya. Engkau tidak dapat menjadikan seorang pun mendengar, kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, lalu mereka berserah diri.

Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami.

0: yurja'un.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan dari setiap umat, segolongan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu mereka dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok.

0: Hingga apabila mereka datang, Dia Allah berfirman, "Mengapa kamu telah mendustakan ayat-ayat-Ku? Padahal kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Atau apakah yang telah kamu kerjakan?"
1: وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ.
0: Dan berlakulah perkataan janji azab atas mereka karena kezaliman mereka. Maka mereka tidak dapat berkata.

Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa kami telah menjadikan malam agar mereka beristirahat padanya dan menjadikan siang yang menerangi? Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

Dan ingatlah, pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri.

Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Barang siapa membawa kebaikan, maka dia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya, sedang mereka merasa aman dari kejutan yang dahsyat pada hari itu.

Dan barang siapa membawa kejahatan, maka disungkurkanlah wajah mereka ke dalam neraka. Kamu tidak diberi balasan, melainkan setimpal dengan apa yang telah kamu kerjakan.

Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya. Dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim. Dan agar aku membacakan Al-Quran kepada manusia. Maka barang siapa mendapat petunjuk, maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa sesat, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan.

0: Dan katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah. Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya. Maka kamu akan mengetahuinya, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: Lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
7: Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala pernah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangan, mengawasi pekerjaan dan segala hal serta mendapatkan upah darinya. Apakah saya berdosa dengan bekerja padanya?"
8: Pertama-tama, harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram adalah yang bisa mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh oleh negara dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada hak-haknya, misalnya, ia tidak mungkin mendapatkan haknya kecuali dengan memberi uang, maka ini hukumnya haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikannya untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai oleh akal sehat. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka, tidak bisa melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama manusia. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut hukumnya haram. karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantunya berbuat haram, dan membantu berbuat haram berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa tetap bekerja padanya.
9: Ayatun minal Qur'an.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
1: Lil Muslimina wal Muslimat.
0: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginterogasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatawa Mukhtar.
7: Pertanyaan, apakah hukum mendatangi dukun dalam rangka berobat?
8: Pergi ke dukun atau peramal tidak diperbolehkan, dan apabila ia mempercayainya, maka dosanya lebih besar. Berdasarkan hadis, Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi peramal, lalu ia bertanya tentang sesuatu, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Riwayat Muslim. Dan Muslim meriwayatkan pula dari hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, larangan mendatangi para dukun, juga berdasarkan riwayat Ashabus Sunan dan Al-Hakim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun dan mempercayai apa yang ia katakan, maka ia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan berdasarkan hadis-hadis yang lainnya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW.
1: Bagaimana tidak, semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat, tertutup kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW.
0: Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya cinta umat kepada Rasulullah SAW.

0: Katakan hai Muhammad kepada manusia, kepada saya, kepada anda dan kepada kita semua, katakan kepada mereka, seandainya ayah-ayah anda, seandainya anak-anak anda, seandainya saudara-saudara anda, istri-istri anda, keluarga anda, harta yang anda selalu usahakan untuk mendapatkannya, perdagangan yang anda takutkan untuk kerugiannya, rumah-rumah yang telah anda ridho tinggal di dalamnya, semua itu seandainya lebih kalian cintai daripada Allah, lebih kalian cintai daripada Rasulullah, lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah, tunggu azab Allah datang. Tidakkah ayat ini memberikan getaran di dalam hati orang-orang yang beriman untuk menghantarkan kaum muslimin muslimat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah segalanya, lebih ia cintai daripada ayahnya, anaknya, istrinya, saudaranya, keluarganya, bahkan seluruh manusia.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?

Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

0: Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.
1: Man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajala Allah la'at wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya. Dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

0: Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya, hanya kepadaku tempat kembalimu. Dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh.

0: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.
1: Dan di antara manusia ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah, tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya, kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia?

Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya, mereka benar-benar pendusta.

dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri, dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu. Dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia.

Dan ingatlah Ibrahim, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki dari Allah, dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan.

Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh, umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali? Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.
1: Qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada'al khalq thumma Allah yunshi'u nash'atal akhirah innallaha 'ala kulli shay'in qadir.
0: Katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk. Kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dia Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

Dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit. Dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya. Mereka berputus asa dari rahmatku, dan mereka itu akan mendapat azab yang pedih.

Maka tidak ada jawaban kaumnya Ibrahim selain mengatakan, "Bunuhlah atau bakarlah dia." Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman.

Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk. Dan tempat kembalimu ialah neraka. Dan sama sekali tidak ada penolong bagimu.

0: Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh, dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا

Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia. Dan sesungguhnya, dia di akhirat termasuk orang yang saleh.

Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu."

0: apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala Rabbi ansurni 'alal qaumil mufsidin.
0: Dia Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu.
1: Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra.

Dan ketika utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, "Sungguh, kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini, karena penduduknya sungguh orang-orang zalim."

Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan.

0: تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.
1: Dan ketika para utusan kami, para malaikat, datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka, para utusan, berkata, "Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang tinggal dibinasakan."

0: sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik.
1: وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.
0: Dan sungguh, tentang itu, telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti.

0: Dan kepada penduduk Madian, kami telah mengutus saudara mereka Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Harapkanlah pahala hari akhir. Dan jangan kamu berkeliaran di bumi, berbuat kerusakan."
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Mereka mendustakannya, Syu'aib. Maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka.

0: فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.
1: Juga ingatlah kaum Ad dan Samud. Sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam.

dan juga Korun, Fir'aun, dan Haman. Sungguh telah datang kepada mereka, Musa, dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah.

0: maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka. Akan tetapi, merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.
1: مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ

Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya, rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui.

Sungguh, Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu.
1: Khalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqq. Inna fi dhalika la-ayatan lil-mu'minin.
0: Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

0: الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

Dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah, ada yang beriman kepadanya. Dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami.

Dan engkau Muhammad, tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya.

Sebenarnya, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami.

Dan mereka orang-orang kafir Mekah berkata, "Mengapa tidak diturunkan mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah Muhammad, "Mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas."

Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh, dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi, dan orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: بغتة وهم لا يشعرون.
1: Dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan, niscaya datang azab kepada mereka, dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba. Sedang mereka tidak menyadarinya.

mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Dan sesungguhnya, neraka jahanam itu pasti meliputi orang-orang kafir.

Pada hari ketika azab menutup mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka. Dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguh, bumiku luas, maka sembahlah aku saja.

0: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami, kamu dikembalikan.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ

0: dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Sungguh, mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan.
1: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
0: Yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya.

0: dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa, yang tidak dapat membawa, mengurus rizkinya sendiri. Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ.
0: Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan menundukkan matahari dan bulan? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran?

Allah melapangkan rizki bagi orang yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Dan dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit? Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi yang sudah mati. Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti.

dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui.

Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman? Padahal manusia di sekitarnya saling merampok. Mengapa setelah nyata kebenaran, mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah?

0: dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: kamathali habban. Di balik kelantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan. Akhir-akhir ini, saya telah memelihara janggut dan sholat lima waktu. Saya berusaha berpegang teguh kepada sunnah. Akan tetapi di desa kami, orang yang berpegang kepada sunnah dianggap ekstrim dalam beragama. Mereka sering membawakan hadis, halakal mutanatti'un, celakalah al-mutanatti'. Siapakah yang dimaksud dengan al-mutanatti'? Apakah berpegang kepada sunnah termasuk ekstrim dalam beragama?
6: Bersyukurlah engkau kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada al-haq dan memberikan taufik kepadamu untuk mengamalkannya. Jelaskanlah kepada orang yang menentangmu bahwa Islam itu mudah, dan yang dimaksud dengan al-mutanatti adalah berlebih-lebihan dalam beramal melebihi dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan engkau tidak menambah-nambah, tetapi hanya berpegang teguh kepada syariat Allah saja. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW.
1: Bagaimana tidak, semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat, tertutup kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW.
0: Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya cinta umat kepada Rasulullah SAW.

0: Katakan hai Muhammad kepada manusia, kepada saya, kepada anda dan kepada kita semua, katakan kepada mereka, seandainya ayah-ayah anda, seandainya anak-anak anda, seandainya saudara-saudara anda, istri-istri anda, keluarga anda, harta yang anda selalu usahakan untuk mendapatkannya, perdagangan yang anda takutkan untuk kerugiannya, rumah-rumah yang telah anda ridho tinggal di dalamnya, semua itu seandainya lebih kalian cintai daripada Allah, lebih kalian cintai daripada Rasulullah, lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah, tunggu azab Allah datang. Tidakkah ayat ini memberikan getaran di dalam hati orang-orang yang beriman untuk menghantarkan kaum muslimin muslimat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah segalanya, lebih ia cintai daripada ayahnya, anaknya, istrinya, saudaranya, keluarganya, bahkan seluruh manusia.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: الرحيم.
1: Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Wow.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: يَعْقِلُونَ.
1: Mereka mengetahui yang lahir, tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

0: يَظْلِمُونَ.
1: Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka, Rasul-Rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

0: Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un.
0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali. Kemudian kepadanya, kamu dikembalikan.
1: Wa yawma taqumus sa'atu yubnisul mujrimun.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

0: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

0: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
0: Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh.

0: dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.
1: Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyit.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

0: Tarujun.
1: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.
0: Walahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun.
1: Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

0: hakim.
1: Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: syirikin.
1: Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

0: Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan?

Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

0: المشركين.
1: Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: يَسْمَعُونَ.
1: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.

Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar, kafir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira.

0: qadir.
1: Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati, kering. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, niscaya, setelah itu mereka tetap ingkar.

Maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka berpaling ke belakang.

Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: ta'lamun.
1: Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya.

Maka pada hari itu, tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim. Dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertaubat lagi.

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.
1: Fasbir inna wa'dallahi haqqo wa la yastakhiffannaka alladzina la yuqinun.
0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, maka bersabarlah engkau Muhammad.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqu tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, para pendengar Radio Ridul Jannah. Pada kesempatan pagi hari ini, insyaAllah sebagaimana kita telah mendengar dari Akh Ihsan sebagai pembawa acara, bahwa di kesempatan pagi hari ini kita sebenarnya masih akan meneruskan ya tentunya bahasan berkaitan dengan hukum-hukum yang penting berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Dan kita akan mengetengahkan beberapa hadis ya, karena pelajaran kita adalah berkaitan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini pun insyaallah kita akan menjelaskan beberapa hadis seputar tentang bulan Dzulhijjah ini. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar Radio Riyadul Jannah, sahabat Riyadul Jannah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan ambil hadis Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Abu Daud, dan oleh Imam Tirmidzi, dan oleh Imam Ibnu Majah, dan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Baginda Nabi SAW bersabda, Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabu ilallahi minhu min hadihil ayyamil ashar. Qalu wal jihadu fi sabilillah. Qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bi syai'in. Hadis yang semakna dengan ini, tentunya ada beberapa riwayat dengan beberapa redaksi yang tentunya diriwayatkan oleh para ulama tentang hari-hari ini ataupun tentang seputar hadis ini. Sebagaimana telah disebutkan kumpulan hadisnya oleh salah seorang ulama, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Abil Qasim Sulaiman Ibnu Ahmad At-Tarrani dalam kitab Fadlu Ashri Dzulhijjah, keutamaan 10 Dzulhijjah, di mana redaksinya tentunya ada beberapa redaksi dengan satu dengan yang lainnya sedikit berbeda, akan tetapi insyaallah dari sisi makna itu tidak berbeda ya, hanya tentunya redaksi dalam periwayatan. Kaum muslimin, sahabat Riyadul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti umpamanya dalam redaksi ya yang lainnya, di mana Rasulullah SAW menjelaskan hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Daud ini adalah hadis yang paling sahih dari sisi sanadnya. Baginda misal mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabu ilallahi minhu min hadihil ayyamil ashar. Ya, tidak ada hari-hari yang amal saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai di sisi Allah dari hari-hari yang 10. Lalu mereka bertanya, qalu, bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Maka Nabi SAW bersabda, tidak juga dengan

jihad, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya. Ya, orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, yaitu berjihad di jalan Allah, walam jarji min dalika bisyai'in, sedangkan dia artinya tidak kembali dengan sesuatu apapun, artinya adalah mati syahid. Hadis Abdullah bin Abbas ini hadis sahih dan memiliki makna yang sangat agung. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan 10 awal dari bulan Zulhijjah dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya, jadi hari-hari yang lainnya dalam setahun. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakannya, jadi yang menyaksikannya, yang mengatakannya adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mengetahui pada 10 hari yang memiliki keutamaan itu dalam setahun ada 3. Jadi dalam setahun ada 3 10 hari yang punya keutamaan. Yang pertama adalah 10 hari yang kita sedang bicarakan ini, itu 10 hari dari bulan Zulhijjah. Kemudian yang kedua, 10 hari dari awal bulan Muharram. Zulhijjah juga tentunya adalah awal. Dan yang ketiga adalah 10 hari dari akhir bulan Ramadan. Nah, kita tidak akan membahas dua itu. Adapun 10 hari dari bulan Muharram, salah satunya karena di situ ada hari yang dinamakan dengan hari Asyura, ya, yaitu disyariatkannya puasa, tapi tidak berkaitan dengan Asyura, yaitu berkaitan dengan ya apa yang diadakan oleh orang-orang Syiah berkaitan dengan ya Hasan Husain, berkaitan dengan Al Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhu. Itu wafatnya di mana di situ ada kegiatan dalam rangka berkabung dengan wafatnya Al Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhu. Tapi adalah berkaitan dengan satu puasa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah 10 hari dari akhir bulan Ramadan. Dan kita tahu itu ada malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Dia lebih utama ketimbang 1000 bulan. Dan yang kita sedang bahas itu adalah 10 awal dari bulan Zulhijjah. Dan 10 awal dari bulan Zulhijjah ini tentunya banyak keutamaan dan banyak syariat di dalamnya, sebagaimana kita akan membahasnya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Itu seputar hadis-hadis berkaitan dengan 10 awal dari bulan Zulhijjah ini. Dalam riwayat yang lain, ya, dengan kalimat ma min amalin azka indallah wa wala a'dhamu ajran min khairin ya'maluhu fi asyril adha. Di sini tentunya ada tasrih, ada sesuatu yang menunjukkan dijelaskan yang dimaksud 10 adalah 10 Idul Adha, 10 bulan Zulhijjah. Tidak ada amalan yang azka indallah. Yang di sini yang lebih bersih ataupun lebih yang tentunya dicintai dan lebih besar pahalanya dari kebaikan yang dilakukan pada 10 Zulhijjah. Jadi 10 awal dari bulan Adha. Lalu seseorang bertanya, ya, bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Tidak juga dengan jihad di jalan Allah.
kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dari itu semula. Jadi di sini menunjukkan keutamaan 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Maka oleh sebab itu, barang siapa yang diberikan jatah waktu, ya, dia mendapatkannya, ya, dan dia sehat, maka dia telah mendapatkan nikmat yang agung dari Allah Ta'ala, yang tentunya tidak akan bisa untuk kita menimbang-nimbangnya dengan nikmat lain. Karena barang siapa yang mendapatkan waktu tersebut, tetapi nikmat ini tentunya akan menjadi nikmat bagi orang itu yang hakiki, manakala dia diberikan dua taufik pada kesempatan itu. Ya. Taufik dia berada dalam iman dan Islam, dan taufik dia beramal di hari itu. Jadi dia beramal di hari-hari tersebut. Jadi dia beramal di hari-hari tersebut. Karena tentunya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam ayat Al-Qur'an, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan malam dan siang hilfatan liman arada ayatadzakara aw arada syukura. Allah berfirman, dialah yang menciptakan siang dan malam, ya, silih berganti bagi siapa yang ingin berzikir, mentafakurinya, dan dia ingin bersyukur. Kemudian orang yang diberikan kenikmatan yang hakiki adalah orang yang diberikan taufik kepada iman dan amal. Karena orang yang dia itu hidup tetapi tidak iman dan tidak beramal, maka celaka. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia semuanya rugi, gitu kan? Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Dan baginda Nabi SAW menjelaskan dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqih, man yuridillahu bihi khairan istamalahu. Wa qala qail, kaifa istamalahu ya Rasulullah? Qala an yuwafiqahu ala al-amali salihi qabla wafatihi. Bahwa baginda Nabi SAW menjelaskan, barang siapa yang Allah berkehendak orang itu berada dalam kebaikan, maka dia itu istakmalahu. Lalu sahabat bertanya, bagaimana itu? Maka Nabi SAW mengatakan, Allah memberikan taufik untuk melakukan amal kebaikan sebelum wafatnya. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan nikmat yang hakiki di 10 awal bulan Dzulhijjah, tentunya yang dia sehat, yang dia itu hidup, ya. Kemudian dia diberikan dua kebaikan, yaitu iman dan amal soleh. Dan tentunya itu adalah satu kenikmatan, ya. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, ya, itu dianjurkan dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Ya, amal-amal kebaikan dianjurkan oleh Allah Ta'ala dan pahalanya dilipat gandakan. Jadi pahalanya dilipat gandakan. Ya. Dan di sini dengan redaksi, al-amalu salihu, di mana para ulama mengatakan ini alnya menunjukkan lil istigrok, jadi seluruh amal kebaikan. Dan yang dimaksud dengan amal soleh adalah fi'lu ta'ah, bifi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Dan yang dimaksud dengan amal soleh adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Jadi yang dimaksud dengan amal soleh, melakukan kebaikan dan meninggalkan larangan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan di sini maksudnya adalah umum, walaupun nanti kita akan perinci. Kemudian seseorang bertanya, bagaimana dengan jihad? Maka Nabi SAW mengatakan, tidak juga dengan jihad, kecuali orang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala
dengan jiwa dan hartanya. Ya. Lalu dia pulang dengan tidak membawa apa-apa. Dalam arti dia mati syahid. Ya. Jadi dia mati syahid. Dan kita tahu bahwa Allah Ta'ala akan berniaga. Ataupun kita berniaga dengan Allah Ta'ala. Jadi kita berjual beli dengan Allah Ta'ala. Jadi siapa yang banyak amal dan berniaga dengan Allah, dia akan selamat. Ya. Kita kan berniaga, berniaga itu ada dua. Berniaga dengan sesama manusia, ya, dalam urusan dunia, maka kadang untung, kadang rugi, ya. Dalam istilah kita, kadang juga kita buntung. Tapi ada perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Dan ini dicantumkan dalam tiga ayat dalam Quran. Ya. Ada dalam tiga ayat dalam Quran. Yang pertama Allah berfirman dalam surah At-Taubah, ya. Dan ini sesuai dengan tadi. Yaitu ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi baikum alladhi bay'tum bihi wa dhalikal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah telah memberi, ya, dari orang-orang beriman jiwa dan harta mereka, bahwa bagi mereka adalah surga. Ya, jadi kita jual beli dengan Allah dengan membeli surga. Ya. Dengan apa? Dengan jiwa dan harta kita. Jadi berjuang dengan jiwa dan harta kita. Dalam semua areal yang dinamakan dengan jihad. Yang mencakup jihad itu adalah 13 tingkatan. Ya. Termasuk jihad mencari ilmu dengan jiwa dan harta, kan. Ya, tidak hanya kita berperang melawan orang kafir. Tetapi berjihad dengan jiwa dan harta termasuk kita mencari ilmu. Ya. Termasuk kita berdakwah, maka dengan jiwa dan harta. Ya, ini adalah jual beli. Termasuk bagian yang kita akan bahas juga adalah berkurban. Itu adalah dengan harta dan jiwa. Kemudian dalam surah Saf, ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adzulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairukum in kuntum ta'malun. Jadi berjual beli itu dengan kita beriman, dengan kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, ya, berjihad dengan jiwa dan harta. Kemudian berjihad itu dengan apa? Tijarah itu dengan apa? Dengan Allah Ta'ala. Nah, kita lihat dalam surah yang lain bahwa tijarah dengan Allah adalah tijarah dengan cara kita semua adalah membaca Al-Quran. Ya. Jadi kita membaca Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam surah Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, menunaikan salat, menunaikan zakat, berinfak, bersedekah dengan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, maka mereka itulah yang mengharapkan, ya, perjualbelian yang tidak akan pernah rugi, ya. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini hadis-hadis sangat agung sekali. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa keutamaan beramal pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Yaitu semua amal. Ya. Dan amalan pada 10 awal bulan Dzulhijjah termasuk juga nanti di dalamnya adalah hari-hari tasyrik. Kalau kita kategorikan ada dua jenis amal. Yang pertama adalah amal yang mutlak dari seluruh amal kebaikan. Jadi amal yang mutlak dari seluruh amal kebaikan. Yaitu amal-amalan yang tidak disebutkan secara khusus pada bulan Dzulhijjah. Maka pada intinya dianjurkan bagi kita untuk beramal di hari-hari tersebut. Melakukan amal bir, melakukan amal-amal yang diperintah. Melakukan amal-amal yang disyariatkan.
Seperti yang paling pokok adalah al-muhafadzatu ala salawatil khamsi, yaitu menjaga salat lima waktu. Seorang mukmin menjaga salat lima waktu pada 10 awal bulan Zulhijjah, ya, itu tentunya punya keutamaan khusus. Kemudian menjaga berjamaahnya. Jadi menjaga sholat berjamaah pada 10 awal bulan Zulhijjah punya keutamaan. Karena termasuk amal kebaikan. Termasuk di dalamnya adalah birrul walidain. Berbakti kepada dua orang tua. Wasilatul arham. Menyambung silaturahmi. Ya. Wahusnul jirani. Dan berbuat baik kepada tetangga. Kemudian yang lainnya. Jadi ini adalah termasuk di dalamnya. Wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Wa tasbih, wa takbir, wa tahlil, wa tahmid. Ya. Ini semuanya amal kebaikan. Kemudian apa? Seperti baik kepada anak yatim. Wa iadatul maridi, dan menengok orang sakit. Jadi menengok orang sakit apabila bertepatan dengan hari tersebut itu punya keutamaan. Semua kebaikan. Wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Jadi membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an. Kemudian berbuat kebaikan, sedekah apa saja? Ya. Menjaga salat nafilah seperti salat qabliyah, salat ba'diyah, salat duha, salat tahiyatul masjid, salat malam. Karena di situ redaksinya adalah ma min ayyamin al-amalu salih. Semua kebaikan. Jadi semua kebaikan itu adalah punya keutamaan dilakukan pada 10 awal dari bulan Zulhijjah. Nah, jika ada orang bertanya, bagaimana dengan menunaikan puasa? Tentunya puasa ada yang khusus yang kita akan bahas, yaitu puasa Arafah. Tapi bagaimana seorang mukmin melakukan puasa di awal-awal bulan Zulhijjah ini, termasuk mungkin dari tanggal 1. Jadi tanggal 1 bulan Zulhijjah ini. Atau memperbanyak. Memang tidak ada dalil yang menunjukkan puasa, ya, keutamaan dalam arti anjuran secara khusus, ya, tentang perintah puasa atau anjuran puasa di 10 awal bulan Zulhijjah. Tetapi wallahu ta'ala alam, kalau orang ingin memperbanyak puasa dan dia ingin puasa, maka tidak mengapa. Hal itu disebabkan dengan hadis yang tadi, hadis yang umum. Ma min ayyamin al-amalu salihu. Ya, ma min ayyamin al-amalu salihu. Di mana puasa masuk kepada poin yang tadi. Jadi masuk kepada poin yang tadi, yaitu termasuk amal soleh. Sehingga tidak mengapa kalau di antara para pendengar, ya, jamaah yang ingin puasa dari tanggal 1, ya, sampai tanggal 9, ya, atau setidaknya dia memperbanyak puasa. Hal itu dikarenakan, ya, ada dalil, ya. Jadi ada dalil yang umum menunjukkan hal itu. Hal ini sebagaimana juga dipatwakan, ya, dalam fatwa Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala di antara ulama mutaakhirin hari ini, ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh. Sedangkan yang kedua adalah amalan-amalan yang secara khusus ada dalilnya, ya. Anjuran untuk melakukan amal-amal yang secara khusus dilakukan pada bulan Zulhijjah. Ya. Apa saja? Ya. Salah satunya adalah puasa yang dinamakan dengan puasa Arafah. Ini puasa yang dinamakan dengan puasa Arafah. Yaitu puasa pada hari yang ke-9. Jadi puasa pada hari yang ke-9.
Dan perhatikan oleh kita semua bahwa Allah berfirman, wal fajri walayalin ashr wasyafa'i wal watar. Demi waktu fajar dan demi hari yang 10 dan demi hari yang genap dan demi hari yang ganjil. Wal fajri, demi waktu fajar. Maka Allah bersumpah dengan waktu fajar, dan tentunya ini untuk seluruh hari ya, masuk setiap fajar. Dan Allah bersumpah dengan waktu fajar karena waktu fajar ini punya keutamaan. Ya, waktu fajar ini punya keutamaan, yaitu waktu bergantian dua malaikat, yaitu malaikat siang, malaikat malam. Jadi malaikat yang bertugas di waktu malam dan bertugas di waktu siang itu berjumpa pada dua waktu, waktu subuh dan waktu asar. Jadi waktu subuh ini termasuk waktu yang disaksikan oleh para malaikat, di mana para malaikat ditanya apa yang ditanya oleh Allah Ta'ala, apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku. Mereka menjawab, aku datang atau kami datang, mereka sedang sholat, kami pergi, mereka sedang sholat. Walayalin ashar, dan hari yang 10. Maka yang dimaksud adalah 10 Dzulhijjah. Wasyafi, dan hari yang genap. Hari yang genap kita akan juga bahas. Hari yang genap itu termasuk di dalamnya adalah hari tarwiyah menurut para ulama, yaitu 8 Dzulhijjah. Kemudian yaumu asyura, yaitu 10 Asyura. Kemudian yang ketiga yang kita bahas adalah 10 dari bulan Dzulhijjah. Jadi 10 dari bulan Dzulhijjah. Ya, di mana di situ ibadah yang sangat banyak dan kita akan sebutkan nanti. Dan yang terakhir adalah wal witr, dan hari yang ganjil. Ya, hari yang ganjil adalah yang dimaksud di yaumu Arafah, hari Arafah. Dan Allah Ta'ala telah menyebutkan dengan sumpah ya tadi wal witr dan hari yang ganjil. Dan Arafah adalah hari yang sangat mulia ya bagi orang yang menunaikan haji ya, waktu yang mustajab kita berdoa dikumpulkannya jamaah haji. Dalam hadis itu bahwa Arafah itu adalah hari pokoknya menunaikan ibadah haji. Jadi hari yang di situ kita menunaikan ibadah haji ya, intinya wukuf di Arafah. Bahkan dikatakan seolah-olah tidak, seolah-olah haji itu adalah Arafah. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis, al-hajju Arafah, haji adalah Arafah. Di mana seseorang tidak akan sah hajinya apabila dia tidak wukuf di Arafah. Jadi seseorang tidak akan mendapatkan atau tidak sah hajinya tanpa dia itu menunaikan wukuf di Arafah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi sallam menjelaskan tentang puasa Arafah. Jadi tentang puasa Arafah. Yaitu dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadisnya adalah sahih. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafata. Faqala yukaffiru sanata al-madiyata wal baqiyata. Akhrajahu Muslim. Baginda Nabi sallam ditanya tentang saum Arafah. Jadi tentang saum Arafah. Maka Nabi sallam mengatakan keutamaannya akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya. Jadi ini akan menghapus 2 tahun keutamaannya. Maka dianjurkan bagi kita untuk berpuasa. Ya. Dan orang yang sedang haji, maka yang afdal dia tidak puasa. Dan ini juga menurut pendapat yang rajih bahwasanya mereka tidak puasa karena Nabi pun berbuka waktu itu dan tidak berpuasa. Ya. Tidak berpuasa. Nah, maka ini dianjurkan untuk kita berpuasa pada hari Arafah. Jadi pada hari Arafah untuk kita berpuasa, yaitu puasa sunnah Arafah, dan pahalanya sangat besar, yaitu akan diampuni dosa yang telah lalu dan dosa setahun yang akan datang.
Dan jumhur ulama mengatakan yang dimaksud yang akan dihapus adalah as-shagair, yaitu dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka dia harus bertaubat langsung dari dosanya itu. Jadi dari dosanya itu. Nah. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila saum Arafah itu bertepatan dengan hari Jumat atau dengan hari Sabtu ataupun dengan hari Ahad, apa hukumnya? Maka yang rajih tetap boleh ya. Karena larangan puasa pada hari Jumat atau larangan puasa pada hari Ahad itu kalau takhsis, yaitu pengkhususan puasa hanya hari itu. Ya, dengan niat hari itu. Tetapi apabila bertepatan hari Arafah dengan hari Jumat ataupun dengan hari Kamis, maka itu tidak mengapa. Tapi ada kemungkinan saum Arafah kita adalah pada hari Kamis nanti. Dan apabila puasa Arafah bertepatan dengan hari yang dianjurkan puasa seperti Senin dan Kamis, maka insya Allah bagi orang yang suka mendawamkan, mengkontinyukan puasa Senin dan Kamis, dan jika dia berniat dengan dua niat, maka dia akan dapat dua pahala juga. Itu pahala dia puasa Arafahnya dan pahala dia juga biasa puasa hari Kamis ataupun puasa hari Senin. Jika bertepatan dengan hari Senin ataupun dengan hari Kamis. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana kalau ditakdirkan Arafah ini adalah berbeda harinya dengan penetapan Saudi Arabia, ya, yang mana tentunya apa yang dinamakan dengan ditakdirkan perbedaan hari gitu ya. Jadi perbedaan hari antara ya hari penetapan Arafah kita di sini dengan penetapan Arafah di Saudi Arabia ya. Yang tentunya di situ penetapan ibadah-ibadahnya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, Allah alam, adalah kita mengikuti penetapan negara kita. Jadi penetapan di mana matla' ataupun tempat munculnya hilal berbeda, ya. Karena pendapat yang rajih adalah bahwa penetapan hari untuk ibadah puasa, kemudian juga untuk kita menunaikan ibadah apa yang dinamakan dengan sholat id, kemudian juga berkaitan dengan puasa ya seperti puasa Arafah, maka ini adalah berbeda-beda tergantung munculnya hilal di tempat tersebut. Karena menurut ya pendapat yang rajih, dan ini ditetapkan juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa dalam satu dunia ini bahwa tempat munculnya hilal itu berbeda-beda. Jadi hari munculnya hilal berbeda-beda. Maka tatkala Allah Ta'ala mengaitkan ibadah dengan munculnya hilal, maka tentunya berbeda satu tempat dengan tempat yang lainnya. Tetapi mudah-mudahan hari ini kita akan bersamaan ya. Dan menurut berita belum terlihat, sehingga ada kemungkinan mereka pun akan sama dengan kita. Ya, dan kita tahu berdasarkan hadis yang kemarin, idza raaitum fasumu wa idza raaitum faabtiru. Jadi hadis juga yang kemarin ya. Dan itu wallah alam pendapat yang lebih rajih. Jadi pendapat yang lebih kuat ya. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin pada 10 awal bulan Zulhijjah tidak lain adalah perkara yang sangat agung, al-hajju wal-umrah, haji dan umrah. Dan bagi kaum muslimin, walaupun mungkin kalau tahun ini udah terpepet ya bagi kita, maka kita insya Allah untuk tahun depan atau tahun berikutnya ya. Maka dianjurkan untuk bersegera melakukan haji atau melakukan umrah, terutama haji bagi yang mampu. Dan kita tidak boleh taswib, kita tidak boleh untuk menangguh-nangguhkan. Wah, nanti lagi, nanti lagi. Dan merupakan satu kesalahan bagi seorang muslim berkata, saya mah belum layak untuk menunaikan ibadah haji. Kuring macan pantes dan ibadah haji mah. Ya, itu salah gitu ya. Itu salah. Ya. Itu salah. Sebab Nabi Muhammad SAW melarang kita itu
menangguh-nangguhkan. Jadi taswib, ya. Jadi taswib. Ya. Karena Nabi SAW memerintahkan untuk bersegera, ya. Dan kita tahu haji dan umroh ini pahalanya sangat agung. Di mana Nabi SAW mengatakan, man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a min dunubihi kayyawma waladathu ummuhu. Barang siapa yang berhaji, dia tidak berbuat rofas, ya, tidak berkata-kata yang rofas, ya, seperti berkata-kata yang buruk, kata-kata jima, tejorang lah bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Dan dia tidak berbuat fasik, maka dia akan keluar dari dosanya seperti ketika dia baru dilahirkan oleh ibunya. Ya. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Wal hajul mabrurun laisa lahu jazaun ilal jannah. Baginda Nabi SAW mengatakan, umrah ke umrah adalah kafarah di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya kecuali surga. Jadi kecuali surga. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, bersegeralah untuk menunaikan haji dan umrah. Bersegeralah untuk menunaikan ibadah haji karena kita tidak tahu, ya, kesehatan kita, uang yang kita miliki. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kan tidak tahu gitu ya. Tentang hidup kita ini dan tentang harta yang kita miliki. Kalau seseorang, ya, berkata, ya nantilah saya hajinya gitu ya. Jadi nantilah saya berbuat haji, nantilah saya berbuat umroh. Gitu. Ya. Maka ketahuilah bahwa kita itu tidak tahu kesehatan kita. Kita tidak tahu harta yang kita miliki. Apakah tetap akan ada di kita atau bagaimana? Padahal Nabi SAW mengatakan, igtanim khamsan qabla khamsin. Baginda Nabi SAW mengatakan, ya, optimalkanlah atau bersegeralah kepada lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Apa kata beliau? Ya. Sababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Sihataka qabla maradika. Waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Ya. Ginaka qabla fakrika. Waktu kaya sebelum datang waktu miskin. Faragoka qabla syaglika. Waktu senggangmu sebelum datang waktu sibuk. Wahayataka qabla mautika. Dan waktu hidupmu sebelum datang kematian. Nah, orang akan menyesal ketika orang melalaikan lima perkara, datang lima perkara yang merupakan lawannya. Ya, dia akan menyesal. Seorang mukmin akan menyesal. Maka dengan itu, bersegeralah untuk menunaikan ibadah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kita berudhiyah. Kita adalah berkurban. Ya. Berkurban dengan salah satu di antara binatang ternak, yaitu unta dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, dan kambing dan sejenisnya. Nabi SAW dinyatakan oleh Anas bin Malik dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dhaha Nabi SAW bi kabsyaini amlahaini aqranaini. Nabi SAW, beliau berkurban dengan dua kambing yang gemuk dan bertanduk. Jadi beliau berkurban dengan dua kambing yang gemuk dan bertanduk. Dinyatakan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala aqama Nabi sallam al-Madinah ta'ashra sinina yudhhi. Kadang Nabi sallam telah bertempat tinggal di Madinah. Itu setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dan beliau tinggal di sana selama
10 tahun dan beliau berkurban dalam setiap tahunnya. Jadi selama beliau itu ada di sana, maka beliau berkurban. Ya. Pendapat yang paling rajih memang berkurban hukumnya adalah sunnah mu'akadah, sunnah mu'akad. Sebagian para ulama ada yang mengatakan wajib. Jadi sebagian para ulama ada yang mengatakan wajib dengan berdalil dengan dua dalil. Pertama adalah firman Allah Ta'ala, fasholli lirabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah. Ada juga yang berdalil dengan hadis man kana lahu si'an fala walam yadbah fala yaqrabanna masajidana. Barang siapa yang memiliki keleluasaan, yaitu pada bulan Zulhijjah ini, pada tanggal 10 bulan Zulhijjah, dan dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Jadi jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Maka di sini menunjukkan ada yang mengatakan wajib. Tapi yang rajih Allah alam, karena hadisnya dhaif, ya, kemudian firman Allah Ta'ala, fasholli lirabbika wanhar, ini adalah perintah ikhlas, ya. Jadi perintah ikhlas, perintah untuk berkurban dengan ikhlas, perintah sholat untuk ikhlas. Ya. Tetapi pendapat yang rajih jumhur ulama adalah sunnah mu'akadah, sunnah yang dikuatkan. Nah, Nabi SAW beliau berkurban dengan kambing yang gemuk, menunjukkan kita jangan memilih kambing yang dagingnya sedikit, ya, ataupun yang begang dalam orang Sunda, yang kurus, tetapi yang gemuk, ya. Yang dagingnya itu ada gitu ya. Akrono ini dan bertanduk menunjukkan yang afdol adalah jantan dan betina boleh insyaallah. Ya. Kemudian menunjukkan bahwa berkurban itu setiap tahun bagi yang mampu. Jadi jangan begini. Ayo Bu, kurban. Ayo Pak kurban. Oh, saya mah udah tahun kemarin. Enggak ya. Sunnahnya setiap tahun. Dianjurkan setiap tahun, tapi tentunya bagi yang mampu. Ya, semuanya bagi yang mampu, ya. Jadi menunjukkan bahwa berkurban setiap tahun. Dan dalam hadis ini juga bisa dipahami bahwa, ya, berkurban yang sunnah itu minimal satu rumah satu kambing. Ya. Masya Allah ya, kalau kaum muslimin menegakkan syiar di hari kurban, berkurban setidaknya satu rumah adalah satu kambing. Ya. Satu kambing, Masya Allah, ya. Ini adalah satu keagungan bagi kaum muslimin. Bagaimana kaum muslimin menegakkan hukum-hukum Allah dan syiar-syiar Allah Ta'ala. Dalam hadis Jabir, Nabi SAW bersabda, La tadbahu illa musinnatan. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian menyembelih illa musinnah. Musinnah adalah unta berumur 5 tahun. Sapi dan semisalnya seperti kerbau berumur 2 tahun. Dan kambing adalah yang setahun. Jadi kambing yang umurnya apa? Setahun. Jadi kambing yang umurnya apa? Setahun. Dan ini berdasarkan hadis ini. Jadi yang kurang dari situ itu tidak sah. Tetapi para ulama menyebutkan kalau untuk kambing, ya, dan itu adalah kambing khusus, itu adalah dengan sebagian para ulama mengatakan bisa 6 bulan. Tetapi itu sejenis apa yang kita kenal mungkin mai kacang gitu ya. Jadi yang dikenal dengan mai kacang kalau mungkin di kita gitu, ya. Yang di kita. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bagi orang yang akan berkurban, ya, itu dianjurkan dia untuk tidak memotong kukunya, tidak memotong, ya, seperti kumis, bulu ketiak dan apa yang dikenal dengan hal-hal yang dipotong gitu ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW mengatakan apabila seseorang itu telah masuk, ya, bulan Zulhijjah,
maka dia tidak memotong ya seperti kukunya dan semisalnya ya. Itu dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, idza raaitumul hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhahi fala falyumsik an sya'rihi wa adfarihi hatta yudhahi fala yamassa min sya'rihi wa basharatihi syai'an. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang telah melihat awal bulan Zulhijjah dan dia bermaksud untuk berkurban, maka janganlah dia memotong dari rambutnya, dari bulu-bulunya dan kukunya sehingga ia berkurban. Jadi sehingga ia berkurban. Nah, berarti di sini adalah anjuran, ya. Anjuran untuk orang yang berkurban, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang akan berkurban, ya, maka juga dijauhi cacat yang terlarang. Di mana Nabi SAW mengatakan ada empat yang tidak boleh disembelih. Yang pertama al-aurul bain, auruha, yaitu yang matanya picak dengan picak yang jelas. Wal maridatul bain, maridaha, yaitu kambing atau sapi yang sakit, ya. Kemudian al-arja al-bayin dola'uha, yaitu orang yang kambing ataupun kerbau atau sapi atau unta yang pincang. Artinya yang pincang, yang kakinya umpamanya pincang, satu atau dua. Wal kasiratul lati la tunki, yaitu yang patah itu, ya, patah apanya saja gitu. Maka ini adalah tidak boleh, ya, tidak boleh.

0: Dan tentunya kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah larangan. Larangan. Jadi yang patah kakinya, yang cacat, ya, yang cacat kakinya, ya, yang cacat, kemudian yang matanya buta, ya, kemudian yang sakit, dan termasuk sejenis ya sapi, mungkin yang apa yang kita lihat sekarang, sapi yang sapi gila gitu ya, dalam bahasa kita mungkin sapi gila, sapi atau binatang yang sakit ya, maka itu juga termasuk yang dilarang ya. Jadi yang dilarang. Kemudian bagi orang yang akan menyembelih dan afdal kalau bisa disembelih sendiri ya. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, qala baha Nabi sallallahu alaihi wasallam bikafshaini amlahaini amqraini. Dabahuma biyadihi wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahima. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua kambing yang gemuk dan bertanduk. Beliau menyembelihnya sendiri. Kemudian ketika beliau menyembelih menyebutkan nama Allah dan bertakbir, yaitu bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Lalu meletakkan kakinya ya pada bagian badan kambing itu ya. Yaitu bagian dekat kepalanya ya. Jadi itu dekat lehernya maksudnya. Itu dekat lehernya. Dan itu apa? Dianjurkan. Dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan, Allahumma taqabal minni wa min ahli wa min ummati lam yudahi. Jadi Nabi SAW bersabda, bismillahi Allahu Akbar. Ya, itu adalah zikirnya. Dan beliau berdoa, Allahumma taqabal minni wa min ummati. Ya Allah terimaku, terima dariku dan dari umatku, dari keluargaku dan dari umat yang belum berudhiyah. Maka di sini menunjukkan apabila orang berkurban satu rumah ya, satu ekor dai, maka seluruh rumah akan dapat pahala ya. Jadi akan dapat pahala ya. Artinya bersyarikat dari sisi pahalanya. Dari sisi pahala. Apakah kita boleh berkurban untuk yang telah meninggal dunia? Artinya pahalanya dihususkan untuk yang meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam, yang afdal kita sertakan ya. Artinya tidak sendiri, tidak dihususkan. Maka dengan doa yang tadi, Nabi SAW berdoa, Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Kalau kita berdoa, ya Allah terima dariku dan dari ibuku yang telah meninggal. Dan dari bapakku yang telah meninggal. Maka semuanya akan bersyarikat dalam pahala. Jadi akan bersyarikat dalam pahala. Ini adalah amalan yang dinamakan berkurban. Dan berkurban yang paling afdal disembeli pada hari yang ke-10-nya. Jadi disembeli pada hari yang ke-10-nya. Dan boleh disembeli pada hari tasyrik. Ya. Tetapi berkurban adalah setelah sholat idul adhanya. Jadi setelah sholat idul adha. Jadi setelah sholat idul adha. Maka ini adalah yang dianjurkan. Jadi ini yang dianjurkan. Yaitu pada hari raya idul adhanya. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Karena udah lewat 13 menit jam 6. Kita sisakan 1/4 jam untuk pertanyaan. Insya Allah besok kita akan bahas hadis-hadis seputar sholatnya. Jadi seputar tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik, apa yang dianjurkan bagi kita dari amalan-amalan yang khusus kita akan bahas besok insya Allah. Ya, kita bahas apa yang kita udah bahas dengan hadis-hadis yang tadi. Ya.
1: Baik, jazakumullahu khairan katsira khairul jaza. Kami ucapkan kepada Al-Ustaz Abu Qatadah Al-Athari hafizullahu ta'ala untuk materi dan ilmu yang telah disampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita beranjak ke sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan pertama kita akan angkat dari penelpon. Telah tersambung dengan satu penelpon. Kita coba angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Abu Haidar Al-Bantari dari Bantar.
1: Nah, kami silakan Bapak Abu Haidar.
0: Ya, silakan.
2: Mau bertanya berkenaan tentang Idul Fitri atau Idul Adha, sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri
0: ya,
2: bersamaan dengan hari Jumat. Kata para sebagian ulama hadis mengatakan ada rukhsah bagi yang melakukan sholat Idul Fitri tidak, atau ada rukhsah untuk tidak melakukan sholat Jumat. Minta keterangan yang jelasnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya akan membahas besok ya. Ya, akan membahas besok tentang salat hari raya apabila bertepatan dengan hari Jumat ya. Maka secara ringkas, apabila salat Idul Adha atau salat Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat, maka ada rukhsah untuk tidak sholat Jumat. Tetapi baginya jika tidak sholat Jumat, maka baginya mesti sholat zuhur. Jadi mesti sholat zuhur. Walaupun memang di sini terjadi perbedaan di antara para ulama ya, jadi terjadi perbedaan di antara ulama ya, dari sisi tentang apakah sholat duhur atau dia itu tidak sholat duhur, jadi tidak sholat duhur ya. Akan tetapi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, bahwa ya dia menunaikan sholat duhur. Jadi baginya adalah menunaikan sholat duhur. Dan apabila bergabung ini, untuk hak imam, yang dimaksud dengan hak imam itu imam kaum ya, imam kaum ya, itu imam kaum, maka bagi imam kaum itu mesti mengadakan Jumat. Jadi mesti mengadakan Jumat. Dan hadis yang menjadi pokok bahasan ini adalah hadis ya, kisah Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Beliau bertanya kepada Zaid ibnu Arqam, di mana beliau berkata, asyahidta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idaini istama'a fi yaumin? Qala na'am. Qala kaifa sana'a? Qala shalla id thumma rakhasa fil jum'ati. Wa qala fa man sya'ni yusalli falyusalli. Di mana dalam hadis ini bahwa Zaid ibnu Arqam, salah seorang sahabat, ditanya oleh sahabat lain, yaitu Muawiyah ibnu Abi Sufyan, apakah engkau menyaksikan di zaman Nabi SAW bergabung dua hari raya, yaitu Aid, Idul Fitri atau Idul Adha dengan Jumat dalam satu hari? Maka beliau mengatakan iya. Lalu apa yang diperbuat? Maka Nabi SAW sholat id dan memberikan rukhsah bagi Jumat. Siapa yang ingin sholat maka sholat, siapa yang tidak maka tidak mengapa. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu telah mengatakan hadza ma amila bihi sahabah, dan ini apa yang dilakukan oleh para sahabat. Hal ini juga sebagaimana disebutkan riwayat dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa telah terjadi id dalam satu hari artinya dua id dalam satu hari. Lalu dikatakan man arada an yujami'a fal yujammi wa man arada an yajlisa fal yajlis. Lalu disebutkan barang siapa yang ingin berjum'ah maka berjum'ahlah, barang siapa yang ingin duduk di rumahnya maka duduklah, artinya tidak usah pergi. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini beberapa hadis. Kemudian dalam riwayat yang lain bahwa ada kata-kata wa anna mujami'un, dan Rasulullah SAW mengatakan saya akan sholat. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang mengatakan dia tetap wajib sholat duhur jika tidak sholat Jumat. Ada yang mengatakan, bahkan ada yang mengatakan jatuh pada hari itu dia tidak sholat duhur. Jadi tidak sholat duhur. Dan yang rajih wallahu alam baginya adalah sholat duhur, wallahu ta'ala alam.
1: Nah Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada Ustaz untuk satu jawaban dari penanya kita dari Bapak Abu Haidar. Semoga tentunya menjadi kejelasan untuk penanya dan bagi para pendengar sekalian. Kemudian pertanyaan selanjutnya kembali dari satu penelpon, kita akan angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf bila mana yang telah tersambung agar mengecilkan terlebih dahulu volume radionya. Ya, halo. Halo.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa? Di mana?
3: Bapak Jidan.
1: Ya, kami silakan Bapak Jidan dengan pertanyaannya.
3: Bagaimana kalau umpamanya sapi yang dibawa itu tadinya nggak pincang, tapi karena jatuh mungkin terus pincang, apa itu harus diganti? Sementara uang nggak ada lagi umpamanya gitu.
1: Nah,
3: ya cuma segitu aja.
1: Ya.
3: Jatuh.
1: Ya. Ya.
0: Oh, jatuhnya di hari H gitu. Pas mau potong. Kalau pas mau potong, wallahu alam itu tidak termasuk cacat yang dimaksud dalam hadis ya. Ketika pas mau potong kemudian patah ataupun ya tadi patah kakinya, wallahu alam insya Allah tetap sah ya. Jadi tetap insya Allah tetap sah. Wallahu alam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada Ustaz untuk satu jawaban kembali dari jawaban untuk penanya kita dari.
0: Ya tadi patah kakinya, wallahu alam insya Allah tetap sah ya. Jadi tetap insya Allah tetap sah. Allah alam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada

0: Ya, hukum asal bahwa kita berkurban itu yang dekat dengan kita, ya. Ya, karena tentunya berkurban ini adalah untuk kita, dan berkurban ini adalah untuk orang-orang terdekat, ya. Jadi untuk orang-orang apa? Terdekat itu. Itu adalah tentunya yang utama bagi kita dalam berkurban itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berkurban yang paling pokok adalah sembelihan di hari raya gitu ya. Sembelihan di hari raya, dan tentunya ya bacaannya sederhana ya, tadi dikatakan menyembelih dengan mengatakan bismillahi Allahu akbar. Dan tidak ada bacaan yang lain kecuali doa juga yang sangat sederhana sekali, Allahumma taqabbal minni wa min ummati. Ya Allah, terimalah dariku dan dari umatku ataupun dari keluargaku ya. Kemudian menyembelih ya, dibagikan dagingnya ya, dan pengurban dianjurkan untuk makan ya. Bahkan sebagian para ulama ada yang mengatakan sampai wajib ya. Setidaknya pendapatnya adalah mustahab ya. Hukumnya adalah mustahab. Jadi hukumnya sunnah untuk memakan bagian dari daging kurban itu ya. Allah taala.
1: Nah, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz, dan semoga menjadi kejelasan kembali untuk penanya kita dari Ummu Abdillah di Rajapolah untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya kita akan bacakan kembali dari pesan singkat melalui WhatsApp. Bismillah, bila seorang panitia kurban dengan menetapkan untuk sapi 3 juta per orang, Ustaz. Namun untuk seorang pengurban, dia memberikan potongan cuma 25 juta tanpa sepengetahuan pengurban yang lain. Jadi harga khusus gitu, Ustaz. Panitia pun termasuk salah satu seorang pengurban. Panitia itu perorangan, dia mengambil juga keuntungan dengan membeli hewannya dengan harga 19,5 juta rupiah. Daging kurbannya dibagikan ke setiap pengurban dengan jatah yang sama untuk dibagikan di kampung ya, Ustaz. Pohon pencerahannya dengan kondisi demikian, Ustaz.
0: Iya, mengambil untung dari jual beli gitu ya. Ya kalau masalah mengambil untung asal jelas saja gitu kan. Asal jelas gitu, siapa pembelinya? Ya. Siapa pembelinya gitu. Jadi kalau ada panitia kurban, ya. Kalau jual beli ya siapapun boleh gitu dapat keuntungan. Cuma kalau sekarang gitu ya. Umpamanya uang 21 juta ternyata belinya yang 19 juta ya tidak boleh gitu. Ya harus beli yang 21 juta karena itu kan tidak amanah. Ya, tidak amanah gitu. Itu tidak amanah, harus dibelikan harga 21 juta. Ya, cari yang harus 20 juta gitu. Kalau di orang lain 19 juta ya dia cari yang lebih besar lagi yang harganya 21 juta. Ya, yang harganya 21 juta kecuali kalau Anda jadi perantara ke panitia gitu kan. Ya, si A jadi perantara kepada panitia gitu. Kalau panitianya dia ya dibelikan yang 21 juta dibelikan 19 juta ya itu namanya tidak amanah gitu kan. Karena mesti beli harga yang 21 juta gitu kan. Kecuali kita jadi perantara penjual barang gitu kan. Maka itu tidak mengapa, Allah taala.
1: Baik, kembali kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz, dan untuk penanya kita mungkin menjadi kejelasan untuk penanya dan pendengar sekalian. Baik, pertanyaan selanjutnya kita akan bacakan dari pesan singkat melalui SMS. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ibu Oom di Rajapolah kembali. Pak Ustadz, apakah boleh kalau kita berkurban atas nama keluarga saja, Ustadz, bukan atas nama seseorang di dalam keluarga kita, Ustadz? Terima kasih atas pencerahan.
0: Ya, itu yang sunnah ya. Jadi yang sunnah atas nama keluarga. Tentunya yang dinamakan atas nama keluarga ya pemimpinnya. Pemimpinnya. Dan semua keluarga akan dapat pahala insya Allah. Jadi bersyarikat dalam pahala. Bukan berarti satu sah untuk semua. Enggak ya. Tapi pahalanya. Karena pahala itu bersyarikat, tidak mesti. Ya. Seperti kita melakukan kebaikan kan orang tua juga akan mendapat pahala, mengalir dari pahala kita. Hatta kita berkurban tanpa meniat

0: Kan untuk orang tua kita yang telah meninggal, manakala anak seorang muslim itu beramal kebaikan, maka akan mengalir kepada orang tuanya. Ya.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: Lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtara. Pertanyaan. Akhir-akhir ini, saya telah memelihara janggut dan sholat lima waktu. Saya berusaha berpegang teguh kepada sunnah. Akan tetapi di desa kami, orang yang berpegang kepada sunnah dianggap ekstrim dalam beragama. Mereka sering membawakan hadis, halakal mutanatti'un, celakalah al-mutanatti'. Siapakah yang dimaksud dengan al-mutanatti'? Apakah berpegang kepada sunnah termasuk ekstrim dalam beragama?
6: Bersyukurlah engkau kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada al-haq dan memberikan taufik kepadamu untuk mengamalkannya. Jelaskanlah kepada orang yang menentangmu bahwa Islam itu mudah, dan yang dimaksud dengan al-mutanatti adalah berlebih-lebihan dalam beramal melebihi dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan engkau tidak menambah-nambah, tetapi hanya berpegang teguh kepada syariat Allah saja. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW.
1: Bagaimana tidak, semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat, tertutup kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW.
0: Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya cinta umat kepada Rasulullah SAW.

0: Katakanlah Muhammad kepada manusia, kepada saya, kepada anda dan kepada kita semua, katakan kepada mereka, seandainya ayah-ayah anda, seandainya anak-anak anda, seandainya saudara-saudara anda, istri-istri anda, keluarga anda, harta yang anda selalu usahakan untuk mendapatkannya, perdagangan yang anda takutkan untuk kerugiannya, rumah-rumah yang telah anda ridho tinggal di dalamnya, semua itu seandainya lebih kalian cintai daripada Allah, lebih kalian cintai daripada Rasulullah, lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah, tunggu azab Allah datang. Tidakkah ayat ini memberikan getaran di dalam hati orang-orang yang beriman untuk menghantarkan kaum muslimin muslimat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah segalanya, lebih ia cintai daripada ayahnya, anaknya, istrinya, saudaranya, keluarganya, bahkan seluruh manusia.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: rahim.
1: Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Wow.

0: يعلمون.
1: Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Mereka mengetahui yang lahir, tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

0: يَعْلِمُونَ.
1: Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka Rasul-Rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

0: Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un.
0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali. Kemudian kepadanya, kamu dikembalikan.
1: Wa yawma taqumus sa'atu yubnisul mujrimun.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

0: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

0: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
0: Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh. What?

0: dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.
1: Yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayyit.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
0: Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

0: يَعْقِلُونَ.
1: Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: يَفْرَحُونَ
1: Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

0: Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu. Maka kelak, kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

0: musyrikun.
1: Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan?

0: يَشْكُرُونَ.
1: Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

0: يَشْكُرُونَ
1: Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

0: الْمُشْرِكِينَ.
1: Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: يَرْجِعُونَ.
1: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.

Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar, kafir.

0: تشكرون.
1: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah-lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira.

0: qadir.
1: Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati, kering. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, niscaya, setelah itu mereka tetap ingkar.

Maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka berpaling ke belakang.

Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah-lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: ta'lamun.
1: Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya.

Maka pada hari itu, tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim. Dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertaubat lagi.

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.
1: Fasbir inna wa'dallahi haqqo wa la yastakhiffannaka alladzina la yuqinun.
0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
4: Malaika ashabul jannah.
5: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
6: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
7: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
6: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir, bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
7: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
8: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
9: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
10: 0813-2234-5303.
9: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
11: Fatawa Mukhtarah. Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala pernah ditanya, bagaimanakah tata cara menasihati yang syar'i?
12: kepada para ulatul umur atau pemimpin kaum muslimin?
13: Memberikan nasihat untuk para pemimpin adalah diantaranya mendoakan mereka dengan kebaikan dan istiqamah, karena mendoakan kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin adalah termasuk sunnah, lebih-lebih di waktu-waktu ijabah dan tempat-tempat diijabahnya doa. Imam Ahmad berkata, kalaulah kami memiliki doa yang mustajab, niscaya kami berdoa kebaikan untuk penguasa, karena kebaikan penguasa adalah kebaikan rakyat, dan kerusakan penguasa adalah kerusakan untuk rakyat juga. Di antara bentuk nasihat kepada penguasa adalah mengingatkan mereka akan kesalahan dan kemungkaran yang terjadi di masyarakat, akan tetapi dengan cara rahasia antara ia dan penguasa, bukan nasihat yang dikuar-kuarkan di hadapan manusia atau di atas mimbar, karena cara tersebut dapat menyulut kerusuhan dan permusuhan antara penguasa dan rakyatnya. Nasihat bukanlah dengan cara seseorang membicarakan kesalahan-kesalahan penguasa di atas mimbar di hadapan manusia, karena ini tidak ada maslahatnya, tapi hanya menambah keburukan. Nasihat itu dengan cara engkau menghubungi penguasa secara pribadi atau melalui surat atau melalui orang-orang dekatnya dan menyampaikan nasihat secara tersembunyi. Bukan termasuk nasihat engkau menulis nasihat kepada penguasa lalu menyebarkan surat tersebut kepada manusia agar mereka mencelanya. Ini bukan nasihat, tapi ini adalah membuka aib yang dapat menyebabkan kerusuhan, membuat gembira musuh-musuh Islam dan kesempatan masuknya provokator.
14: Ayatun min al-Qur'an.
15: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.
1: Al-Qur'an.
2: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.

0: Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: Bihim wa ulaika humul muflihun.
0: Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Khalidina fiha wa'adallahi haqqa wa huwal azizul hakim.
0: Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar ia, bumi, tidak menggoyangkan kamu. Dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

0: Amin.
1: Dan sungguh, telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

0: Amin.
1: Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya, Allah Maha Halus, Maha Teliti."

Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya, yang demikian itu termasuk perkara yang penting.

0: فَخُورٌ
1: Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu, lahir dan batin. Tetapi di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala, neraka.

Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu, Muhammad. Hanya kepada kami tempat kembali mereka, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui segala isi hati.

Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras.

Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Menciptakan dan membangkitkan kamu, bagi Allah, hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja, mudah. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
1: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur.

Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas, beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah.

0: Sesungguhnya, hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala pernah ditanya tentang ucapan sebagian orang yang apabila ditanyakan kepada mereka di mana Allah, lalu mereka menjawab Allah berada di mana-mana. Apakah perkataan ini benar?
6: Jawab. Jawaban semacam itu adalah jawaban yang batil, baik secara mutlak ataupun dengan ikatan. Bila Anda ditanya di mana Allah, maka jawablah Allah berada di langit, sebagaimana jawaban yang diberikan oleh seorang wanita ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, lantas dia menjawab dia berada di langit. Sedangkan orang yang hanya mengatakan Allah itu ada, ini jawaban menghindar dan mengelak, berkelit lidah semata. Adapun terhadap orang yang mengatakan sesungguhnya Allah berada di setiap tempat atau di mana-mana, bila yang dia maksud zatnya, maka ini adalah kekufuran, sebab merupakan bentuk pendustaan terhadap nas-nas yang menekankan hal itu. Justru dalil-dalil sam'i, maksudnya Al-Quran dan hadis, logika serta fitrah mengatakan bahwa Allah maha tinggi di atas segala sesuatu dan di atas langit beristiwa di atas arasy-Nya. Diambil dari kumpulan fatwa dan risalah Syekh Utsaimin, juz 1 halaman 132-133.
7: Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu, untukmu duhai bunga yang tak pernah layu, untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu, engkau wahai ibu, kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan kau lakukan? Kemana kau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha al-walidain, wa tuqti Allah min tuqti al-walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: فاصبر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: فهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني فهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulan nar, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibunya? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut?

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

turunnya Al-Quran itu, tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam.

Tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan, "Dia Muhammad telah mengada-adakannya"? Tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi, orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk.

0: karun.
1: Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa, maha penyayang.

Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi, sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Katakanlah, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, kami adalah orang-orang yang yakin."

0: أجمعين.
1: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan, ketetapan dariku. Pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama.

0: تعملون.
1: Maka rasakanlah olehmu azab ini disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami pun melalaikan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan.

Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

0: يعملون.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan."

Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami.

Sungguh Tuhanmu, Dia yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya.

Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

0: Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang, jika engkau orang yang benar?

Katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan.

0: maka berpalinglah engkau dari mereka, dan tunggulah. Sesungguhnya, mereka juga menunggu.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: Lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan, apakah hakikat Islam itu?
6: Hakikat Islam adalah yang ada pada jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pertanyaan malaikat Jibril ketika bertanya tentang Islam. Beliau menjawab, Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, haji ke Baitullah jika engkau mampu. Dan masuk padanya iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Masuk pula makna al-ihsan, yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika tidak maka dialah yang melihatmu. Karena Islam itu bila disebut secara mutlak, masuk padanya perkara-perkara tadi, berdasarkan firman Allah Ta'ala, Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang hak itu di sisi Allah hanyalah Islam. Hadis Jibril tadi ketika bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman dan ihsan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Jibril bertanya mengenai perkara-perkara tadi dalam rangka mengajarkan manusia tentang agama mereka. Dan ini menunjukkan agama Islam adalah ketundukan kepada perintah-perintah Allah secara lahir dan batin, dan meninggalkan larangannya secara lahir dan batin. Inilah Islam yang sempurna. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman katsira.
7: Wahai para laki, tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan. fitnah yang luar biasa. Fitnah terbesar bagi kaum lelaki.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazhu furujahum.

0: wahai para wanita, janganlah anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan menambah beratnya azab anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang anda umbar, maka semakin berat pula azab yang anda rasakan di akhirat kelak.
1: Al-mar'atu aurah.
0: Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. Setan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para lelaki, untuk menjauhkan para lelaki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias, dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka, dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Begitulah bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Kata Nabi SAW, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa, fitnah terbesar bagi kaum lelaki.
2: Al-Quran.
3: Walaqad yassarna al-Quran lidzikri fahal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.

agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah.
1: هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا.
0: Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat.

Dan ingatlah, ketika segolongan di antara mereka berkata, "Wahai penduduk Yasrib, Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka. Mereka hanyalah hendak lari."

Dan kalau Yasrib diserang dari segala penjuru, dan mereka diminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka mengerjakannya, dan hanya sebentar saja mereka menunggu.

Dan sungguh, mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, tidak akan berbalik ke belakang mundur, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya.

Katakanlah Muhammad, lari tidaklah berguna bagimu. Jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika demikian, kamu terhindar dari kematian, kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja.

Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, "Marilah bersama kami." Tetapi mereka datang berperang hanya sebentar.

mereka kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik, seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman. Maka Allah menghapus amalnya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Ya,

Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui, sambil menanyakan berita tentang kamu. Dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja.

Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah.

Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya." Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka.

Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka, ada yang gugur. Dan di antara mereka, ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka, sedikitpun tidak mengubah janjinya.

agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu, yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong, menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا.
1: Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab, Bani Quraizah, yang membantu mereka, golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh, dan sebagian yang lain kamu tawan.

dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka. Dan begitu pula, tanah yang belum kamu injak. Dan Allah, Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.

Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan dua kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Dan barang siapa di antara kamu, istri-istri Nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya dua kali lipat, dan kami sediakan rizki yang mulia baginya.

Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.

dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias, dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sungguh, Allah Maha Lembut, Maha Mengetahui.

Sungguh, laki-laki dan perempuan Muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.

Dan ingatlah, ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.

yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.

Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya.
1: وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
0: Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.

Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, agar Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman.

0: Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan.
1: وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.
0: Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi.
1: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا.
0: Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah.

Dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertakwalah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pelindung.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

0: عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki, dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

0: tidak halal bagimu Muhammad menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang engkau miliki, dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
3: Malaika ashabul jannah.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
6: Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Umar radhiyallahu ta'ala an qari baynama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dhata yawm ittala'a 'alayna rajulun shadidu bayad thiyab shadidu sawad ash-sha'r la yura 'alayhi athar as-safar ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
6: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya." Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar." Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: قدوات نبوية.
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت.
6: Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: قدوات نبوية.
5: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
6: dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Ummul Mu'minin Ummi Abdullah Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
6: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها, dia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين
8: وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
9: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-din an-nasiha. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
9: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Dan siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan

0: الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qali: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna, dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi radhiyallahu anhuma qala:

0: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
1: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata: saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya: tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata: hadis hasan sahih.
2: قدوات نبوية.
0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره هكذا.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala an khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath: ath-thayyibu az-zani wan-nafsu bin-nafs wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jama'ah. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
0: Al-amru bi ihsan al-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
1: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن, وفي بعض النسخ حسن صحيح.
1: داري أبو ذر Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال, يا غلام إني أعلمك كلمات, احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك, إذا سألت فاسأل الله, وإذا استعنت فاستعن بالله, واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي, احفظ الله تجده أمامك, تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة, واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك, وما أصابك لم يكن ليخطئك, واعلم أن النصر مع الصبر, وأن الفرج مع الكرب, وأن مع العسر يسرا.
1: داري أبو الأباس عبد الله بن أباس رضي الله عنهما, إياه berkata, pada suatu hari,
3: aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu. Dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
0: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
3: dari أبو مسعود عقبة بن عمرو بن أمير الأنصاري البدري رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Amr wa qil Abi Amr سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
3: dari Abu Amr ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله.
3: dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Malik Al-Harith ibn Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tahuru shatrul iman." والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
3: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Dharr Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi ma yarwihi 'an rabbih 'azza wa jalla annahu qala: "Ya 'ibadi, inni harramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
3: داري أبي ذر رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah, maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan, maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya, maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
3: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh مسلم.
2: قدوات نبوية.
0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: Ani Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
3: دري النواس بن سمعان رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
2: قدوات نبوية.
0: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه تعالى قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
3: dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata: Aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya, dan puncaknya? Aku katakan, mau wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok segala urusan adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua? Ku katakan, mau wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, jagalah ini, yaitu lisan. Kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu telah kehilanganmu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Sa'ladah al-Khushni جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
1: دري أبو ثعلبة الخشيني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
4: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
5: lil muslimina wal muslimat.
4: Radio Kajian Islam dan Tilawah Al-Quran.
6: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
7: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
8: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
7: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
8: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
9: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
10: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
11: 0813-2234-5303.
10: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
12: Fatawa Mukhtar.
13: Pertanyaan
12: Bagaimanakah sikap seorang muslim yang hidup di masyarakat jahili, yang tidak ada padanya ulama, tidak pula dakwah Islam, dan ia tidak mampu untuk membandingkan jamaah-jamaah yang ada, mana yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah?
13: Seorang muslim harus mempelajari urusan agamanya sehingga ia berada di atas basirah atau ilmu, dan menyuruh manusia kepada kebaikan sesuai dengan kemampuannya, dan tidak wajib atasnya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Hal ini berdasarkan keumuman dalil mengenai kemudahan syariat ini, di antaranya firman Allah, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah tidak menginginkan untuk menjadikan atas kalian kesulitan. Dan Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaklah ia berta'awun dengan ahli ilmu terdekat. Bila ia tidak mendapatkannya, maka ia harus berhijrah ke daerah lain yang ia dapat mengenal agamanya dan menegakkan syiar-syiarnya bila ia mampu melakukannya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
14: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
4: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

0: مُبِينٌ.
1: Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah. Baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu, atau yang lebih besar, semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

agar Dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.

0: alim.
1: Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami, dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih.
0: وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.
1: Dan orang-orang yang diberi ilmu, ahli kitab, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu, itulah yang benar, dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

0: جديد.
1: Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru.

Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.

0: munib.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi. Atau kami jaga, apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki,

0: Hamid.
1: Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.

0: khabir.
1: Yaitu, buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر

Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya, membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.

Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan,

Makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun.

0: Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit pohon sider.
1: ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ.
0: Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.

Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi, Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.

0: syakur.
1: Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami, dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur.

Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.

Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha Memelihara segala sesuatu.

0: Khair.
1: Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.

0: مُبِينٌ.
1: Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah, Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.
0: قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
1: Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan.
0: قُلْ

0: ta'lim.
1: Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan Dia yang Maha Pemberi Keputusan, Maha Mengetahui. Qul

0: hakim.
1: Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin. Sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: ya'lamun.
1: Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
0: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
1: Dan mereka berkata, kapankah datangnya janji ini, jika kamu orang yang benar?
0: قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ.
1: Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya sesaat pun.

Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan, kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin.

0: mujrimin.
1: Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, "Kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa."

Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami, ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab, dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan." Dan mereka berkata, "Kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab."

Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga.

Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu dimasukkan ke dalam azab.

Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Dia berfirman kepada para malaikat, "Apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah?"

Maka pada hari ini, sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain, hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran, ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca. Dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau, Muhammad.

Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Namun mereka mendustakan para rasulku. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku.

Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad, kawanmu itu tidak gila sedikitpun. Dia tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras.

0: Katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.
1: Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub.
0: Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia Maha Mengetahui segala yang gaib.
1: Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id.
0: Katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai, dan tidak pula akan mengulangi.
1: Qul

Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Dekat.

Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka orang-orang kafir ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka.

Dan ketika mereka berkata, "Kami beriman kepadanya," namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh?

Dan sungguh, mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh.

0: Dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang sekelompok dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya, mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: Lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha wa

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله، engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan.

0: namanya dibaca 3 kali.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: doa dan zikir petang dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimin wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: kamathali habban. Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.

0: فتاوى مختارة.
1: Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin pernah ditanya, bagaimanakah hukum ibadah bila disertai dengan riya?
2: Jawab, mengenai hukum suatu ibadah bila disertai dengan riya, dapat dikatakan di sini bahwa kaitannya dengan riya dapat terjadi pada tiga aspek. Aspek pertama, motivasi melakukan ibadah tersebut adalah agar dilihat oleh manusia dari awal, seperti orang yang melakukan sholat untuk Allah dengan maksud dilihat oleh manusia, sehingga mereka memujinya atas sholatnya tersebut, maka ini akan membatalkan pahala ibadah tersebut. Aspek kedua, motivasi itu menyertai ibadah saat melakukannya, dalam artian pada mulanya motivasi tersebut semata ikhlas kepada Allah, namun kemudian tiba-tiba menyusup riya di tengah-tengah ibadah, maka ibadah seperti ini tidak terlepas dari dua kondisi. Pertama, permulaan ibadah tidak terkait dengan akhir ibadah. Permulaannya benar sama sekali, sedangkan akhirnya malah batil. Contohnya, ada seseorang lelaki yang memiliki uang 100 real. Dengan uang ini dia ingin bersedekah. Lalu ia menyedekahkan sebesar 50 real darinya sebagai sedekah yang murni ikhlas. Kemudian tiba-tiba ria menyusup ke dalam 50 real sisanya tersebut. 50 real pertama adalah sedekah yang benar dan diterima, sedangkan pada 50 riyal sisanya adalah sedekah yang batil karena di dalamnya sudah bercampur antara riya dan ikhlas. Kedua, permulaan ibadah terkait dengan akhirnya, maka ketika itu seseorang tidak lepas dari dua hal. Satu, dia menolak riya dan tidak condong kepadanya, bahkan berpaling darinya dan membencinya, maka hal ini tidak mempengaruhi apapun karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku hal-hal yang dibisikkan oleh jiwa mereka selama tidak melakukannya atau berbicara. Dua, seseorang condong kepada riya tersebut dan tidak menolaknya, maka ketika itu batallah seluruh ibadahnya karena permulaannya terkait dengan ibadahnya, karena permulaannya terkait dengan akhirnya. Misalnya, seseorang memulai sholat dengan perasaan ikhlas semata karena Allah, lalu tiba-tiba menyusup ke dalamnya riya pada rakaat kedua, maka batallah semua sholat yang dikerjakannya tersebut karena permulaannya terkait dengan akhirnya. Aspek ketiga, riya menyusup tiba-tiba setelah ibadah usai, maka hal ini tidak mempengaruhinya dan tidak membatalkannya karena ia sudah sempurna dan benar. Dengan demikian, ia tidak rusak dengan adanya riya setelah itu. Tidaklah termasuk riya seseorang bergembira karena ada banyak orang yang mengetahui ibadahnya, sebab ini hanya datang tiba-tiba setelah dia selesai melakukan ibadah tersebut. Tidaklah riya pula seseorang senang berbuat ketaatan karena hal itu merupakan tanda keimanannya. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikumul mu'min. Barang siapa yang bergembira dengan kebaikan yang ia telah perbuat dan merasa bersedih dengan kejelekan yang ia perbuat, maka itulah seorang mukmin. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hal itu, maka beliau bersabda, tilka ajilu bushral mu'min. Itulah berita kegembiraan yang disegerakan buat seorang mukmin, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Diambil dari kumpulan fatwa-fatwa akidah dari Syekh Utsaimin, halaman 200-201.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid.

0: dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif ini. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bukanlah metode akidah kita. Kita yang mau di kotak-kotak, sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu. Tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita. Ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas. Tidak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama. Tidak, tidak.
1: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا

0: Allah bertanya, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, "Kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Rob yang berhak disembah selain Dia, Rob yang mempunyai arsy yang mulia."
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
2: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
3: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amara Allah di awqatiha di masajid ma ikhwanika fi buyutillah.
2: Ya ala salat, ala salat.
3: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
6: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
7: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullah allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang mengucapkan Allah Akbar di dalam salatnya, namun siapa yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Esa dalam salat? Ketika dia melafazkan Allah Akbar itu, hadir dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah jadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustaznya yang mengisi, ustaznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
1: Lil muslimina wal muslimat.
0: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah pengajian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, pada sore hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat sehat dan nikmat hidayah untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat kajian. Pada sore hari ini, tema yang akan kita bahas adalah tentang jual beli kredit. Kita masih membahas tentang praktek-praktek riba di masa sekarang ini. Dan kita merujuk kepada kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer yang disusun oleh Ustadz Dr. Erwandi Hafizahullah Ta'ala. Sekarang kita akan bahas permasalahan riba yang ada pada jual beli kredit. Yang pertama beliau sampaikan tentang apa itu jual beli kredit. Nah, walaupun kita sudah pada tahu ya, tapi dengan membaca definisi mungkin ada sisi-sisi yang sebelumnya itu tidak kita ketahui. Jual beli kredit adalah transaksi jual beli di mana barang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada harga tunai, serta pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini pengertian dari jual beli kredit. Maka dalam jual beli kredit ini ada beberapa inti permasalahan. Yang pertama, bahwa jual beli kredit hakikatnya adalah hutang. Karena si pembeli ini, dia mendapatkan barang dan dia belum membayar secara tunai. Permasalahan yang kedua, bahwa di dalam jual beli kredit ada masalah perbedaan harga antara harga tunai dengan harga kredit. Jadi gara-gara kredit ini harganya menjadi naik. Ada enggak yang kreditnya harganya sama dengan tunai? Di Rp1.000 lebih mahal, Pak. Sama, padahal. Ya. Mungkin kita tidak menemukan kecuali yang mengikuti pendapat sebagian ulama yang melarang dibedakannya harga antara tunai dengan kredit. Ada yang berpendapat demikian. Tetapi kebanyakan praktek kredit ini membedakan harga antara tunai dengan kredit. Di mana harga kredit ini lebih tinggi, lebih mahal dibandingkan dengan harga tunai. Ini permasalahan yang kedua ya. Kemudian permasalahan yang ketiga, bahwa dalam jual beli kredit
barang itu tunai ketika transaksi, sementara harga itu tidak tunai. Sementara asal dalam jual beli bahwa ada barang, ada harga, ada uang, ada penjual, ada pembeli, ada akad atau transaksi. Dan permasalahan-permasalahan lain yang berkaitan dengan tiga permasalahan tadi. Jadi intinya tiga masalah tadi. Pertama, ini hutang. Yang kedua, ada perbedaan harga antara tunai dengan kredit. Yang ketiga, bahwa dalam jual beli kredit ini barangnya tunai, tetapi harganya tidak tunai. Yang pertama, masalah hutangnya. Ya, hutang piutang itu secara asal hukumnya adalah boleh. Seperti dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, itu dengan secara hutang, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengakui praktek ini. Mengakui maksudnya menetapkan bolehnya praktek ini. Kalau tidak boleh, maka Allah taala akan menyampaikan larangannya. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala malah mengatakan, bila kalian melakukan transaksi tidak tunai, yaitu dengan cara hutang, maka tulislah. Ini menunjukkan bahwa memang ini dibolehkan. Kemudian dalil yang kedua, masih dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275. Bahwa jual beli secara tunai atau jual beli secara kredit, semuanya masuk dalam kategori al-bay'u. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Dan Allah Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan di antara jual beli adalah jual beli secara kredit. Ya. Nah, karena ini berkaitannya dengan masalah utang, maka ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan masalah hutang dalam jual beli kredit. Pertama tadi hukum asal. Hukum asalnya apa? Boleh. Tetapi dibolehkannya hutang ini adalah apabila kita betul-betul membutuhkannya. Apabila kita tidak begitu membutuhkan atau kebutuhannya tidak mendesak, maka sebaiknya dihindari hutang tersebut. Umpamanya bahwa untuk transportasi kita masih bisa menggunakan motor. Untuk transportasi kita masih bisa naik kendaraan umum. Untuk transportasi kita masih bisa rental mobil misalkan, seperti itu. Dan kita nggak punya uang untuk membeli mobil. Maka selama kebutuhan kita masih bisa tercukupi dengan tidak melakukan hutang, itulah yang terbaik. Dilakukan itu.
Jadi hutang ini ketika kita tidak begitu mendesak, ketika kita kebutuhannya tidak begitu besar dan masih ada jalan keluar yang lain, maka sebaiknya dihindari. Di sini penulis menyampaikan beberapa dalil. Yang pertama, hadis Bukhari tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi SAW bersabda, berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keluh kesah dan rasa sedih, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat bakhil dan penakut, dan dari lilitan hutang dan laki-laki yang menindas. Jadi di sini Nabi SAW berlindung kepada Allah Ta'ala dari lilitan hutang. Tidaklah Nabi SAW berlindung lilitan hutang, kecuali memang di situ ada keburukan. Sehingga ini mestinya dihindari kalau memang masih ada jalan keluar yang lain. Ketika Nabi SAW ditanya, apa yang dimaksud dengan lilitan hutang itu? Kenapa Nabi minta perlindungan kepada Allah dari lilitan hutang? Maka Nabi SAW bersabda, innar rajula idza gharima haddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Karena seseorang apabila dia dililit hutang, maka apabila dia berbicara, dia akan berbohong. Dan apabila dia berjanji, dia akan memungkirinya. Ya, bagaimana dia supaya tetap dalam pandangannya mulia, ya, walaupun sebenarnya dia terhinakan dengan hutangnya. Maka kalau berbicara, ya, dia bisa berbohong. Apalagi kalau dikejar-kejar sama yang menagih hutang. Ya. Kemudian berjanji, diingkari janjinya. Kemudian Nabi SAW bersabda, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Qala ad-dainu. La tukhifu, janganlah kalian menimbulkan rasa takut. Anfusakum, pada diri kalian. Ba'da amniha, setelah kalian berada dalam keadaan aman. Jadi jangan membuat sesuatu yang menjadikan kita ini diselimuti rasa takut. Padahal kita dalam keadaan apa? Aman. Maka para sahabat bertanya, wa madzaka ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Sesuatu yang akan menjadikan kita takut, padahal kita dalam kondisi aman. Rasulullah SAW menjawab, ad-dainu, hutang. Beda antara yang punya hutang dengan yang tidak punya hutang. Yang punya hutang diselimuti rasa takut. Takut ketemu sama orang yang ngasih hutang, takut ditagih. Takut pas jatuh tempo gak bisa bayar. Banyak perasaan takutnya. Yang itu tidak dirasakan oleh orang yang tidak berhutang. Ya. Nah, ini beberapa dalil yang menunjukkan bahwa dalam keadaan tidak mendesak, sebaiknya tidak berhutang. Tetapi dalam keadaan mendesak, kebutuhan yang sangat besar, dan kita tidak punya jalan keluar yang lain, maka berhutang dibolehkan berdasarkan beberapa dalil yang tadi kita bacakan. Ya.

Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Itu permasalahan hutang. Kemudian yang kedua, apa tadi? Perbedaan harga. Perbedaan harga. Bahwa jual beli secara kredit harganya lebih tinggi dibandingkan dengan jual beli secara tunai. Tadi hukum berhutang sudah kita bahas. Sekarang hukum membedakan satu barang dengan dua harga. Jadi ada harga tunai, ada harga kredit. Dibedakan harganya.

Beliau mengatakan di sini, jual beli kredit dibolehkan dalam Islam sebagaimana hasil keputusan majma'ul fikih al-islami. Jadi jual beli kredit ini walaupun dengan harga yang berbeda itu dibolehkan dalam Islam, dan diantaranya ini yang dihasilkan dalam musyawarah atau perkumpulan para ulama dalam majma'ul fikih al-islami. Di mana sudah dikatakan boleh melebihkan harga barang yang dijual dengan tidak tunai daripada dijual tunai, dan harganya dicicil dalam jangka waktu yang ditentukan. Kemudian fatwa dari ulama kerajaan Arab Saudi, ya, antara kibar ulama atau lajnah da'imah, ya. Maka disampaikan pertanyaan tentang jual beli secara kredit, di mana dia membeli mobil secara tunai 9.000 rial, kemudian dijual secara kredit selama 1 atau 2 tahun sebesar 10 sampai 14.000 rial. Beda-beda ya harganya. Dengan uang muka 2 rial. Maka apa jawaban Dewan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia? Ya. Mereka menjawab, jual beli kredit termasuk dalam jual beli yang dihalalkan. Dan disampaikan dalilnya surat Al-Baqarah ayat 275 yang tadi kita bacakan. Wa halallahu al-bay'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kredit, jual beli kredit ini termasuk keumuman al-bay'. Karena al-bay' ada yang tunai, ada yang kredit. Kemudian dari hadis, di antaranya hadis Amr bin As radhiyallahu an, ia berkata, Nabi menyiapkan unta-unta zakat untuk tunggangan pasukan berjihad. Ternyata jumlah unta yang ada tidak mencukupi. Maka Nabi memerintahkanku untuk membeli unta dengan cara tidak tunai dan dibayar nanti bila datang unta zakat. Maka aku beli seekor unta dengan 2 atau 3 ekor unta yang lebih muda yang dibayar setelah unta zakat datang. Tatkala unta zakat datang, maka Nabi membayarnya. Jadi ini jual beli secara kredit pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyuruh kepada sahabatnya itu Amr bin As. Dalam hadis ini dinyatakan bahwa Nabi SAW membenarkan menukar seekor unta yang diterima tunai dengan 2 atau 3 ekor unta yang dibayarkan nanti. Ini kan kredit berarti. Kalau tunai seekor unta, kalau kredit jadi 2 atau 3 ekor unta. Yang dibayarkan nanti setelah unta zakat datang. Dan dalil-dalil lainnya silakan nanti bisa dibaca. Ya. Nah, ini pendapat mayoritas ulama. Ya. Bahwa jual beli kredit dengan dibedakan harga antara tunai dengan kredit, di mana kredit lebih tinggi atau lebih mahal, itu dibolehkan. Ini pendapat mayoritas ulama. Kemudian di sana ada pendapat yang kedua. Di sini belum menyampaikan perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, penjual berkata, aku jual budak ini jika tunai seharga 1.000 dinar dan jika kredit 2.000 dinar. Beda enggak harganya? Jadi budak ini kalau dibeli secara tunai 1.000 dinar, tapi kalau secara kredit 2.000 dinar. Jadi harganya 2 kali lipat harga tunai. Mana saja dari 2 jual beli ini yang saya pilih atau engkau pilih, maka akadnya menjadi lazim.
Jadi kalau menentukan, oh pilih tunai yang harganya 1000 dinar atau oh pilih kredit yang harganya 2000 dinar, maka itu sudah jadi, sudah mesti terjadi akadnya. Beliau mengatakan jual beli ini dilarang karena harganya tidak jelas. Jadi kata Imam Syafi'i, jual beli ini dilarang. Maka Imam Syafi'i rahimahullah di antara para ulama yang melarang perbedaan harga antara tunai dengan kredit. Kalau harganya sama, tunai 1000, kredit 1000, tidak ada masalah. Jadi bukan masalah tunai non tunainya, tapi apa tadi? Perbedaan harganya. Alasan beliau bahwa ini tidak jelas karena harganya ada dua. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i dan dikatakan oleh penyusun kitab ini, sebagian ulama kontemporer mengharamkan jual beli kredit yang harganya lebih mahal dari harga tunai. Pendapat ini dipopulerkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ini pendapat yang kedua. Bukan masalah kreditnya yang dilarang, tapi masalah dibedakan harganya antara kredit dengan tunai. Ya. Apa yang menjadi titik permasalahan sehingga muncul pendapat yang kedua bahwa dibedakan harga dalam jual beli kredit? Ini tidak boleh. Sekali lagi, bukan kreditnya yang dilarang, bukan non tunainya yang dilarang, tapi apa? Dibedakan harganya. Maka itu mengacu kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari dua jual beli dalam satu jual beli. Gimana itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Ketangkep di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Jadi dua transaksi dalam satu transaksi itu dilarang. Dua jual beli dalam satu jual beli itu dilarang. Rasulullah SAW yang melarangnya. Nah, ini adalah perkataan Rasul, maka disepakati bahwa dua jual beli dalam satu jual beli itu dilarang. Itu disepakati. Cuma yang diperselisihkan adalah apa maksudnya? Gitu. Apa yang dimaksud dengan dua jual beli dalam satu jual beli? Sampai Nabi SAW melarangnya. Kalau Imam Syafi'i memahaminya dengan tadi. Memahaminya dengan pemahaman tadi. Yaitu menjual suatu barang, lalu dibedakan. Kalau beli secara tunai sekian harganya, kalau beli secara kredit harganya beda lagi. Nah, kata Imam Syafi'i, ini yang dimaksud dengan hadis ini. Jadi Imam Syafi'i berpendapat bukan tanpa dalil, beliau pakai dalil dan memahami hadis tadi seperti itu. Bisa dipahami ini? Berarti dua jual beli, apa maksudnya? Ditawarkan tunai 1000 dinar, kredit 2000 dinar. Dalam satu jual beli, karena objek jual belinya ya itu satu. Budak tadi yang dicontohkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya.
Maka permasalahan ini adalah kembali kepada bagaimana memahami dalil tadi. Jadi pemahaman yang pertama tadi, membedakan harga tunai dengan kredit dalam satu objek barang jualan, itu termasuk yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, dua jual beli dalam satu jual beli. Penafsiran yang kedua, ya, bahwa dua jual beli dalam satu jual beli ini memiliki makna yang pertama, tidak ada kejelasan. Yang kedua, wasilah kepada riba. Ya. Untuk menanggapi pemahaman yang pertama, apa tadi pemahaman yang pertama? Satu objek jual beli, kemudian diberikan dua harga antara tunai dengan kredit. Itu dipahami oleh siapa? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka pemahaman ini ditanggapi tentu oleh yang berpendapat bahwa tidak seperti itu maksudnya. Di antaranya menyampaikan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la ba'sa an yakula lis-sil'ati hiya binaqdin bikadha wa binasi'atin bikadha walakin la yaftariqu illa an ridha. Tidak mengapa si penjual mengatakan untuk barang yang dijualnya, barang ini kalau tunai harganya sekian, dan kalau nasiah kredit non tunai harganya sekian, dibedakan. Kata Ibnu Abbas, tidak mengapa. Walakin la yaftariqu illa an ridha, akan tapi dua orang ini janganlah berpisah dari transaksi kecuali dalam keadaan saling ridho. Ridho atas apa? Ridho atas salah satu harga. Maksudnya, walaupun di situ ada dua harga, harga tunai 1.000, harga non-tunai 2.000. Tidak apa-apa, kata Ibnu Abbas. Dengan syarat, ketika dua-duanya berpisah, mereka telah ridho. Maksudnya telah sepakat untuk menentukan salah satu di antara dua tadi. Jadi syaratnya itu boleh dibedakan kredit harganya dari tunai, asal ketika mereka melakukan transaksi sebelum berpisah, mereka sudah menentukan apakah diambil harga tunai ataukah diambil harga kredit. Jadi nggak boleh begini, yang nggak boleh itu, sok ini HP tunai 2 juta, kredit 3 juta ke temennya. Lalu diambil semua, ya udah, anak ambil. Ya ketemu besok ya. Oh iya. Ini nggak boleh kalau begini. Kenapa? Karena nggak jelas mana yang ditentukan. Apakah mau secara tunai atau secara kredit, sementara harganya beda. Nah kalau ini nggak boleh, baik dalam penilaian Imam Syafi'i maupun dalam penilaian jumhur, merujuk kepada perkataan Ibnu Abbas. Kalau tidak menentukan salah satunya, ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini ada jahalah, ada ketidakjelasan, ada goror, ada ketidakjelasan. Ini transaksinya tunai apa kredit? Ini harganya 2 juta apa 3 juta? Walaupun itu dengan sesama teman, maka harus diperjelas transaksinya, transaksi yang mana, dengan memilih harga yang mana. Ya, ini kalau tidak ditentukan, iya, baik dalam penilaian Imam Syafi'i maupun dalam penilaian jumhur, tidak boleh.
Nah, kalau menentukan salah satunya, oh ya udah, saya ambil kredit aja lah. Harganya 3 juta. Berapa lama? 1 tahun. Atau 10 bulan lah, per bulan dicicil 300 ribu. Ya udah saya ambil cicilan 10 bulan dengan harga 3 juta. Jadi ada selisih harga 1 juta. Maka dalam penilaian Ibnu Abbas yang menjadi rujukan jumhur ulama, boleh atau tidak? Boleh. Dalam penilaian Ibnu Abbas yang menjadi rujukan mayoritas ulama, itu dibolehkan. Kenapa? Karena walaupun ada dua harga, ketika mereka bertransaksi, ditentukan transaksi mana yang mereka pilih. Nah, kalau itu dibolehkan. Sehingga dengan ditentukan transaksi mana yang dipilih, maka sisi gorornya, sisi ketidakjelasan harganya ini hilang. Sebab sekarang menjadi jelas bahwa transaksinya kredit dengan harga 3 juta. Nah, ini dalam penilaian Ibnu Abbas yang menjadi rujukan mayoritas ulama. Bisa dipahami enggak ini? Ada goror enggak di sini? Goror itu tidak jelas gitu. Atau sudah enggak ada goror? Jelas enggak? Jelas kan? Seperti yang ditanyakan ke Dewan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, saya beli mobil cash 9.000 rial. Lalu saya jual untuk mengembangkan harta ini. Saya jual 2 atau 3 tahun dengan harga 14.000 rial. Jadi ada selisih berapa itu? 5 rial ya. 5.000 rial bukan 5 rial ya. 5.000. 5.000 rial kan kali 4.000 berapa itu? 20 juta ya. Ya. Maka jawaban Lajnah Daimah boleh, tidak apa-apa. Jadi di sini sisi goror yang dipermasalahkan itu tidak ada. Karena jelas transaksinya non tunai. Harganya jelas. Harga umpamanya tadi ya 14.000 rial umpamanya atau 3 juta. Jelas harganya. Jadi kesan bahwa itu tidak jelas ini enggak ada. Adapun dalam penilaian Imam Syafi'i, walaupun sudah ditentukan harganya, ditentukan, oh saya ambil kredit, walaupun harganya 3 juta, lebih tinggi daripada harga tunai. Maka dalam penilaian Imam Syafi'i itu tetap tidak boleh. Dan beliau beralasan bahwa dilarang karena harganya tidak jelas. Tapi wallahu ta'ala alam, dengan ditentukan harganya, maka ini sudah jelas. Yang tidak jelas itu apabila harganya tidak ditentukan. Nah, ini tanggapan terhadap pemahaman kelompok yang melarang jual beli kredit dengan dibedakan harganya. Lalu maksud hadis tersebut apa? Ya. Yang pertama, dua jual beli dalam satu jual beli itu dilarang apabila tidak jelas. Apabila apa? Tidak jelas. Berarti ini kan sesuai dengan pemahaman Ibnu Abbas. Boleh. Kamu menjual suatu barang kalau tunai sekian, kalau kredit sekian. Asal sebelum berpisah sudah ridho, sudah sepakat untuk menentukan salah satunya. Maka hadis yang tadi itu berlaku apabila di antara dua transaksi ini tidak ditentukan. Sehingga transaksi yang mana tidak jelas. Antara dua transaksi tunai dan kredit. Sehingga harga yang mana tidak jelas juga. Antara harga tunai dengan harga
kredit. Maka ini dilarang. Karena ini bagian dari goror, ketidakjelasan. Ya, ini kalau tidak ditentukan. Tapi kalau ditentukan kan jadi jelas, ya gorornya hilang. Kemudian yang kedua, larangan dua jual beli dalam satu jual beli. Ini mengarah, kata Ibnul Qayyim, kepada wasilah riba. Jadi apabila dua transaksi ini, kemudian ini sebagai hilah, sebagai rekayasa, siasat untuk sampai kepada riba, maka dilarang. Contohnya apa? Seperti jual beli inah. Sudah pernah kita jelaskan. Gimana gambarannya jual beli inah? Objeknya ada berapa? Transaksinya berapa? Akadnya? Dua. Masih ingat Pak ya? Gimana jelaskan Pak? Gimana? Prakteknya gimana inah itu? Satu barang, dua transaksi. Gimana Pak? Dengan contoh biar jelas ya. Nah, ya, silakan. Kalau emas nggak boleh kredit ya. Ya. Tunai apa kredit? Tunai bayar 100 juta gitu ya. Terus? Terus? Itu transaksi pertama ya. Terus yang kedua? Ke siapa? Dijualnya ke siapa? Oh gitu ya. Ya. Jadi ini objek jual belinya satu, mobil. A datang kepada B membeli mobil secara kredit. Maka harganya ditinggikan dari harga tunai. Objek jual belinya satu, mobil. A datang kepada B membeli mobil secara kredit.

dengan harga 150 juta. Setelah itu kemudian si A ini menjual kembali mobil tersebut kepada si B. Jadi sekarang tukeran posisi. Yang awalnya B penjual, sekarang B jadi pembeli. Tapi objeknya masih itu. Dan si A menjualnya kepada B dengan harga tunai. Berapa? 100 juta. 100 juta. Jadi tunai 100 juta. Kredit 150 juta. Untuk 10 tahun. Jadi ini objek baiknya berapa? Satu mobil tersebut. Ada berapa transaksi di sini? Dua. Pertama transaksi kredit, harganya lebih tinggi. Yang kedua transaksi tunai, harganya lebih rendah. Jadi ini ada dua transaksi dalam satu jual beli. Tapi maksudnya kepada riba. Kenapa? Karena gambaran ini hakikatnya adalah meminjam uang 100 juta untuk dibayar 10 tahun kemudian menjadi 150 juta. Jadi hakikatnya begitu. Jadi ini adalah wasilah atau siasat kepada riba. Cuma ini jual beli dijadikan sebagai siasatnya, alatnya. Kalau tidak berujung kepada riba, boleh tidak? Namanya apa? Mungkin dua ya gambarannya. Bapak ini beli mobil kepada Pak Undang ya. Kredit berapa Pak Undang? 150 juta ya. Kemudian setelah itu sama Bapak ini dijual kembali kepada Pak Undang ya. Harganya berapa? 150 juta juga tunai. Jadi akhirnya minjem 150 juta, kembalinya juga 150 juta. Ini dua transaksi kan? Dalam satu objek jual beli. Tapi tidak berakibat kepada riba. Kalau ini boleh tidak? Ya boleh-boleh saja. Cuma mau enggak seperti itu? Kata Pak Undang teh, kenapa enggak langsung aja pinjam duit gitu. Enggak usah basa-basi pakai jual beli mobil. Gambaran pertama, ya walaupun dua transaksi tapi tidak berujung kepada riba. Nah, itu tidak apa-apa. Kemudian yang kedua apa? Dijualnya kepada orang lain. Nah, jadi beli kredit 150 juta untuk 10 tahun. Lalu oleh bapak ini dijual kepada bapak ini, bukan kepada Pak Undang lagi, tapi kepada pihak yang lain. Dijual secara tunai 100 juta. Jadi dia rugi 50 juta. Karena pada hakikatnya pengen duit, bukan pengen barangnya, bukan pengen mobilnya. Cuma minjem uang 100 juta kemana-mana gak ada yang ngasih. Ya udah, pakai cara seperti itu. Itu namanya tawarruk. Tawarruk. Nah kalau ini menurut mayoritas ulama boleh hukumnya. Ada berapa transaksi di situ? Pertama, beli secara kredit, harganya 150 juta. Yang kedua, jual secara tunai, harganya 100 juta. 100 juta. Boleh enggak itu? Berujung kepada riba enggak? Berujung kepada riba enggak? Tidak. Ya. Ini tidak berujung kepada riba. Maka itu tidak masalah. Kalau dijual kepada pihak yang lain. Istilah jual rugi. Jual rugi boleh atau enggak?

Nah, dimurahkan lah jual rugi ya mah. Ya terserah yang punya barang kan itu. Ini mobil baru beli tapi lagi butuh duit. Sok dijual murah, jual rugi. Ya boleh-boleh saja. Apalagi kalau dia belinya tunai. Walaupun dijual kembali kepada toko, nggak apa-apa. Dengan selisih harga. Karena tadi tunai kepada tokonya bukan kredit. Yang jadi masalah kalau kredit nanti bisa kena hukum ina. Jadi maksud dari Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Pertama, apabila itu berakibat kepada goror, tidak jelas. Seperti tadi, ada dua transaksi dan dua harga, kemudian tidak ditentukan, sehingga ngambang, nggak jelas. Itu nggak boleh. Yang kedua, apabila itu walaupun jelas, tetapi itu menjadi wasilah kepada apa? Riba. Maka itu tidak boleh. Ya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini permasalahan yang kedua tentang apa tadi? Membedakan harga antara tunai dengan kredit. Wallahu taala alam, hukumnya boleh walaupun ini bukan disepakati para ulama. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ya. Yeah.

Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masalah yang ketiga, apa tadi? Bahwa ini jual beli kredit, ini adalah barangnya tunai, harganya tidak tunai. Pada prinsip awal, bahwa jual beli itu rukunnya. Rukun jual beli ada berapa? Ini tiap hari kita jual beli, masa nggak tahu rukunnya? Tiap hari sholat pasti tanya, rukun sholat apa? Enggak tahu. Jadi sholatnya gimana ini? Oh, sholatnya lempeng. Allahu Akbar. Sampai salam berdiri terus. Oh iya. Betul, kamu enggak tahu rukun sholat. Maksudnya praktek sholatnya begitu. Jual beli dari kecil sampai udah tua begini. Tiap hari. Ditanya rukunnya apa? Enggak tahu. Apa rukunnya? Ada berapa aja dulu lah. Itu syarat rukunnya secara garis besar rukunnya berapa? Tiga ya, secara garis besar. Kalau dirinci jadi lima. Yang pertama apa rukunnya? Al-aqdu, adanya transaksi, dan itu prakteknya adalah sigoh, serah terima, jual beli. Bisa dengan kata-kata, ini saya jual, kata penjual, kata pembeli, saya beli. Atau kalau dalam bahasa kita mah apa? Bahasa Sunda mah? Nyangakeun artosna, nampi barangna. Itu akad, transaksi, sigoh. Dengan perkataan bisa juga sigoh dengan perbuatan, nggak ngomong apa-apa, bayar serahkan barangnya. Contohnya di mana? Di online tanpa kata-kata itu, offline aja lah, di supermarket kumpulin barang di apa, di troli kan, bawa ke kasir, dihitung sama kasir berapa, oh sekian, bayar. Ada nggak? Nih, saya serahkan uangnya dan saya terima barangnya. Ada gitu dengan kasir? Enggak kan? Tapi praktek menyerahkan uang, menyerahkan barang, dan dua-duanya ridho menunjukkan itu telah terjadi akad walaupun secara fi'il, tidak secara qaul. Yang kedua apa? Rukun yang kedua, al-aqidani. Kalau yang pertama tadi akad, artinya transaksi. Yang kedua, al-aqidani. Dua pelaku transaksi. Siapa? Al-ba'i, penjual. Wal-mustari, dan pembeli. Ada penjual, nggak ada pembeli. Kan nggak jadi jual-beli. Ada pembeli, nggak ada yang jual. Nggak terjadi jual-beli. Mesti ada dua-duanya. Ada penjual, ada pembeli. Jadi rukun yang kedua ini dua pelaku transaksi, kalau dipecah jadi dua, berarti dengan tadi jadi tiga ya. Satu akad transaksi, dua ada penjual, tiga ada pembeli. Kemudian rukun yang berikutnya, al-ma'qud alaihi. Ma'qud alaihi itu artinya objek transaksi. Tadi pelaku transaksi, sekarang objek transaksi. Objek transaksi ada berapa? Dua. Yang pertama, barang. Yang kedua, harga, uang. Ada barang, ada uang. Nah, istilah orang yang gak mau kredit kan gitu. Pokoknya gak ada uang, barang ada. Gak ada uang, maaf, tidak menerima kredit. Seperti begitu ya. Jadi kalau dikumpulkan jadi berapa itu rukunnya? Lima ya. Akad transaksi, al-ba'i penjual, al-mustari pembeli. Dua ini disatukan jadi pelaku transaksi. Kemudian barang,
ini objek transaksi, kemudian uang objek transaksi juga dikumpulkan jadi makud alai. Jadi lima ini. Nah, dalam jual beli kredit ada yang hilang enggak di antara lima ini? Coba di absen. Akadnya ada? Ada. Saya beli kredit lah. Oh iya, silakan. Oh, itu akad. Harganya sekian. Penjualnya ada? Ada. Pembelinya? Ada. Barangnya? Ada. Harganya? Harganya? Uangnya? Belum ada. Uangnya belum ada. Jadi dari lima rukun ini hilang satu ketika transaksi. Transaksi ada, penjual ada, pembeli ada, barang ada. Cuma uangnya nggak ada. Nah, hilangnya salah satu rukun ini boleh atau tidak? Boleh nggak sholat dikurangi satu rukun? Mestinya sujudnya dua kali, satu aja lah, buru-buru ini. Udah mendung, biar cepet pulang. Boleh nggak dikurangi? Nggak sah sholatnya. Dan dalam jual beli, rukun apabila tidak terpenuhi nggak sah juga. Cuma dalam jual beli, ada satu pintu yang membolehkannya, namanya baik bidain, jual beli secara hutang dibolehkan. Tadi surat Al-Baqarah ayat berapa? 282 dan 275 tadi ya. Jadi di sini walaupun ada satu rukun yang tidak terpenuhi itu dibolehkan. Asal dalam transaksinya itu diterakkan bahwa ini jual beli secara hutang. Bahwa ini jual beli secara kredit. Maka jual beli secara kredit ini melegalkan salah satu rukun tidak terpenuhi, yaitu apa? Uangnya ketika transaksi. Tapi kalau dalam sholat nggak bisa, karena nggak ada sholat dengan hutang. Ada nggak sholat dengan hutang? Sholat duhur, padahal safar, dikosor dua rakaat. Baru satu rakaat, oh ini, bis sudah totet, yang langsung mau berangkat. Oh, udahlah, satu rakaat aja dulu, satunya lagi dihutang, nanti dibayar. Bisa nggak? Nah, kalau sholat nggak ada hutang. Tapi kalau jual beli, ada pintu hutang. Jadi walaupun sama-sama rukun, tapi ada perbedaan. Yang membedakannya siapa? Ya syariah, bukan kita. Kalau dalam jual beli nggak dibolehkan hutang piutang, berarti lima rukun itu harus lengkap ketika transaksi. Sekarang, kalau yang hilangnya dua rukun, boleh enggak? Apa contohnya? Transaksi ada, penjual ada, pembeli ada, uang belum ada. Barangnya juga enggak ada. Jadi kita ketemu, Ana belilah mobilnya secara kredit. Kata si pembeli, kata si penjual, ya boleh. Berarti ini transaksi akad ada? Ada. Penjualnya ada? Ada. Pembelinya ada? Ada. Uangnya? Kan kredit nanti. Mobilnya? Oh, nanti bulan depan dikirim ke rumah ya mobilnya. Jadi dua ini yang hilang. Hilang objek jual beli disebutnya apa tadi? Hutang kan? Nah, kalau hutangnya dua, satu, uangnya dihutangkan, dua, barangnya juga dihutangkan. Jadi kan hilang dua rukunnya.
yang ada cuma 3. Nah, kalau ini tidak sah, tidak boleh kalau ini. Nah, Rasulullah SAW an bayil kali bil kali. Rasulullah SAW melarang jual beli hutang dengan hutang. Uangnya hutang, barangnya juga hutang. Nah, itu enggak boleh. Maka dalam kredit, walaupun uangnya hutang, maka barangnya enggak boleh hutang. Maksudnya barangnya itu harus tunai. Adapun si penjual berhutang dulu ngambil barang, itu tidak masalah. Yang penting barang yang dijual oleh dia kepada si pembeli kredit ini harus tunai ketika itu. Kalau barangnya pun dikreditkan, maka tidak sah jual belinya. Tidak sah jual belinya. Ya, jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Sampai sini dulu ya. Karena sudah mau 5:30. Dan kita belum menyentuh masalah riba dalam kredit. Insya Allah ini sesi kedua Pak Dadan ya. Khusus dalam jual beli kredit. Ini baru membahas 3 poin utama dalam jual beli sistem kredit. Ya, insya Allah nanti apa keterkaitan riba dengan jual beli kredit. Supaya jual beli kreditnya ini aman dari unsur riba. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Sampai 5:30 ada waktu 3 menit.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
1: Lil muslimina wal muslimat.
0: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.
2: Walaika ashabul jannah.
3: Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin.
4: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
5: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
4: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideung, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
5: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
6: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Mahad Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
7: Proses pendaftaran santri baru Mahad Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
8: 0813-2234-5303.
7: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.

0: فتاوى مختارة.
1: Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin pernah ditanya, bagaimanakah hukum ibadah bila disertai dengan riya?
2: Jawab, mengenai hukum suatu ibadah bila disertai dengan riya, dapat dikatakan di sini bahwa kaitannya dengan riya dapat terjadi pada tiga aspek. Aspek pertama, motivasi melakukan ibadah tersebut adalah agar dilihat oleh manusia dari awal, seperti orang yang melakukan sholat untuk Allah dengan maksud dilihat oleh manusia, sehingga mereka memujinya atas sholatnya tersebut, maka ini akan membatalkan pahala ibadah tersebut. Aspek kedua, motivasi itu menyertai ibadah saat melakukannya, dalam artian pada mulanya motivasi tersebut semata ikhlas kepada Allah, namun kemudian tiba-tiba menyusup riya di tengah-tengah ibadah, maka ibadah seperti ini tidak terlepas dari dua kondisi. Pertama, permulaan ibadah tidak terkait dengan akhir ibadah. Permulaannya benar sama sekali, sedangkan akhirnya malah batil. Contohnya, ada seseorang lelaki yang memiliki uang 100 real. Dengan uang ini dia ingin bersedekah. Lalu ia menyedekahkan sebesar 50 real darinya sebagai sedekah yang murni ikhlas. Kemudian tiba-tiba ria menyusup ke dalam 50 real sisanya tersebut. 50 real pertama adalah sedekah yang benar dan diterima, sedangkan pada 50 riyal sisanya adalah sedekah yang batil karena di dalamnya sudah bercampur antara riya dan ikhlas. Kedua, permulaan ibadah terkait dengan akhirnya. Maka ketika itu seseorang tidak lepas dari dua hal. Satu, dia menolak riya dan tidak condong kepadanya, bahkan berpaling darinya dan membencinya. Maka hal ini tidak mempengaruhi apapun, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam." Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku hal-hal yang dibisikkan oleh jiwa mereka selama tidak melakukannya atau berbicara. Dua, seseorang condong kepada riya tersebut dan tidak menolaknya, maka ketika itu batallah seluruh ibadahnya karena permulaannya terkait dengan ibadahnya, karena permulaannya terkait dengan akhirnya. Misalnya, seseorang memulai sholat dengan perasaan ikhlas semata karena Allah, lalu tiba-tiba menyusup ke dalamnya riya pada rakaat kedua, maka batallah semua sholat yang dikerjakannya tersebut karena permulaannya terkait dengan akhirnya. Aspek ketiga, riya menyusup tiba-tiba setelah ibadah usai, maka hal ini tidak mempengaruhinya dan tidak membatalkannya karena ia sudah sempurna dan benar. Dengan demikian, ia tidak rusak dengan adanya riya setelah itu. Tidaklah termasuk riya seseorang bergembira karena ada banyak orang yang mengetahui ibadahnya, sebab ini hanya datang tiba-tiba setelah dia selesai melakukan ibadah tersebut. Tidaklah riya pula seseorang senang berbuat ketaatan karena hal itu merupakan tanda keimanannya. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarratuhu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikumul mu'min." Barang siapa yang bergembira dengan kebaikan yang ia telah perbuat dan merasa bersedih dengan kejelekan yang ia perbuat, maka itulah seorang mukmin. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hal itu, maka beliau bersabda, "Tilka ajilu bushral mu'min." Itulah berita kegembiraan yang disegerakan buat seorang mukmin. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Diambil dari kumpulan fatwa-fatwa akidah dari Syekh Utsaimin, halaman 200-201.
3: Al-Qur'an.
4: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.
5: فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
1: Lil muslimina wal muslimat.
0: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan. Setiap kami sangat ingin mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau telah menyuruh kita untuk memanjangkan janggut. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam memotong atau memendekkan janggutnya?
6: Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini berupa qaul atau sabda dan fi'il atau perbuatan. Telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah untuk memanjangkan janggut dan membiarkannya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anhiku syawarib wa aful liha. Panjangkan janggut. Dalam suatu riwayat, khaliful musyrikin waffirul liha wa ahfus syawarib. Selisihilah kaum musyrikin, panjangkan janggut dan potong kumis. Dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, juzzus syawarib wa arkhul liha khaliful majus. Potonglah kumis, panjangkan janggut dan selisihi orang majusi. Makna ikfa'ul lihyah artinya membiarkan janggut tidak dipotong sampai panjang. Ini adalah petunjuk beliau berupa qaul atau sabda. Adapun perbuatan, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memotong janggutnya. Adapun hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merapikan janggutnya panjang dan lebarnya, At-Tirmidzi berkata, hadis ini gharib. Dan hadis ini dalam sanadnya terdapat Umar bin Harun, ia rawi yang matruk sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab At-Taqrib. Dengan ini diketahui bahwa hadis itu tidak sah dan tidak dapat dijadikan hujah untuk menentang hadis-hadis sahih yang menunjukkan wajibnya memanjangkan janggut. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang berupa mencukur janggut atau merapikannya, maka tidak diperbolehkan, karena hal itu menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintahnya, sedangkan perintah itu menunjukkan wajib sampai ada dalil yang memalingkannya, dan ternyata tidak ada dalil yang memalingkannya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang.

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda

Demi Al-Quran yang penuh hikmah, sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus.

0: Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Perkasa, Maha Penyayang, agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Karena itu, mereka lalai.
1: Laqad haqqal qawlu ala aktarihim fahum la yu'minun.
0: Sungguh, pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. In

0: يَسْمَحُونَ.
1: Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu, mereka tertengadah.

0: Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.
1: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga.
1: Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyya ar-rahman bil ghaib.
0: Memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga.

0: Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.
1: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ.
0: Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka. إِذْ

yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: تكذبون.
1: Mereka penduduk negeri menjawab, kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka.
0: قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ.
1: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu.
0: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ.
1: Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: أليم.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami.

0: musrifun.
1: Mereka utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas.

0: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
1: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun."
0: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un.
0: Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku. Dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

0: Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalim mubin.
0: Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

0: المكرمين.
1: Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

0: Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya. Dan kami tidak perlu menurunkannya.
1: In kanat illa shayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka mati.

0: يَأْكُلُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu, mereka makan.

0: Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur?

0: Alamun.
1: Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
0: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan.
0: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
1: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
0: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
1: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

0: يسبحون.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
0: وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.
0: وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ.
1: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia, dan azab yang akan datang akhirat, agar kamu mendapat rahmat.

0: mu'ridin.
1: Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya. Wa idza

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rizki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, dia akan memberinya makan. Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar.
1: مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ.
0: Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.
1: فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ.
0: Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat, dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya.

Mereka berkata, "Celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: تعملون.
1: Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.
0: Inna ashabal jannati al-yawma fi syughlin fakihun.
1: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka.
0: Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un.
1: Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan.
0: Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un.
1: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan.
0: Salamun qawlan mir rabbir rahim.
1: Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa.

0: mubin.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: Walaqad adalla minkum jibillan katira, afalam takunu ta'qilun.
1: Dan sungguh, ia setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
0: Hadihi jahannamu allati kuntum tu'adun.
1: Inilah neraka Jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu.
0: Islauha al-yawma bima kuntum takfurun.
1: Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat?

0: Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan juga tidak sanggup kembali.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka, mengapa mereka tidak mengerti?

0: mubin.
1: Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas.

Agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka, mengapa mereka tidak bersyukur?
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ.
0: Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan.
1: La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun.
0: Mereka sesembahan itu tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu.
1: Fala yahzunka qawluhum, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
0: Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

0: mubin.
1: Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata.
0: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
1: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: توقدون.
1: Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu, kamu nyalakan api dari kayu itu.

0: العليم.
1: Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu, jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

0: fayakun.
1: Sesungguhnya urusannya, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: Maka Maha Suci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar.
6: Pertanyaan. Para ulama tidaklah maksum atau terjaga dari kesalahan, sebagaimana dalam hadis, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim berijtihad lalu ia benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan apabila ia berijtihad lalu ia salah, maka ia mendapatkan satu pahala. Dan yang demikian itu sama sekali tidak melecehkan kedudukan mereka selama maksudnya adalah agar sampai kepada kebenaran, akan tetapi tidak boleh mencaci kehormatan mereka. Dan menjelaskan al-haq serta memperingatkan kesalahan adalah wajib dengan disertai hormat kepada para ulama dan mengetahui kedudukan mereka, kecuali apabila ia seorang ahli bid'ah. Maka ia ditahdir bila ia masih hidup juga kitab-kitab yang ada padanya kesalahan, agar orang-orang jahil tidak terpengaruh dengannya. Lebih-lebih bila ia seorang da'i kepada kesesatan, karena itu termasuk menjelaskan al-haq atau kebenaran dan nasihat kepada manusia, akan tetapi tujuannya bukan untuk memburuk-burukan pribadi mereka. Demikian pula para ulama besar seperti As-Suyuti dan yang lainnya harus diingatkan kesalahannya dan tetap diambil ilmunya, karena mereka mempunyai keutamaan-keutamaan yang dapat menutup kesalahan yang ada pada mereka, akan tetapi kesalahan tidak boleh diterima dari mereka. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
7: Allahumma fatir as-samawati wal ard, a'alim al-ghaybi wal shahada, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
8: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.
5: Al-Qur'an.
9: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
10: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-saffati saffa.
2: Demi rombongan malaikat yang berbaris bersaf-saf.
1: Faz-zajirati zajra.
2: Demi rombongan yang mencegah dengan sungguh-sungguh.
1: Fas-saliyati dzikra.
2: Demi rombongan yang membacakan peringatan.
1: Inna ilahakum lawahid.
2: Sungguh, Tuhanmu benar-benar esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
2: Tuhan langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari.
1: Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatin al-kawakib.
2: Sesungguhnya kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang.
1: Wa hifdhan min kulli syaitanin marid.
2: Dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka.
1: La yasamma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqdafuna min kulli janib.
2: Mereka setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.
1: Duhura, walahum azabun wasib.
2: Untuk mengusir mereka, dan mereka akan mendapat azab yang kekal.
1: Illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib.
2: Kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala.
1: Fas-

0: الْأَحْزَابِ.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah penciptaan mereka yang lebih sulit, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Bahkan engkau Muhammad menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan engkau. Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya. Dan apabila mereka melihat suatu tanda kebesaran Allah, mereka memperolok-olokan.
0: وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ.
1: Dan mereka berkata, ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.

0: Apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah nenek moyang kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula?
1: Qul na'am wa antum dakhirun.
0: Katakanlah Muhammad, ya, dan kamu akan terhina.
1: Fa innama hiya zajratun wahidatun fa idza hum yanzurun.
0: Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu mereka melihatnya.
1: وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ.
0: Dan mereka berkata, alangkah celaka kami, kiranya inilah hari pembalasan itu.

0: diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.
1: Waqifuhum innahum mas'ulun.
0: Tahanlah mereka di tempat perhentian. Sesungguhnya mereka akan ditanya.
1: Ma lakum la tanasarun.
0: Mengapa kamu tidak tolong menolong?
1: Bal humul yawma mustaslimun.
0: Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah.
1: Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'dhi yatasaalun.
0: Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling berbantah-bantahan.
1: Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin.
0: Sesungguhnya pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, kamulah yang dahulu datang kepada kami dari kanan.
1: Qalu bal lam takunu mu'minin.
0: Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, tidak, bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin.

0: sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu. Bahkan, kamu menjadi kaum yang melampaui batas.
1: فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ.
0: Maka pantas putusan azab Tuhan menimpa kita. Pasti kita akan merasakan azab itu.
1: فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ.
0: Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri, orang-orang yang sesat.
1: فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ.
0: Maka sesungguhnya, mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab.
1: Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin.
0: Sungguh, demikianlah kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa.

Sungguh, dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri.

0: Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila?
1: Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin.
0: Padahal dia Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya.
1: Innakum ladza'iqul 'adzabil alim.
0: Sungguh, kamu pasti akan merasakan azab yang pedih.
1: Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun.
0: Dan kamu tidak diberi balasan, melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
1: Illa ibadallahil mukhlasin.
0: Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.
1: Ulaika lahum rizqum ma'lum.
0: Mereka itu memperoleh rizki yang sudah ditentukan.
1: Fawakihu wa hum mukramun.
0: Yaitu buah-buahan, dan mereka orang yang dimuliakan.
1: Fi jannatin na'im.
0: Di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Ala sururin mutaqabilin.
0: Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: Yutafu alaihim bika'sim min ma'in.
0: Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi air dari mata air surga.
1: Bayda'a ladzatin lisyaribin.
0: Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum.
1: La fiha ghaulu wa la hum anha yunzafun.
0: Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan, dan mereka tidak mabuk karenanya.
1: Wa indahum qasiratut tarfi'in.
0: Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya.
1: Ka'annahunna baydun maknun.
0: Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik.
1: Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasa'alun.
0: Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap.
1: Qala qailum minhum inni kana li qarin.
0: Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman.
1: Yaqulu a innaka laminal musaddiqin.
0: Yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?

0: apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan?
1: Qala hal antum muttali'un.
0: Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu?
1: Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim.
0: Maka dia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala.
1: Qala tallahi in kitta laturdin.
0: Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku.
1: Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin.
0: Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka.

0: Maka apakah kita tidak akan mati? Kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia. Dan kita tidak akan diazab di akhirat ini.
1: Inna hadza lahuwal fawzul 'adzim.
0: Sungguh, ini benar-benar kemenangan yang agung.
1: Limithli hadza falyamalil 'amilun.
0: Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal.
1: Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum.
0: Apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum?
1: Inna ja'alna fitnatan lidh-dhalimin.
0: Sungguh, kami menjadikannya pohon zakum sebagai azab bagi orang-orang zalim.
1: Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim.
0: Sungguh, itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim.
1: Qal'uha ka'annahu ru'usus syayatin.
0: Mayangnya seperti kepala-kepala setan.
1: فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ.
0: Maka sungguh, mereka benar-benar memakan sebagian darinya, buah pohon itu. Dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya zakum.
1: ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ.
0: Kemudian sungguh, setelah makan buah zakum, mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas. Kemudian pasti tempat kembali mereka ke neraka jahim.
1: Innahum alfau aba'ahum dhalin.
0: Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat.
1: Fahum ala afarihim yuhra'un.
0: Lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak nenek moyang mereka.
1: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ.
0: Dan sungguh, sebelum mereka, suku Quraisy, telah sesat sebagian besar dari orang-orang yang dahulu.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Rasul, pemberi peringatan di kalangan mereka.
1: Fanzur kaifa kana 'aqibatul munzirin.
0: Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.
1: Illa 'ibadallahil mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa.
1: وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ.
0: Dan sungguh, Nuh telah berdoa kepada kami. Maka sungguh, kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ.
0: Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
1: Salamun ala Nuhin fil alamin.
0: Kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innahu min ibadinal mu'minin.
0: Sungguh, dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman.
1: Thumma aghraqnal akharin.
0: Kemudian, kami tenggelamkan yang lain.
1: Wa inna min syi'atihi la Ibrahim.
0: Dan sungguh, Ibrahim termasuk golongannya Nuh.
1: Idh jaa rabbahu biqalbin salim.
0: Ingatlah, ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci.
1: Idh qala li abihi wa qawmihi maza ta'budun.
0: Ingatlah, ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu?
1: A'ifkan alihatan dunallahi turidun.
0: Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu?
1: Fama dhannukum birabbil alamin.
0: Maka bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam?
1: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ.
0: Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang. Kemudian dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku sakit.
1: فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ.
0: Lalu mereka berpaling dari dia dan pergi meninggalkannya.
1: فَرَغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ.
0: Kemudian dia Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu dia berkata, mengapa kamu tidak makan?
1: مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ.
0: Mengapa kamu tidak menjawab?
1: فَرَغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينَ.
0: Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya.
1: فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ.
0: Kemudian mereka, kaumnya datang bergegas kepadanya.
1: قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu. Dan apa yang kamu perbuat itu?
1: قَالُوا بَنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ.
0: Mereka berkata, buatlah bangunan perapian untuknya, membakar Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu.
1: فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ.
0: Maka mereka bermaksud memperdayainya dengan membakarnya. Namun Allah menyelamatkannya. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang hina.
1: وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ.
0: Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku.
1: Rabbi habli minas salihin.
0: Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh.
1: Fabasyarnahu bighulamin halim.
0: Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail.
1: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى
0: Gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail.

0: Maka ketika anak itu sampai pada umur, sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah, engkau akan mendapatiku, termasuk orang yang sabar."
1: Falamma aslama wa sallahu lil jabin.
0: Maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah.
1: وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ.
0: Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim."

0: Sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Inna hadza lahuwal bala'ul mubin.
0: Sesungguhnya, ini benar-benar suatu ujian yang nyata.
1: وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ.
0: Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ.
0: Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
1: Salamun ala Ibrahim.
0: Selamat sejahtera bagi Ibrahim.
1: Kadzalika najzil muhsinin.
0: Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innahu min ibadinal mu'minin.
0: Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh.

0: Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak. Dan di antara keturunan keduanya, ada yang berbuat baik, dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ.
0: Dan sungguh, kami telah melimpahkan nikmat kepada Musa dan Harun.
1: وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ.
0: Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar.
1: وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ.
0: Dan kami tolong mereka, sehingga jadilah mereka orang-orang yang menang.
1: وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ.
0: Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas.
1: وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.
0: Dan kami tunjukkan keduanya jalan yang lurus.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ.
0: Dan

0: Kami abadikan untuk keduanya pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
1: Salamun ala Musa wa Harun.
0: Selamat sejahtera bagi Musa dan Harun.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innahuma min ibadinal mu'minin.
0: Sungguh, keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.
1: Wa inna Ilyasa laminal mursalin.
0: Dan sungguh, Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul.
1: Idh qala liqaumihi ala tattaqun.
0: Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa?
1: Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin.
0: Patutkah kamu menyembah ba'i dan kamu tinggalkan Allah sebaik-baik pencipta?
1: Allah rabbakum wa rabb abaikumul awwalin.
0: Yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu.
1: Fakadzabu fa innahum lamuhdharun.
0: Tetapi mereka mendustakannya, Ilyas. Maka sungguh mereka akan diseret ke neraka.
1: Illa ibadallahil mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa.
1: Wa tarakna 'alaihi fil akhirin.
0: Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
1: Salamun 'ala Ilyasin.
0: Selamat sejahtera bagi Ilyas.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innahu min ibadinal mu'minin.
0: Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.
1: Wa inna Lutan laminal mursalin.
0: Dan sungguh, Lut benar-benar termasuk salah seorang rasul.
1: Idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in.
0: Ingatlah, ketika kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya semua.
1: Illa ajuzan fil ghabirin.
0: Kecuali seorang perempuan tua, istrinya, bersama-sama orang yang tinggal di kota.
1: Thumma dammarnal akharin.
0: Kemudian, kami binasakan orang-orang yang lain.
1: Wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin wa bil-lail. Afala ta'qilun.
0: Dan sesungguhnya kamu, penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka pada waktu pagi dan pada waktu malam. Maka mengapa kamu tidak mengerti?
1: Wa inna Yunus laminal mursalin.
0: Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul.
1: Idh abaqa ilal fulkil mash'un.
0: Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan.
1: Fasahama fakana minal mudhadin.
0: Kemudian dia ikut diundi. Ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.
1: Faltaqamahul hutu wa huwa munim.
0: Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.
1: Falaula annahu kana minal musabbihin.
0: Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah.
1: لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ.
0: Niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit.
1: فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ.
0: Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit.
1: وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينَ.
0: Kemudian untuk dia, kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu.
1: وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ.
0: Dan kami utus dia kepada 100,000 orang atau lebih.
1: فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ.
0: Sehingga mereka beriman. Karena itu, kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu.
1: فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ.
0: Maka tanyakanlah Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu, sedangkan untuk mereka anak laki-laki?
1: Am khalaqnal malaikata inathan wa hum shahidun.
0: Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan, sedangkan mereka menyaksikannya?

0: Ingatlah, sesungguhnya di antara kebohongannya, mereka benar-benar mengatakan, Allah mempunyai anak, dan sungguh, mereka benar-benar pendusta. Apakah dia Allah memilih anak-anak perempuan daripada anak-anak laki-laki? Mengapa kamu ini? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka mengapa kamu tidak memikirkan? Ataukah kamu mempunyai bukti yang jelas?
1: Fa'tu bikitabikum in kuntum sadiqin.
0: Kalau begitu, maka bawalah kitabmu, jika kamu orang yang benar.

0: Dan mereka mengadakan hubungan nasab keluarga antara dia, Allah, dan jin. Dan sungguh, jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret ke neraka.
1: Subhanallahi amma yasifun.
0: Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan.
1: Illa ibadallahi al-mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa.
1: Fa innakum wa ma ta'budun ma antum 'alayhi bifatinin.
0: Maka sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah itu tidak akan dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah.
1: Illa man huwa salil jahim.
0: Kecuali orang-orang yang akan masuk ke neraka jahim.
1: Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum.
0: Dan tidak satu pun di antara kami, malaikat, melainkan masing-masing mempunyai kedudukan tertentu.
1: Wa inna lanahnu saffun.
0: Dan sesungguhnya, kami selalu teratur dalam barisan dalam melaksanakan perintah Allah.
1: Wa inna lanahnu musabbihun.
0: Dan sungguh, kami benar-benar terus bertasbih kepada Allah.

0: Dan sesungguhnya, mereka orang kafir Mekah benar-benar pernah berkata, sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang dahulu, tentu kami akan menjadi hamba Allah yang disucikan dari dosa. Tetapi ternyata mereka mengingkarinya, Al-Quran. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Dan sungguh, janji kami telah tetap bagi hamba-hamba kami yang menjadi Rasul. Yaitu, mereka itu pasti akan mendapat pertolongan.
1: وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ.
0: Dan sesungguhnya, bala tentara kami itulah yang pasti menang.
1: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ.
0: Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka sampai waktu tertentu.
1: وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ.
0: Dan perlihatkanlah kepada mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu.
1: أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ.
0: Maka apakah mereka meminta agar azab kami disegerakan?
1: فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ.
0: Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka sangat buruklah pagi hari bagi orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah engkau dari mereka sampai waktu tertentu. Dan perlihatkanlah, maka kelak mereka akan melihat azab itu.
1: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
0: Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa, dari sifat yang mereka katakan.
1: Wa salamun alal mursalin.
0: Dan selamat sejahtera bagi para rasul.
1: Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
3: Lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
7: Pertanyaan, bagaimanakah hukum bagi laki-laki menggunakan kalung?
8: Jawab, memakai kalung dengan tujuan menghias diri dengannya adalah haram, karena kalung itu merupakan perhiasan wanita, sehingga orang laki-laki yang memakainya dihukumi telah menyerupai kaum wanita, sedangkan Rasulullah SAW telah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Pengharaman dan dosanya semakin bertambah berat jika kalung itu terbuat dari emas, karena ia diharamkan bagi kaum laki-laki dari dua sisi. Pertama, berdasarkan ijma, karena kalung itu terbuat dari emas. Dan kedua, karena ia menyerupai kaum wanita. Kemudian kejelekannya akan semakin bertambah lagi jika kalung itu berbentuk binatang atau raja. Sedangkan yang paling besar dosanya dan dipandang paling keji jika kalung itu berbentuk salib atau terdapat gambar salib di dalamnya, sehingga kalung tersebut diharamkan tanpa kecuali termasuk padanya kaum wanita. Dengan demikian, maka diharamkan bagi kaum wanita muslimah memakai kalung yang bergambar, baik gambar manusia, binatang, burung dan yang lainnya, atau di dalamnya terdapat gambar salib. Jadi kesimpulannya bahwa diharamkan bagi kaum laki-laki dan kaum wanita memakai kalung yang di dalamnya terdapat gambar salib. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Syekh Utsaimin, Fatwa Mu'asirah, halaman 66.
9: Di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya, tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah. Wa idza

0: Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami.
1: Rabbi inni zalamtu nafsi, faghfir li. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم.
0: Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?
2: Qala rabbana zalamna anfusana وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
0: Siapa pula yang dapat selain dari Allah SWT?
3: اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi yang aku miliki hanya Engkau.

0: maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba, satu doa yang terangkat akan tetapi bermakna, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Sad wal Qur'ani dzikr. Sad.
2: Demi Al-Qur'an yang mengandung peringatan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
2: Tetapi orang-orang yang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan.
1: Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas.
2: Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri.

0: العذاب.
1: Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul, dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, orang ini adalah pesihir yang banyak berdusta.
0: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
1: Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan.

0: Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."
1: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق.
0: Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesakan Allah. Tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan.

0: الْكِتَابِ.
1: Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepada dia di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku, tetapi mereka belum merasakan azabku.
0: أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ.
1: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang Maha Perkasa, Maha Pemberi? أَمْ

0: Atau apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka biarlah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab.
0: Mereka itu kelompok besar bala tentara yang berada di sana yang akan dikalahkan.
1: Kadzabat qablahum qaum Nuhin wa 'Adun wa Fir'aun dzul awtad.
0: Sebelum mereka itu, kaum Nuh, 'Ad, dan Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang banyak juga telah mendustakan rasul-rasul.
1: Wa Thamud wa qaum Lut wa ashabul aikati ulaikal ahzab.
0: Dan begitu juga Samud, kaum Lut, dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu menentang rasul-rasul.
1: In kullun illa kadzdzaba ar-rusul fa haqqa 'iqab.
0: Semua mereka itu mendustakan rasul-rasul, maka pantas mereka merasakan azabku.

0: Dan sebenarnya yang mereka tunggu adalah satu teriakan saja yang tidak ada selanya.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata, Ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan.

0: Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Dan ingatlah akan hamba-hamba kami, Daud, yang mempunyai kekuatan. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.
1: Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashyi wal-ishraq.
0: Sungguh, kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, pada waktu petang dan pagi.
1: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ.
0: Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing sangat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan hikmah kepadanya, serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab?

0: الحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut. Kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus."
0: Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah wa liya na'jatun wahidatun faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab.
1: Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku." Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Dia Daud berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya. Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Lalu kami mengampuni kesalahannya itu. Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami, dan tempat kembali yang baik.

Allah berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

Pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat?

0: kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.
1: وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ.
0: Dan kepada Daud, kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.
1: إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ.
0: Ingatlah, ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak, tetapi sangat cepat larinya.

0: الحجاب.
1: Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, kuda yang membuat aku tersibukan dari ingat akan kekuasaan Tuhanku sampai matahari terbenam.
0: Rudduha alai fatafiqa masham bisuq wal a'naq.
1: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu.

Dan sungguh, kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat.

0: Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi."
1: فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ.
0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, menurut perintahnya, kemana saja yang dikehendakinya.
1: وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ.
0: Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam.
1: وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ.
0: Dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri, tanpa perhitungan.
1: وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ.
0: Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami, dan tempat kembali yang baik.
1: وَاذْكُرْ

0: Ayyub.
1: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana.
0: Urkud birijlika hadha mughtasalun baridun wa syarab.
1: Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat.

0: Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.
1: وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ.
0: Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.
1: Inna akhlasnahum bi khalisatin zikraddar.
0: Sungguh, kami telah menyucikan mereka dengan mengadugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ.
0: Dan sungguh, di sisi kami, mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
1: وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ.
0: Dan ingatlah, Ismail, Ilyas, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik.
1: Hadza dzikr wa inna lil muttaqina la husna ma'ab.
0: Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan tempat kembali yang terbaik.
1: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب.
0: Yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka.
1: متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب.
0: Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu. Dan di samping mereka, ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan.
1: Inna hadza larizquna ma lahu min nafad.
0: Sungguh, inilah rizki dari kami yang tidak ada habis-habisnya.
1: Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab.
0: Beginilah keadaan mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang durhaka, pasti disediakan tempat kembali yang buruk.
1: جهنم يصلونها فبئس المهاد.
0: Yaitu, neraka Jahanam yang mereka masuki. Maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal.
1: هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ.
0: Inilah azab neraka, maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin.
1: وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ.
0: Dan berbagai macam azab yang lain yang serupa itu.

dikatakan kepada mereka, "Ini rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desakan bersama kamu ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka," kata pemimpin-pemimpin mereka.

Para pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka itulah seburuk-buruk tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya 2 kali lipat di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia? Kami anggap sebagai orang-orang yang jahat, hina."
1: أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ.
0: Dahulu kami menjadikan mereka olok-olokan. Ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka?
1: إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ.
0: Sungguh, yang demikian benar-benar terjadi, yaitu pertengkaran di antara penghuni neraka.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar.
0: Yaitu Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa, Maha Pengampun.
1: Qul huwa naba'un 'azimun antum 'anhu mu'ridun.
0: Katakanlah, itu Al-Qur'an adalah berita besar yang kamu berpaling darinya.
1: Ma kana liya min 'ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun.
0: Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la, malaikat itu, ketika mereka berbantah-bantahan.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Lalu para malaikat itu bersujud semuanya.
1: Illa iblis astakbara wa kana minal kafirin.
0: Kecuali iblis, ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir.

0: Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Allah berfirman, "Kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk."
1: Wa inna 'alayka la'nati ila yaumiddin.
0: Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, "Maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."
1: Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in.
0: Iblis menjawab, "Demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa 'ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala falhaqqu walhaqqa aqul.
0: Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan."

0: Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya.
1: Qul ma as'alukum 'alayhi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya dakwahku. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada.
1: In huwa illa dzikrun lil 'alamin.
0: Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sungguh, kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Qur'an setelah beberapa waktu lagi.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya.

0: layak dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam, atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan, apakah mempelajari ilmu syariat itu wajib?
6: Ilmu syariat ada dua macam. Ada yang wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajarinya, yaitu mengetahui apa yang dapat meluruskan akidah dan ibadah seseorang, dan apa-apa yang tidak boleh ia jahil terhadapnya, seperti mengetahui tauhid dan syirik, mengenal pokok-pokok iman dan rukun Islam, mempelajari hukum-hukum sholat, tata cara wudu, dan bersuci dari janabat dan lain sebagainya. Atas makna inilah ditafsirkan hadis talabul ilmi fariyadhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah fardu atas setiap muslim. Macam kedua adalah fardu kifayah, yaitu mengetahui semua bab-bab ilmu agama, perincian-perincian masalah dan dalil-dalilnya. Apabila dilaksanakan oleh sebagian orang, maka gugurlah dosa dari yang lainnya. Wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
7: Nurun minal Qur'an.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tanzilul Kitab min Allahil Azizil Hakim.
2: Kitab Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana.

0: الْمُهْتَدِينَ.
1: Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya.

Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, "Kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar."

Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Hala.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun.

Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya. Dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan?

Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.

Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka.

0: الباب.
1: Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

0: Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.
1: Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama.
1: Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.
0: Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri.
1: Qul inni akhafu in 'asaytu rabbi 'adzaba yawmin 'adzim.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku.

Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku.

dan orang-orang yang menjauhi Tagut, yaitu tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka?

Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya, terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya.

Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu, ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar Radio Riyadul Jannah 104,5 FM Tasikmalaya, semoga Allah selalu menjaga iman dan takwa kita. Selamat datang dalam program Kisah Muslim, sebuah perjalanan waktu yang akan membawa kita mengenal lebih dekat biografi dan kisah inspiratif para salafus saleh, para sahabat Nabi, serta ulama terdahulu. Di sini, kita tidak hanya mendengar cerita. Kita akan menyelami bagaimana para salaf dan ulama kita menjalani hari-harinya dengan penuh keimanan. Bagaimana mereka memeluk sunnah dengan erat, dan bagaimana mereka menghadapi ujian hidup dengan sabar dan tawakal. Setiap kisah mereka adalah cahaya yang membimbing, lentera yang menerangi jalan, serta cambuk bagi hati yang lalai. Maka, mari buka hati, dengarkan setiap untaian kisah. Karena ini bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan renungan mendalam, agar kita selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Selamat mendengarkan.
1: Penaklukan kota Makkah, latar belakang, persiapan, dan jalannya penaklukan. Pertanyaan. Saya punya beberapa pertanyaan tentang Fathu Makkah, yakni penaklukan kota Makkah. Apa tujuan Fathu Makkah? Bagaimana Makkah ditaklukkan tanpa peperangan? Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengorganisir pasukannya? Apa arahan-arahan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pasukannya? Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin pasukan selama misi tersebut dijalankan? Jawaban. Alhamdulillah. Pertama, bahwa tujuan Fathu Makkah adalah sebagaimana tujuan umum semua peperangan dan ekspedisi militer yang dijalankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengajak manusia kepada agama Islam, menghentikan kerusakan, dan menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi manusia dari agama Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya,
2: dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, yakni kerusakan, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 193. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
3: aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan itu semua, maka darah dan harta mereka telah terjaga dariku, kecuali dengan hak Islam. Adapun hisab mereka ada di sisi Allah.
1: Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, ada tujuan khusus dalam Fathu Makkah, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menolong sekutu beliau dari Bani Khuza'ah karena orang-orang Quraisy dan sekutu mereka menyerangnya. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyepakati perjanjian damai dengan kaum Quraisy, yaitu perjanjian Hudaybiyah, untuk jangka waktu 10 tahun. Adapun para kabilah dan orang-orang diberi kebebasan memilih yang ingin bergabung menjadi sekutu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipersilakan, dan yang ingin bergabung menjadi sekutu kaum Quraisy juga dipersilahkan. Muhammad bin Ishaq bin Yasar meriwayatkan dari Az-Zuhri, yakni Muhammad bin Muslim bin Shihab, dari Urwah bin Zubair, dari Al-Miswar bin Makhramah, dan Marwan bin Al-Hakam bahwa mereka ketika membicarakan perjanjian Hudaibiyah mengatakan bahwa
4: inilah yang disepakati oleh Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amr untuk mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun yang mana selama itu masyarakat akan aman dan saling menahan diri. Di antara syarat yang mereka sepakati ketika mereka menulis perjanjian itu adalah bahwa barang siapa yang mau masuk menjadi sekutu dan terikat dengan Muhammad, maka diperbolehkan masuk. Sementara orang yang mau masuk menjadi sekutu dan terikat dengan suku Quraisy, maka diperbolehkan masuk. Bani Khuza'ah mengadakan kesepakatan di antara mereka dengan mengatakan,
5: "Kami masuk sekutu dan terikat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam."
1: Bani Bakar juga mengadakan kesepakatan di antara mereka dengan mengatakan,
6: "Kami masuk sekutu dan terikat dengan Quraisy."
1: Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad. Para muhaqqiq kitab Al-Musnad menggolongkannya sebagai hadis yang hasan. Al-Hafidz Ibnu Hajar, semoga Allah merahmatinya, berkata bahwa latar belakangnya Fathu Makkah adalah karena kaum Quraisy melanggar perjanjian yang disepakati di dalam perjanjian Hudaibiyah. Kabar ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyerbu mereka. Ibnu Ishaq berkata bahwa sudah ada perang dan konflik antara Bani Bakar dan Khuza'ah sejak masa Jahiliyah. Namun perhatian mereka teralihkan sejak agama Islam muncul. Dalam masa gencatan senjata, Naufal bin Muawiyah Ad-Diyali dari Bani Bakar pergi menemui Bani Dial, lalu menyerang Khuza'ah pada malam hari di sekitar sumber air mereka yang bernama Al-Watir. Dia berhasil membunuh salah satu dari mereka yang bernama Munbih. Kemudian Bani Khuza'ah bangkit melawan mereka, sehingga terjadi peperangan hingga memasuki wilayah tanah haram tanpa meninggalkan peperangan. Suku Quraisy membantu Bani Bakar dengan persenjataan, sementara sebagian mereka membantu berperang bersama mereka di malam hari secara sembunyi-sembunyi. Ketika perang usai, Amr bin Salim Al-Khuza'i pergi dan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau sedang duduk-duduk di masjid. Dia bersyair,
7: "Ya Tuhan, aku memohon kepada Muhammad yang menjadi sekutu ayah kami dan ayahnya sejak dahulu. Tolonglah, semoga Allah membimbingmu menuju kemenangan. Dan serulah hamba-hamba Allah agar datang menyokong. Sungguh, orang Quraisy telah melanggar janjimu dan mengingkari kesepakatan denganmu. Mereka menyerang kami dari Al-Watir di malam gulita, membunuh kami saat kami sedang rukuk dan sujud. Mereka mengira aku tak bisa meminta bala bantuan, padahal mereka itu lebih lemah dan sedikit jumlahnya."
1: Ibnu Ishaq berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
7: "Aku akan menolongmu, wahai Amr bin Salim."
1: Itulah yang memicu penaklukan kota Makkah. Al-Bazar meriwayatkan sebagian bait tersebut dalam kisah ini dari jalur Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, yang sanadnya hasan dan bersambung. Selesai kutipan dari Fathul Bari. Kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mempersiapkan semua kekuatan dan segala cara untuk menolong dalam rangka mengamalkan firman-Nya subhanahu wa ta'ala.
7: "Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka. Dengan kekuatan yang kalian miliki dan dengan pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuh kalian dan orang-orang selain mereka yang tidak kalian ketahui. Tetapi Allah yang mengetahui mereka. Apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas secara sempurna kepada kalian, dan kalian tidak akan dirugikan."
1: Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap dan menyuruh keluarganya untuk membantu mempersiapkan segala sesuatunya. Ibnu Hisham, semoga Allah merahmatinya, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu memerintahkan agar segala perlengkapan disiapkan dan menyuruh keluarganya untuk menyiapkannya. Abu Bakar lantas mendatangi putrinya Aisyah, semoga Allah meridainya, yang ketika itu dia sedang sibuk mempersiapkan beberapa perlengkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia, semoga Allah meridainya, berkata,
8: "Wahai putriku, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalian untuk mempersiapkannya?" Dia berkata, "Ya."
1: Lalu dia mempersiapkannya. Dia bertanya,
8: "Menurutmu, beliau ingin berperang kemana?"
1: Dia berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada orang-orang bahwa dia hendak menuju Mekah dan memerintahkan mereka untuk bersungguh-sungguh dan mempersiapkan diri. Selesai kutipan dari Sirah Ibn Hisham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menyembunyikan rencana ini dari orang-orang Mekah agar dapat mengejutkan mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan atas apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam inginkan ini, sehingga kaum Quraisy tidak menyadarinya sampai saat pasukan kaum muslimin sudah sampai di Marru Zahran di dekat kota Makkah. Al-Hafiz Ibnu Hajar, semoga Allah merahmatinya, mengutip dalam bukunya Al-Matalibul Aliyah dari Musnad Ishaq bin Rahawai dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Makkah pada hari ke-10 bulan Ramadan. Beliau sallallahu alaihi wasallam singgah di Marru Zahran membawa 10.000 orang, termasuk di antaranya adalah 1.000 orang dari Bani Muzainah dan 700 dari Bani Sulaim. Berita itu telah menyebar kepada orang-orang Quraisy, tetapi mereka tidak mendapatkan kabar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengetahui apa yang sedang beliau sallallahu alaihi wasallam perbuat. Riwayat ini dinilai hasan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk membatalkan puasa agar kuat dalam berperang ketika mereka sudah dekat dengan musuh karena mereka sedang berada di bulan Ramadan. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, yang berkata,
8: "Kami bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke penaklukan kota Makkah saat kami sedang berpuasa. Lalu ketika kami singgah di suatu tempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Sesungguhnya kalian telah mendekati musuh kalian sehingga tidak berpuasa lebih menguatkan kalian. Itu adalah rukhsah.' Sehingga beberapa dari kami berpuasa dan ada di antara kami yang tidak. Lalu ketika kami singgah di suatu tempat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Sesungguhnya pagi ini kalian akan menyerbu musuh kalian, sehingga tidak berpuasa lebih menguatkan kalian. Maka batalkan puasa kalian. Adapun ini adalah perintah, maka kami membatalkan puasa.'"
1: Disebutkan dalam Audul Ma'bud Syarhi Sunan Abi Dawud bahwa dalam hadis ini ada dalil bahwa membatalkan puasa bagi seseorang yang sedang dalam perjalanan perang dan hampir sampai di tempat musuh itu lebih utama, karena bisa jadi musuh juga sudah sampai di tempat tersebut yang menjadi tempat potensial untuk terjadi bentrokan dengan musuh. Oleh karena itulah, lebih baik membatalkan puasa. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkannya. Adapun jika sudah jelas-jelas bertemu dengan musuh, maka
9: membatalkan puasa adalah keharusan, karena orang yang berpuasa itu lemah dalam menghadapi lawan-lawannya, apalagi ketika bentrokan dan peperangan sedang berkecamuk. Sudah jelas bahwa keadaan seperti itu bisa menghinakan para tentara kebenaran dan memasukkan rasa takut kepada seluruh mujahidin kaum muslimin. Selesai kutipan. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sudah mendekati kota Makkah, beliau mulai melancarkan manuver-manuver militer yang membuat gentar kaum Quraisy dan tidak berani berperang. Diriwayatkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di Maruz Zahran, beliau memerintahkan para sahabatnya untuk menyalakan api pada malam hari. Inilah yang membuat ngeri mata kaum Quraisy. Disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqatul Kubra bahwa ketika beliau sallallahu alaihi wasallam singgah di Maruz Zahran pada malam hari, beliau memerintahkan para sahabatnya untuk menyalakan 10.000 api. Sementara ketika itu, kaum Quraisy belum mengetahui pergerakan mereka. Mereka tertekan karena takut akan diserang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengutus Abu Sufyan bin Harb untuk mencari-cari berita dengan mengatakan,
10: "Jika kamu bertemu Muhammad, maka mintakan keamanan darinya untuk kami."
9: Lantas Abu Sufyan bin Harb keluar bersama Hakim bin Hizam bin Badil bin Warqa'. Dan ketika mereka melihat ada tentara, mereka ketakutan. Selesai kutipan. Serangan tiba-tiba ini menjadi motif Abu Sufyan untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan masuk Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menempatkannya di tempat di mana dia bisa melihat kekuatan kaum muslimin dan banyaknya jumlah mereka, agar dia bisa mengabarkan hal itu kepada penduduk Makkah untuk melemahkan kekuatan dan tekad mereka. Diriwayatkan dari Hisham bin Urwah dari ayahnya yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dalam perjalanan untuk menaklukkan kota Makkah, orang-orang Quraisy mendengar kabar tersebut. Lalu Abu Sufyan bin Harb, Hakim bin Hizam, dan Budail bin Warqa' langsung mencari berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terus menyusuri jalan hingga sampai Maruz Zahran. Ternyata di sana mereka melihat perapian seolah-olah perapian Arafah.
10: Abu Sufyan berkomentar, "Apa ini? Sungguh, sudah seperti perapian Arafah saja."
9: Budail bin Warqa' mengatakan,
10: "Itu perapian Bani Amru."
9: Sedang Abu Sufyan mengatakan,
10: "Milik Bani Amru lebih kecil daripada itu."
9: Para penjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka, lalu memburu dan menangkap mereka. Kemudian mereka dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah Abu Sufyan masuk Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memobilisasi pasukannya, beliau berkata kepada Al-Abbas,
10: "Tolong Abu Sufyan ditahan di lokasi penambatan unta, agar ia bisa melihat kaum muslimin."
9: Lantas Abbas pun menahan Abu Sufyan di sana. Selanjutnya, beberapa kabilah melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan batalion demi batalion pasukan berjalan melewati Abu Sufyan. Hadis riwayat Bukhari. Tujuan dari manuver ini telah tercapai, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar, semoga Allah merahmatinya, dalam Al-Matalibul Aliyah, dari Musnad Ishaq bin Rahawaih, dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bahwa Al-Abbas menahannya di tempat yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabilah demi kabilah melewati panji-panji mereka, sehingga setiap kali ada panji yang berjalan, mereka bertanya,
10: "Siapakah ini?" Lalu aku menjawab, "Bani Sulaim."
9: Lalu dia menimpali,
10: "Aku tidak ada urusan dengan Bani Sulaim."
9: Lalu ketika ada panji yang lewat lagi, mereka bertanya, siapakah mereka? Lalu aku menjawab, Bani Muzainah. Lalu dia menimpali, aku tidak ada urusan dengan Bani Muzainah. Mereka terus berkata demikian, sampai lewat resimen hijau, pimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat, yang diisi oleh orang-orang Muhajirin dan Ansar. Mereka para kabilah berkata,
11: tidak ada seorang pun yang bisa menandingi mereka. Demi Allah, kekuasaan keponakanmu sekarang sudah berubah menjadi sangat besar. Aku berkata, celakalah kau wahai Abu Sufyan, ini adalah kenabian. Dia menjawab, ya memang benar. Aku berkata, selamatkan kaummu.
9: Lalu dia pergi mendatangi mereka di Mekah dan berteriak sekeras-kerasnya,
11: wahai kaum Quraisy, inilah Muhammad. Dia datang membawa pasukan yang tidak bisa kalian tandingi. Lalu berkata, barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Mereka berkata, semoga Allah membunuhmu. Kami tidak butuh rumahmu. Lalu dia berkata, barang siapa yang menutup pintu rumahnya, maka dia aman.
9: Ibnu Hajar mengatakan bahwa ini adalah hadis sahih. Ketiga, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mendekati kota Mekah, sekitar 22 km setelah Maruz Zahran, beliau mendirikan kemah bersama pasukannya di sana dan mengorganisir mereka untuk dipersiapkan memasuki kota Mekah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membagi pasukan menjadi beberapa batalion, yang mana masing-masing batalion mewakili satu kabilah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat beliau dari kaum Muhajirin dan Ansar berada dalam satu batalion, sebagaimana disebutkan dalam dua hadis sebelumnya. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membagi pasukan ini ketika sampai di Makkah. Pasukan sisi kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid, adapun di sisi kiri dipimpin oleh Az-Zubair bin Al-Awwam. Adapun pasukan pejalan kaki dan pasukan yang tidak berbaju besi dipimpin oleh Abu Ubaidah, sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di batalion yang lain. Diriwayatkan dari Abdullah bin Rabah bahwa Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata,
11: maukah kalian aku beritahu sebuah hadis tentang kalian, wahai kaum Ansor? Kemudian dia menyebutkan hadis tentang peristiwa penaklukan kota Makkah, lalu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bergerak hingga tiba di Makkah, lalu mengirim Az-Zubair ke salah satu sisi pasukan, Khalid di sisi yang lain, Abu Ubaidah ke regu Al-Husar,
9: yakni pasukan yang tidak berbaju besi.
11: Mereka mengambil jalan di tengah lembah, sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam regu pasukan yang lain. Hadis riwayat Muslim.
9: Dalam riwayat lain yang juga diriwayatkan oleh Muslim,
11: kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hari penaklukan Makkah.
9: Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menempatkan pasukan di tengah lembah, di mana Khalid bin Walid berada di sisi kanan pasukan, Az-Zubair di sisi kiri, dan Abu Ubaidah bersama pasukan Bayadhiqah atau infanteri. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Khalid untuk masuk ke kota Makkah dari jalur bawah, yakni wilayah Al-Misfalah, dan menegakkan panjinya di rumah-rumah yang paling rendah di sana. Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Az-Zubair serta pasukan yang bersama mereka masuk dari jalur atas kota Makkah dan memasang panjinya di Al-Hujun. Diriwayatkan dari Hisham bin Urwah dari ayahnya yang berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar panjinya dipusatkan di daerah Al-Hujun. Urwah berkata,
12: Nafi' bin Jubair bin Mut'im mengabarkan kepadaku dengan mengatakan, aku mendengar Al-Abbas berkata kepada Az-Zubair bin Al-Awam, wahai Abu Abdillah, disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Anda untuk mengibarkan panji. Dia juga berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memerintahkan Khalid bin Walid agar masuk dari jalur atas kota Makkah dari wilayah Kada, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dari daerah Kuda. Dua pasukan berkuda Khalid bin Walid terbunuh di hari itu, yakni Hubaysh bin Al-Ash'ar dan Kurzun bin Jabir Al-Fihri.
9: Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafiz Ibnu Hajar, semoga Allah merahmatinya, berkata bahwa perkataannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Khalid bin Walid pada hari itu untuk masuk Makkah dari jalur atas, dari daerah Kada, dibaca dengan mat. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dari daerah Kuda, dibaca pendek. Ini bertentangan dengan hadis-hadis sahih berikut bahwa Khalid masuk dari jalur bawah kota Makkah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur atas. Demikian pula Ibnu Ishaq memastikan bahwa Khalid masuk dari jalur bawah kota Makkah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur atas, lalu mendirikan kemah di sana. Musa bin Uqbah meriwayatkan dengan redaksi yang jelas dengan mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Az-Zubair bin Al-Awwam untuk memimpin kaum muhajirin dan pasukan berkuda mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk masuk dari Kada, dari sisi atas kota Makkah. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkannya untuk memasang panji di Al-Hujun dan tidak pergi sampai beliau sallallahu alaihi wasallam datang. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid untuk memimpin kabilah-kabilah Kuda'ah, Sulaim, dan lain-lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk masuk dari jalur bawah kota Makkah dan memasang panji di rumah-rumah yang paling bawah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus Sa'ad bin Ubadah memimpin batalion kaum Ansar yang di garis depan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam menginstruksikan kepada mereka untuk menahan serangan dan tidak berperang kecuali untuk melawan orang yang menyerang mereka. Selesai kutipan dari Fathul Bari. Keempat, meskipun penaklukan kota Makkah dianggap sebagai penaklukan terbesar dan peristiwa monumental dalam sejarah Islam dan umat manusia, hanya saja jumlah korban dalam penaklukan ini tidak lebih dari puluhan orang saja. Al-Hafidh Ibnu Hajar, semoga Allah meridainya, menyatakan bahwa Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa para sahabat Khalid bertemu dengan orang-orang Quraisy, termasuk Suhail bin Amr dan Sofwan bin Umayyah. Mereka berkumpul di Al-Khandamah, suatu tempat di wilayah bawah Makkah, untuk memerangi kaum muslimin. Terjadi bentrok di antara mereka, sehingga salah satu dari pasukan berkuda Khalid, Maslamah bin Al-Mila Al-Juhani terbunuh. Sementara itu, pihak kaum musyrikin berhasil dikalahkan dan ada 12 atau 13 orang yang terbunuh. Musa bin Uqbah meriwayatkan bahwa Khalid bin Walid bergerak cepat sampai masuk Makkah dari jalur bawah, di mana di sana telah berkumpul Bani Bakr, Bani Al-Harith bin Abdu Manat, sebagian orang-orang dari kabilah Hudzail, dan sejumlah orang Habasyi yang dimintai tolong oleh orang-orang Quraisy. Mereka berperang melawan Khalid, dan dia melakukan perlawanan hingga mereka semua kalah. Dari Bani Bakar ada sekitar 20 orang yang terbunuh. Dari Hudzain adalah 3 atau 4 orang. Bentrok dengan mereka berakhir di Al-Jazurah. Sampai di depan pintu Masjidil Haram, sampai mereka memasuki pemukiman warga. Dan sebagian lagi naik adalah 3 atau 4 orang. Bentrok dengan mereka berakhir di Al-Jazurah. Sampai di depan pintu Masjidil Haram, sampai

0: apa ini? Bukankah aku sudah melarang untuk berperang? Mereka berkata, dugaan kami Khalid diserang sehingga terpaksa berperang karena tidak punya pilihan selain berperang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya setelah menenangkan Khalid bin Walid, "Mengapa kamu berperang padahal aku sudah melarang kamu berperang?" Dia mengatakan, "Mereka memulai duluan memerangi kami dan menodongkan senjata ke arah kami. Aku sudah menahan tanganku sekuat tenaga." Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Kehendak Allah lebih baik." Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa jumlah korban dari pihak kafir ada 24 orang. Adapun dari kabilah Hutsail secara khusus ada 4 orang. Ada yang mengatakan bahwa korban jiwa dari pihak mereka ada 13 orang. Selesai kutipan dari Fathul Bari. Sedikitnya korban jiwa jika dibandingkan dengan besarnya peristiwa penaklukan ini, maka ada 3 faktor. Faktor pertama, bahwa manuver militer yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai persiapan, kerahasiaan untuk menuju ke Makkah. Dan semua yang disebutkan sebelumnya, semua itu dengan takdir Allah memberi dampak yang besar dalam memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang Makkah dan menggembosi semangat perang mereka, sehingga hanya sedikit dari mereka yang berani bangkit untuk berperang. Selain itu, kedatangan tiba-tiba ini membuat mereka tidak sempat bersiap untuk berperang. Faktor kedua adalah faktor keagungan dan kesucian tempat terjadinya peperangan ini, yaitu Masjidil Haram di kota Makkah. Hal ini tentu menjadi faktor pendorong bagi umat Islam untuk sebisa mungkin menahan pedang mereka. Sebab itulah ketika Sa'ad bin Ubadah berkata,
1: "Wahai Abu Sufyan, hari ini adalah hari perang besar. Hari ini Ka'bah akan dihalalkan."
0: Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Abu Sufyan, dia berkata,
1: "Tahukah kamu apa yang dikatakan Sa'ad bin Ubadah?"
0: Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab,
1: "Apa yang dia katakan?"
0: Dia berkata,
1: "Dia berkata begini dan begitu."
0: Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab,
1: "Sa'ad keliru. Justru ini adalah hari di mana Allah memuliakan Ka'bah dan hari di mana Ka'bah akan ditutupi, yakni dilindungi."
0: Hadis riwayat Bukhari. Setelah penaklukan ini, beliau tidak memberikan izin untuk melakukan balas dendam kecuali kepada Bani Khuza'ah. Untuk melakukan balas dendam kepada Bani Bakar pun beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan izin kepada mereka kecuali hanya di siang hari hingga waktu asar pada hari penaklukan kota Mekah itu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk berhenti membunuhi mereka. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya yang berkata bahwa ketika Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
1: "Tahan senjata kalian, kecuali kabilah Khuza'ah terhadap Bani Bakar."
0: Beliau memberi izin kepada mereka hingga beliau melaksanakan sholat asar. Lalu beliau bersabda,
1: "Tahan senjata kalian."
0: Keesokan harinya, seorang laki-laki dari Khuza'ah bertemu dengan seorang laki-laki dari Bani Bakar di Muzdalifah. Lalu dia membunuhnya. Hal ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau bangkit dan berkhutbah, sementara aku melihat beliau menyandarkan punggung beliau ke Ka'bah. Beliau mengatakan,
1: "Orang yang paling dimusuhi Allah adalah orang yang membunuh seseorang di tanah haram, orang yang membunuh selain pembunuh, atau membunuh karena dendam di masa jahiliyah."
0: Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad dan dinilai hasan oleh para muhaqqiq kitab Al-Musnad. Faktor ketiga, belas asih Nabi sallallahu alaihi

Wasallam terhadap manusia dan kecondongannya untuk mengupayakan perdamaian bila memungkinkan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan keamanan kepada setiap orang yang memasuki rumahnya sendiri, rumah Abu Sufyan atau masjid, atau meletakkan senjatanya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Barang siapa meletakkan senjatanya, maka dia aman. Barang siapa yang menutup pintunya, maka dia aman." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, disebutkan, "Barang siapa memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Barang siapa yang menutup pintunya, maka dia aman. Dan barang siapa yang masuk masjid, maka dia aman." Ibnu Abbas berkata bahwa orang-orang lalu terpencar-pencar ke rumah-rumah mereka dan ke masjid. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berwasiat kepada para pasukannya untuk tidak menyerang kecuali jika mereka diserang. Sebagaimana telah disebutkan dalam perkataan Ibnu Hajar, semoga Allah merahmatinya. Allah yang lebih mengetahui. Demikian, wallahu a'lam.

0: Alhamdulillah telah kita ikuti kisah Muslim hari ini. Semoga setiap kisah yang telah kita dengar menjadi pengingat bagi hati, pelajaran bagi jiwa, dan pendorong bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena dari kisah mereka, kita belajar arti keteguhan iman, keikhlasan dalam beribadah, serta makna hakiki dari perjuangan di jalan Allah. Jazakumullahu khairan kepada para pendengar setia Radio Riyadhul Jannah 104,5 FM Tasikmalaya. Insyaallah kita akan bertemu lagi di episode kisah Muslim berikutnya dengan kisah-kisah yang lebih menggugah hati dan memperkaya iman. Tetap bersama kami. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Riyadhul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimin wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
3: Malaika ashabul jannah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Asyarul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah. Ikhwati fillah, para pendengar kaum muslimin kaum muslimat yang menyimak radio Riyadhul Jannah. Alhamdulillah, puji syukur kita ungkapkan kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga terlimpah kepada kita sekalian. Dan pada kesempatan ini, dengan karunia dan nikmat darinya, kita berjumpa di udara dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Masih ketika kita berbicara tentang permasalahan yang sangat penting terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan menjelaskan tentang nawaqidut tauhid wal iman. Perkara-perkara yang bisa membatalkan tauhid dan menggugurkan keimanan. Karena sesungguhnya pembicaraan tentang tauhid dan keimanan ini harus kita barengi dengan menjelaskan lawan dari perkara tersebut. Sehingga muncul satu ungkapan, bididdiha tatamayyazul asya. Dengan lawan dari satu perkara, maka akan lebih jelas, akan lebih nampak satu perkara atau beberapa perkara. Maknanya, untuk lebih kita memahami dan mengetahui hakikat tauhid, tentu harus kita memahami lawan dari tauhid. Apa sajakah itu? Untuk lebih mengetahui keimanan, tentu kita harus memahami lawan dari keimanan, yaitu di antara bentuk kekufuran. Untuk kita faham sunnah tentu kita harus memahami lawannya, yaitu perkara kebid'ahan. Maka pembahasan tentang al-imanu billah, terlebih ketika kita berbicara tentang tauhid uluhiyah, maka kita akan berbicara tentang lawan atau perkara-perkara yang bisa menggugurkan tauhid tersebut. Di antaranya, yang pertama adalah kesyirikan. Perkara kesyirikan mesti harus dibahas ketika kita mempelajari tauhid. Jangan sampai kita meninggalkannya, atau bahkan kita hanya memfokuskan pembahasan tentang tauhid yang terkait dengan Allah semata. Perbuatan Allah, Allah wahidun bisifatihi, wahidun biaf'alihi, wahidun biahkamihi. Tapi tidak berbicara tentang perbuatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang justru itulah hal yang paling penting, karena perbuatan kita ada hal-hal yang tidak tepat ketika kita lakukan terkait dengan hak dan kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang pertama adalah kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah, menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu dari sisi rububiyahnya, dari sisi uluhiyahnya, ataupun nama dan sifatnya. Dan kebanyakan terjadinya atau terjatuhnya kesyirikan, yaitu dalam sisi uluhiyahnya, yaitu memalingkan bentuk ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyak di antara para ulama ketika menjelaskan kesyirikan memberikan ta'rif, yaitu antaj ala lillahi niddan, menjadikan bagi Allah fil ibadah, dalam ibadah. Atau ayyasrifal abdu naw'an min anwa'il ibadah ligharillah, memalingkan seorang hamba jenis-jenis ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena golibnya, umumnya kesyirikan itu terjadi pada uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak sedikit orang yang terjatuh dan menyimpang dari sisi rububiyah dan asma dan sifat, terutama dari asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesyirikan tersebut memalingkan jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Maka setiap keyakinan, setiap ucapan, setiap amalan, sabata annahu ma'murun bihi minasyari, yang ditetapkan dan diperintahkan oleh syariat, telah datang ketetapan dalam syariat bahwasanya amal tersebut, ucapan tersebut, keyakinan tersebut diperintahkan. Fasarfuhu lillahi wahdahu tauhidun wa imanun wa ikhlasun, wasarfuhu lighairihi syirkun wa kufrun. Maka memalingkan perkara tersebut kepada Allah semata itulah tauhid dan iman serta keikhlasan, adapun memalingkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Nah, kita ulang, setiap keyakinan, setiap ucapan, setiap amalan yang telah datang ketetapan bahwasanya perkara tersebut diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala atau melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebut saja bahwasanya perbuatan tersebut, ucapan tersebut, ataupun keyakinan tersebut adalah merupakan amalan atau merupakan ibadah, maka memalingkan perkara itu kepada selain Allah adalah kesyirikan. Mengarahkannya kepada Allah semata itulah keimanan dan keikhlasan. Sehingga semakin jelas kalau kita menyebutkan bahwasanya kesyirikan hakikatnya seseorang beribadah kepada makhluk seperti dia beribadah kepada Allah. Mengagungkan makhluk seperti dia mengagungkan Allah. Memalingkan jenis-jenis ibadah yang semestinya khusus untuk Allah, dia palingkan kepada makhluk, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh telah banyak datang kepada kita nas-nas baik Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW tentang peringatan dari kesyirikan. Banyak sekali penjelasan tentang bahayanya, bahwasanya kesyirikan merupakan dosa yang paling besar yang Allah dilanggar, dimaksiati dengannya. Bahkan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang melakukan kesyirikan. Pelakunya kekal dalam neraka selama-lamanya. Tidak dia memiliki penolong, tidak memiliki teman yang bisa membantunya, tidak ada yang memberikan syafaat. Dan seterusnya. Banyak nas-nas dalam Al-Quran dan Sunnah berbicara tentang bahayanya. Di antaranya kita bisa perhatikan dalam surat An-Nisa ayat 48, juga surat An-Nisa ayat 116, di mana Allah berfirman, Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni orang yang berbuat kesyirikan kepadanya, dan Allah mengampuni yang di bawah itu bagi yang Dia kehendaki. Dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi yang Dia kehendaki selain kesyirikan. Dari ayat ini jelas dan tegas Allah menyebutkan Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat kesyirikan kepadanya. Baik itu dia memalingkan beragam bentuk ibadah, atau kepada siapapun dia palingkan yang jelas selain Allah, baik kepada malaikat, kepada para nabi, kepada para wali, kepada orang-orang soleh, apalagi kepada benda-benda mati, patung-patung dan seterusnya. Maka jatuh kepada kesyirikan, dan Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik tersebut. Adapun dalam surat An-Nisa 48 disebutkan, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah mengadakan, telah berbuat dosa yang sangat besar. Dikuatkan lagi dalam surat An-Nisa 116, Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dua kali terungkap kalimat tersebut, bahwasanya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat kesyirikan kepadanya, dan Allah akan mengampuni dosa orang yang melakukan dosa di bawah kesyirikan atau selain kesyirikan, liman yasha, bagi orang yang Dia kehendaki. Dari ayat ini jelas bagi kita bahwasanya dosa syirik tidak akan terampuni kalau terbawa mati. Berbeda kalau seseorang dia tersadar ketika di dunia kemudian tobat, maka ampunan Allah terbuka bagi orang yang demikian. Tapi kalau dia mati membawa dosa syirik yang tidak dia bertobat darinya ketika di dunia, maka haram dia mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak akan mungkin orang selamat dari azabnya, tidak mungkin orang meraih surganya kecuali tatkala ampunan Allah menimpa kepadanya. Di akhir ayat disebutkan, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Dalam surat Al-Hajj ayat 31, Allah pun menjelaskan tentang kesyirikan ini. Allah berfirman, "Wa may yushrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhthafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq." Barang siapa yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bagaikan orang yang dilemparkan dari langit kemudian disambar oleh burung sehingga binasa, atau ditiup oleh angin ke tempat yang sangat jauh, tidak memiliki kekuatan sama sekali, tidak memiliki daya, tidak memiliki upaya, tidak ada yang menolong. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan, motivasi kepada hambanya untuk ikhlas, untuk mentauhidkannya, untuk taat semata kepada Allah Subhanahu wa taala, mengarahkan ibadah kepadanya, tidak kepada selainnya. Sehingga diawali dalam surat Al-Hajj tersebut dengan ungkapan hunafa lillahi ghairu musyrikin bih. Orang-orang yang hunafa, yang hanif, yang bertauhid, mereka tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pujian kepada mereka. Kemudian setelah itu menyebutkan buruknya kesyirikan, batilnya kesyirikan, dengan contoh yang sangat terang, yang sangat jelas, di mana Allah sebutkan lihat faka'annama kharra minas sama, bagaikan orang yang dilemparkan dari langit, disambar burung sampai binasa, atau dia ditiupkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Ini Allah berikan perumpamaan seperti ini bagi orang yang berbuat kesyirikan kepadanya, berupa kebinasaan, kecelakaan yang akan dia dapatkan, dan tidak adanya kekuatan dan penolong. Hanya kebinasaan, kehancuran yang akan menimpa kepada orang tersebut. Demikian pula dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah menyebutkan tentang bahaya kesyirikan. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Aku telah wahyukan kepada engkau dan juga kepada para nabi sebelum engkau. Apa wahyu yang diturunkan Allah? La in asyraqta, jika engkau berbuat syirik, maka gugur amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Kalimat ini diarahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki iman yang istimewa, memiliki amal yang luar biasa. Tapi Allah firmankan kepadanya, la in asyraqta, jika engkau berbuat kesyirikan, maka gugur amalanmu. Iman dan amal yang istimewa tersebut tidak bermanfaat bersama kesyirikan. Itu Rasul. Dan akan menjadi rugi kalau berbuat kesyirikan. Itu kelasnya Rasul yang iman dan amalnya luar biasa. Kalau berbuat kesyirikan, gugur amalnya. Apalagi selain Rasul. Apalagi kita. Iman tidak istimewa, amal pun tidak hebat. Rata-rata atau bahkan di bawah rata-rata. Tentu lebih pantas gugur amalan kita kalau kita berbuat kesyirikan. Dan ungkapan ini Allah sebutkan, diwahyukan kepada Muhammad, juga kepada rasul-rasul sebelumnya. Berarti seluruh para nabi membawa syariat ini. Difirmankan kepada mereka, jika engkau berbuat syirik, maka gugur amalanmu. Kelasnya para nabi diperingatkan akan perkara tersebut, bahaya besar kesyirikan. Para nabi. Maka jangan pernah kita kaum muslimin, pengikut nabi, merasa aman dari kesyirikan. Saya kan muslim, dari lahir Islam, yakin Allah satu-satunya Tuhan pencipta alam ini. Mana mungkin saya berbuat kesyirikan? Orang yang menyebutkan demikian, dia merasa aman dari kesyirikan. Padahal nabi, para nabi saja diingatkan untuk tidak terjatuh kepada kesyirikan, dan mereka tidak merasa aman dari perkara tersebut. Dan umumnya orang yang mengatakan perkataan yang tadi umumnya tidak memahami kesyirikan. Bisa jadi orang tersebut bergelimang kesyirikan tapi tidak menyadarinya, karena merasa aman ketika dia meyakini Allah pencipta satu-satunya, Allah pemberi rizki, pengatur alam satu-satunya, menganggap itulah tauhid yang sempurna. Padahal ada perbuatan-perbuatan ibadah yang dia simpangkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat-ayat tersebut ditambah ayat-ayat yang lainnya tentunya banyak sekali, menunjukkan kepada kita bahwasanya kesyirikan merupakan satu-satunya dosa yang istimewa. Maksud istimewa bukan dalam konteks positif. Istimewa berbeda dengan dosa-dosa yang lainnya. Apa perbedaannya? Yaitu tidak mendapatkan ampunan kalau dia meninggal, kalau dia belum taubat. Dosa-dosa yang di bawah kesyirikan, yang selain kesyirikan, di bawah kesyirikan, maka kalaupun meninggal dunia dan belum sempat tobat darinya, kemungkinan untuk mendapatkan ampunan Allah masih terbuka. Karena Allah menyebutkan, وَيَغْفِرُ مَا دُنَا ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Sehingga para ulama menyatakan bahwasanya untuk dosa-dosa selain kesyirikan itu tahta masyiatillah, di bawah masyiah Allah. In syaa azabahu wa in syaa ghafara lahu. Kalau Allah menghendaki diazab, kalau Allah menghendaki diampuni. Dan seandainya diazab sementara keimanan masih ada pada dirinya, maka azabnya tidak akan kekal. Dosa-dosa selain kesyirikan Allah jadikan sebab-sebab yang banyak untuk menghapuskan dosa tersebut. Seperti perbuatan baik ini bisa menghapuskan dosa. Salat, antara salat dengan salat, antara saum dengan saum, Ramadan dengan Ramadan, haji, haji dengan umroh dan seterusnya. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Pertama kebaikan. Juga musibah yang menimpa seseorang itu mukaffirah, bisa jadi menjadi alat untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut. Musibah. Sehingga la yazalu al-abdu yusabu hatta yalqallaha walaysa alaihi khati'ah. Senantiasa seorang hamba terus diuji, terus diberikan musibah sehingga dia bertemu dengan Allah dalam keadaan yang dosanya diampuni, dihapuskan. Di barzah, masuk ke alam barzah, ada di sana azab kubur, nikmat kubur. Itu pun mengurangi azab yang akan dia temui di akhirat kelak. Kemudian doanya kaum mukminin sebagian terhadap sebagian yang lain. Adanya syafaat, orang-orang yang memberikan syafaat. Dan juga rahmat Allah, ampunan dari Allah, karunia dari Allah kepada orang yang masih memiliki keimanan di hatinya. Walaupun sebesar zarah dia diangkat dari neraka tersebut. Ini untuk dosa-dosa selain itu, selain kesyirikan. Yang dikhususkan kepada orang-orang yang masih terpelihara tauhidnya, tidak gugur dengan kesyirikan. Berbeda dengan kesyirikan. Karena syirik itu sendiri merupakan dosa yang menutup pintu ampunan. Menutup pintu rahmah. Tidak bermanfaat baginya ketaatan. Tanpa tauhid, tidak pula bermanfaat syada'id, kesulitan, perjuangan, musibah yang menimpa dia, fitnah ataupun ujian yang menimpa dia sedikit pun tanpa dibarengi tauhid. Nah, ini istimewanya kesyirikan dibandingkan dosa-dosa yang lainnya. Dan tentunya kesyirikan pun ini memalingkan atau berpalingnya seorang dari fitrah yang lurus. Kalau kita melihat sejarah awal mula terjadinya kesyirikan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Adam alaihi salam, kemudian hidup di dunia beberapa kurun lamanya, mereka berada di atas tauhid. Kemudian mulai setan datang untuk menggoda manusia dengan beragam cara. Di antara cara yang dilakukan oleh setan untuk menggoda manusia, yaitu dihasung mereka, didorong mereka untuk mencintai orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Karena fitrah kita cinta kepada orang-orang yang soleh, cinta kepada wali-wali Allah, itu bagus. Tapi dari pintu itulah setan masuk, menjadikan kecintaannya melampaui batas, kemudian mendorong berdasarkan kepada kecintaannya, mereka pun membangun, membuat patung-patung dan gambar-gambar orang-orang soleh tersebut, kemudian disimpan di tempat-tempat yang dulu mereka duduk di sana, di majelis-majelis mereka, di tempat-tempat ibadah mereka. Berawal dari kecintaan. Ketika terjadinya, terbentuknya patung itu, gambar tersebut dan sebagainya, maka mereka tidak langsung diibadahi. Gambar-gambar tersebut, patung-patung itu tidak langsung diibadahi. Karena mereka tahu tujuan diciptakannya hanya untuk mengingat bahwasanya ini orang soleh, sehingga dengan melihat fotonya, melihat gambarnya, melihat patungnya akan menambah semangat dirinya untuk beribadah kepada Allah itu. Tapi tatkala generasi ini hilang, lenyap generasi ini digantikan generasi yang lain, yang tidak mengetahui tujuan awal diciptakannya, dibuatnya benda-benda tersebut, akhirnya mereka menganggap ini diibadahi. Akhirnya mereka palingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kerja setan yang begitu sabarnya memalingkan manusia, tidak serta-merta ingin seperti membalikan tangan, saat itu juga berpaling diibadahi, tidak. Tapi sedikit demi sedikit dari pintu ini, kemudian pada akhirnya ketika generasi yang pertama hilang, muncul generasi berikut yang tidak tahu tujuan diciptakannya, benda-benda tersebut akhirnya diibadahi. Maka itulah awal mula terjadinya kesyirikan di muka bumi. Sehingga diutuslah utusan pertama untuk meluruskan tauhid, meluruskan mereka, menjauhkan mereka dari kesyirikan. Diutuslah rasul pertama, yaitu Nuh alaihi salam. Seruannya tidak lain untuk mengembalikan mereka agar beribadah kepada Allah semata. Jangan memalingkan ibadah, baik ibadah hati, ibadah batin, ibadah lisan, ataupun ibadah anggota badan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-A'raf ayat 59 Allah menyebutkan, laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Sungguh kami telah mengutus Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dan beliau berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Aku takut menimpa kepada kalian azab pada hal yang besar. Mulai dari sana, fitrah manusia berpaling, menyimpang dari kebenaran. Mulai muncul al-wasaniyah, penyembahan terhadap berhala. muncul kegelapan syirik saat itu. Sehingga Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu dulunya umat yang satu. Dari Adam sampai sebelum terjadinya kesyirikan 10 kurun ini tidak ada kesyirikan. Ummatan wahidah. Kemudian tatkala terjadi kesyirikan, fa ba'atsallahu an-nabiyina mubasysyirin wa mudzirin. Allah utus para nabi untuk memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira. Jadi di awal mula manusia itu turun ke bumi di zaman Adam dan berikutnya, mereka berada di atas milah yang satu, yaitu ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian terjadilah kesyirikan sebelum diutusnya Nuh alaihissalam. Maka Nuh merupakan awwalu rasulin ba'athahullahu ila ahlil ardi, rasul pertama Allah utus kepada penghuni bumi ini. Dan setan terus ketika berhasil dengan cara tersebut pada generasi pertama dulu di zaman Nuh alaihissalam, mereka atau setan ini terus berjuang untuk senantiasa memalingkan manusia dari jalannya yang benar, dari jalan Allah yang benar. Mereka goda, dan di antara jurusnya sama dan serupa dengan orang-orang terdahulu, yaitu dengan menanamkan kecintaan yang melampaui batas kepada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara itu, maka mereka berpaling, memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menganggap inilah wujud cinta kepada orang-orang soleh dan seterusnya, sehingga ibadah pun dipalingkan kepada mereka. Inilah kesyirikan yang bahayanya sangatlah luar biasa, yang wajib kita hindari. Adapun pembahasan berikutnya, pembahasan yang kedua tentang jenis-jenis kesyirikan. Kesyirikan terbagi menjadi dua, yaitu akbar dan asgor. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Apa itu syirik besar? Yaitu syirik yang yukhrij sahibahu min millatil Islam. Pertama, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bukan lagi Islam, walaupun KTP-nya Islam, kalau dia banyak berbuat kesyirikan. Yang kedua, yujibu lahul khulud finnar, mengharuskan dia kekal dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bahaya yang lainnya, atau bahaya yang lain dari kesyirikan tersebut, yuhramu alaihil jannah, diharamkan dia masuk ke dalam surga. Padahal itu cita-cita kita, mengharapkan surga. Maka jauhi kesyirikan, karena orang yang berbuat kesyirikan diharamkan dia masuk ke dalam surga. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam wa qala al masiihu ya bani israila ibudullaha rabbi wa rabbakum innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu annar wa ma lil zalimin min ansar. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 72, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Al-Masih bin Maryam, Isa bin Maryam, yang orang Kristen menyebutnya Yesus, ini sebagai Allah, sebagai Tuhan yang diibadahi. Dalam ayat yang lain disebutkan, kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah, telah kufur. Ini firman Allah yang mengatakan bahwasanya Yesus atau Isa bin Maryam itu salisus salasah, salah satu dari tiga Tuhan, Trinitas. Kita mengimani Isa alaihissalam, mengimani Yesus, kalau dalam bahasa Nasrani. Tapi mengimani dia sebagai nabi, sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sebagai ilah, bukan sebagai Rabb, apalagi anak dari Allah. Ini kalimat yang berat ketika orang menyebutkan Allah memiliki anak. Allah menyebutkan dalam surat Maryam, takadus samawatu yatafattarna wa tansyaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'au lirrahmani walada. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tansyaqqul ardu. Hampir-hampir langit itu pecah. Bumi terbelah. Gunung-gunung hancur ketika mereka mengatakan Allah memiliki anak. Jadi bukan perkataan yang ringan. Perkataan kekufuran kepada Rabbul Alamin, kepada Allah pencipta alam semesta, mengatakan Allah memiliki anak. Sehingga di sini secara tegas Allah menyebutkan, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Al-Masih Ibnu Maryam adalah Allah. Padahal waqala al-masihu ya bani Israel, Al-Masih berkata, wahai bani Israel, u'budullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, penciptaku dan pencipta kalian. Jadi bukan bapakku. Kemudian masih ungkapan Isa dalam surat Al-Maidah ini, innahu mayusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malil zalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang musyrik kepada Allah, maka dia telah, maka haram, Allah mengharamkan baginya surga dan tempatnya di neraka, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim penolong. Ini menunjukkan haramnya surga bagi orang yang berbuat kesyirikan. Menyamakan Allah dengan selain Allah pada perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti menyamakan Isa sebagai Allah, sebagai Tuhan. Atau bahkan menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah memiliki keturunan, memiliki istri. Atau memalingkan ibadah-ibadah yang semestinya hanya kepada Allah, dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syirik besar. Dan syirik besar ini ada beberapa jenis. Di antaranya ada syirkud doa, syirik dalam doa. Berdoa kepada Allah, semestinya berdoa itu hanya kepada Allah, kemudian dia berpaling kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Ankabut Allah berfirman, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Jika mereka menaiki perahu di tengah lautan, mereka hanya berdoa kepada Allah, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama hanya untuknya. Tapi tatkala diselamatkan ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka syirik lagi. Maknanya apa? Dia berdoa kepada selain Allah lagi. Di sini keadaan orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah. Di zaman itu ketika mereka naik perahu di tengah lautan, mereka hanya ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berdoa kepadanya. Ini mukhlisin, ikhlas dalam berdoa, tauhid. Tetapi tatkala diselamatkan ke daratan, mereka syirik lagi. Maknanya syirik lagi, berdoa lagi, memohon lagi kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Memalingkan doa kepada selain Allah. Maka doa adalah ibadah. Tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita memalingkannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syirik, jenis syirik akbar yang pertama dalam doa. Yang kedua, syirkun niyah. Syirik dalam niat dan iradah, wal qasad dan tujuan. Yaitu seseorang mengamalkan amalan yang semestinya amalan tersebut untuk mengharapkan wajah Allah, ikhlas kepada Allah. Tapi ternyata dia mengamalkannya untuk selain Allah, untuk tujuan-tujuan yang lain. Ini pun bisa jadi masuk kalau melampaui batas kepada syirkun akbar. Sebagaimana firman Allah, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan kepadanya amalan sehingga dia di dunia tidaklah rugi. Diberikan jalan untuk dia meraih sesuai dengan keinginannya. Tetapi mereka di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Gugur apa yang dia perbuat dan batil apa yang mereka amalkan. Ini pun termasuk syirkun finniyah. Maka kalau kita lihat orang-orang munafik, ini tujuan dari amalnya tidak lain murni seluruhnya untuk selain Allah. Salatnya yuraunan nas, riya, ingin dilihat orang. Sehingga yang paling berat salat bagi mereka salat subuh dan salat isya. Kenapa? Karena salat subuh gelap, salat isya pun gelap. Untuk apa salat kalau tidak bisa dilihat oleh orang lain? Berat bagi mereka. Seluruh amalnya tujuannya untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum maruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib, menjadikan pendeta-pendeta sebagai tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika turun ayat ini dalam surat At-Taubah ayat 31, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum maruhbanahum arbabin min dunillah. Ketika turun ayat ini, maka Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi SAW, dia datang kepada Rasulullah SAW dan berkata bahwasanya kami tidak beribadah kepada mereka. Dulu Adi bin Hatim, kita tahu beliau ahli kitab. Ketika turun ayat ini merasa heran, karena dia ketika di masa jahiliyahnya, ketika masih beragama dengan ahli kitab, agama yang lain, dia tidak pernah merasa menyembah rahib, menyembah pendeta. Tapi di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya mereka ahli kitab itu menjadikan pendeta dan rahibnya sebagai tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Adi mengatakan, ya Rasulullah, innahum lam ya'buduhum. Mereka itu tidak beribadah kepada pendeta, kepada rahib. Maka Rasul menjawab, bala, ya. Innahum harramu alaihimul halal wa halu lahumul haram fattaba'uhum fadhalika ibadatuhum. Sesungguhnya mereka itu mengharamkan kepada mereka apa yang halal dan menghalalkan untuk mereka apa yang diharamkan Allah Ta'ala, kemudian mereka mengikutinya. Fadhalika ibadatuhum, itulah ibadah mereka kepada pendeta. Ketika pimpinan agama, tokoh agama ini menyebutkan satu hukum, ini benar, ini salah, ini sunnah ikuti, ini perkara yang baik, ini ketaatan, ini halal, ini haram, dan seterusnya, padahal tidak mendasarkan ucapannya itu dengan ucapan, dengan sabda Nabi, atau dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada dalilnya, maka kemudian diikuti kaumnya. Padahal bertabrakan dengan ayat-ayat Allah misalnya, dengan sunnah Rasulullah SAW, tapi tetap ditaati, maka itu berarti orang tersebut telah mentaati tokoh agama tersebut.

0: Di sini merupakan hal yang penting bahwasanya syirku ta'ah kita mentaati kepada selain Allah dan Rasulnya pada perkara yang bertabrakan dengan ajaran Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghalalkan, mengharamkan, dalam pensyariatan. Kemudian ada lagi yang keempat, ada syirkul mahabbah, syirik dalam cinta. Syirik dalam cinta ini yaitu memalingkan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 165 di mana Allah berfirman wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubballillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, dia mencintainya seperti mencintai Allah. Sementara orang yang beriman, maka dia sangatlah besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik dalam mahabbah. Menunjukkan mereka orang-orang musyrik itu mencintai, selain mencintai Allah juga mencintai sesembahan mereka. Adapun orang-orang mukmin cintanya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara beberapa jenis kesyirikan yang merupakan syirkun akbar. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan berbicara tentang syirkun asghar, syirik yang jenis yang kedua, yaitu syirik kecil yang tidak mengeluarkan dari millah, dari agama, tetapi bisa merusak kesempurnaan tauhid, dan ini bisa menjadi wasilah kepada syirik akbar, baik itu yang zahirnya ataupun yang khafinya. Demikian para pendengar sekalian, pemaparan tentang nawaqid, pembatal-pembatal keislaman, pembatal keimanan dan tauhid. Kita sampai pada penjelasan jenis yang pertama, yaitu tentang kesyirikan. Mudah-mudahan memberikan faedah kepada kita, manfaat kepada kita sekalian. Dan waktu dan kesempatan kita kembalikan kepada pembawa acara, Saudara Ihsan, persilakan.
1: Baik, jazakumullah khairan katsira kepada Ustaz Heriman Santoso hafizahullah taala yang baru saja kita menyimak bersama pada kesempatan malam hari ini dari materi yang baru saja disampaikan oleh Ustaz dari atau pembahasan mengenai pembatal-pembatal keimanan seseorang. Dan untuk selanjutnya khotbah Islam kita beranjak ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Baik, untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, apakah ketika seseorang yang menganut ilmu kesugihan dan ia suka menumbalkan orang agar dia kaya, apakah dia termasuk syirik, Ustaz? Dan apakah dosanya akan diampuni? Syukran dari Miftah di Tasikmalaya. Kami persilakan, ya, Ustaz.
0: Orang yang memiliki ilmu kesugihan, artinya mungkin dia ingin kaya, kemudian meminta bantuan kepada jin atau setan dan seterusnya. Kemudian dia sering mengasihkan tumbal, berarti kurban ya, baik itu orang ataupun binatang dan yang lainnya, kepada yang membantunya, setan-setan tersebut. Ini jelas merupakan praktek kesyirikan. Dia istikhdam bisyayatin, menginginkan kehidupan dunia, mengorbankan kehidupan akhirat. Padahal dunianya hanya sementara, sebentar, dan kekayaannya pun tidak akan dia nikmati sama sekali. Dia menganggap kebahagiaan ada pada jumlah harta yang banyak. Bukan. Kebahagiaan ada pada mengikuti syariat Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang taat, yang bertauhid, jauh dari kesyirikan tapi kaya. Sehingga nasihat untuk orang tersebut, jangan menempuh cara yang haram untuk mencari harta. Cara yang halal masih terbuka. Nah, jangan terbawa godaan setan. Jangan sampai kita lebih mengutamakan kehidupan dunia, kemudian mengorbankan akhirat. Mengorbankan kehidupan akhirat. Putuskan ilmu-ilmu tersebut, jauhkan dari pelajaran, karena itu merupakan kesyirikan yang tidak diampuni dosanya kalau terbawa mati dan tidak sempat tobat darinya. Adapun kalau di dunia bertobat dengan tobat yang sesungguhnya, memutuskan hubungan dari para khodam, pembantunya, dari kalangan jin dan seterusnya, dari kalangan setan, putuskan hubungan. Cukuplah kita memohon pertolongan kepada Allah, kemudian berusaha dengan usaha yang halal. Maka itulah cara yang tepat untuk kita mencari kekayaan. Ya, demikian jawabannya.
1: Baik, kembali kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz untuk jawaban dari penanya kita yang pertama dari Miftah di Tasikmalaya. Semoga menjadi kejelasan bagi penanya dan bagi para pendengar sekalian. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kita angkat dari penanya pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, apakah Nabi Nuh satu zaman Ustaz dengan Nabi Idris alaihissalam? Syukuran dari Abu Ahsan di Kawalu. Kami persilakan.
0: Ya, untuk Nabi Nuh dan Idris, ini ada sebagian yang lebih mengedepankan Nuh, lebih mengedepankan atau mengatakan Idris lebih dulu daripada Nuh. Ada pula yang berpendapat bahwasanya Nuh lebih dahulu daripada Idris, daripada apa? Nabi Idris, ya, afwan. Dari ungkapan tersebut, khilaf dari para ulama, kalau pertanyaan sejaman atau tidak, ini berarti tidak sejaman. Adapun mana yang lebih dulu, maka pendapat yang rajih dari dua pendapat tersebut yaitu bahwasanya Nuh adalah rasul pertama, kemudian setelahnya Idris. Jadi Nuh adalah rasul pertama. Ketika terjadi penyimpangan karena rasul pendapat tersebut, yaitu bahwasanya Nuh adalah rasul pertama, kemudian setelahnya Idris. Jadi

0: ya, dan bagi para pendengar sekalian. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kita akan angkat dari layanan telepon interaktif, sudah tersambung satu penelpon. Kita coba angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan Bapak siapa di mana?
1: Dari Sekaratu, Abu Ihsan.
0: Masya Allah, dari Abu Ihsan di Sekaratu, dari sahabat Radio Redul Jannah. Kami persilakan Bapak dengan pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ini Ustaz, yang tadi Ustaz jelaskan bahwa yang termasuk syirik akbar itu adalah syirik ta'at, dan dijelaskan dengan kisah Adi bin Hatim saja.
2: Yeah.
1: Bagaimana dengan sebagian kelompok umat Islam itu saja yang mentaati ulamanya, dalam arti ulama tanda kutip, dan yang mengikuti pendapat seperti tidak mengharamkan binatang-binatang yang tidak diharamkan di dalam Al-Quran, seperti binatang yang bercakar, kemudian yang menjijikan, dan binatang berparing. Apakah kasus ini Ustaz diidentikan dengan kasusnya Adi bin Hatim Ustaz?
2: Yeah.
1: Itu yang pertama. Dan yang kedua Ustaz, mohon penjelasannya bagaimana hukumnya mendatangi tempat-tempat yang di sana atau di lokasi tersebut terjadi banyak kesyirikan atau kesyirikan-kesyirikan yang sudah masyhur, tetapi sebagian kaum muslimin mengadakan istighosah, kadang melaksanakan jumatan di lokasi tersebut Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Ustaz.
2: Ya, untuk pertanyaan yang pertama tentang orang-orang yang mereka mentaati pendapat tokoh agamanya. Dicontohkan ini, ada satu contoh yaitu tidak mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya, seperti binatang buas yang bercakar, yang bertaring, ataupun burung yang bercakar atau yang menjijikkan, atau yang najis dan seterusnya. Apakah itu disamakan dengan kasusnya Adi bin Hatim tadi atau bagaimana? Pertama, kalau secara global, setiap orang yang menolak hukum Allah dan Rasulnya, kemudian berpegang dengan pendapat seseorang yang jauh dari hukum tersebut adalah masuk kepada kisah yang tadi. Secara umum, adapun ketika berbicara contoh ini, maka di sini ada syubhat yang tidak serta-merta kita mengatakan kepada orang tersebut dihukumi dengan kesyirikan. Ada syubhat di sini yang kita sering mendengar. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan dalam Al-Quran, innama harrama alaikumul maitata wadama walahmal khinzir wama uhilla lighairillah. Dengan lafad innama yang mereka anggap innama ini lil hasr, mencukupkan diri, membatasi. Berarti yang diharamkan adalah yang itu saja, empat dalam Al-Quran. Adapun yang lainnya halal. Maka setiap hadis yang bertentangan dengan itu, ini halal. Karena bertentangan dengan Al-Quran. Artinya hadisnya ditolak. Bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran hanya menyebutkan empat. Maka di sini ada syubhat yang harus kita urai. Yang pertama, kita katakan Rasulullah SAW diutus. Fungsinya sunnah. Rasulullah diutus membawa hikmah, Al-Quran, kitab Allah, dan hikmah. Fungsi sunnah Rasulullah SAW, apa itu fungsinya? Satu, menetapkan hukum yang sama seperti yang ditetapkan dalam Al-Quran. Ya, satu, berarti dalam sunnah ada tidak bolehnya berzina, dalam Al-Quran tidak boleh ada, sama. Yang kedua, menafsirkan apa yang ada dalam Al-Quran, menjelaskan maknanya dan sebagainya. Merinci apa yang ada dalam Al-Quran, yang mujmalnya dijelaskan dalam sunnah Nabi SAW. Dalam Al-Quran

0: hanya menyebutkan aqimus shalah. Kalau kita berpegang dengan Al-Qur'an tidak mungkin kita bisa melaksanakan salat, maka kita berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara fungsi sunnah pun, nah ini menetapkan hukum yang baru, yang tidak, makna baru di situ bukan berarti perkara yang diada-adakan. Karena yang baru ini datang dari Rasulullah SAW, bukan berarti diada-adakan tidak boleh. Karena Rasul sebagai syari, pembuat syariat. Yaitu menetapkan hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Sekali lagi, menetapkan hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran sebagai penetap hukum yang baru. Sehingga kalau halalnya satu perkara ini ditetapkan dalam Al-Quran dan sunnah, atau dalam Al-Quran saja, atau dalam sunnah saja. Satu perbuatan, termasuk ibadah, kalau ditetapkan dalam Al-Quran atau dalam sunnah, atau oleh kedua-duanya. Jadi fungsi sunnah pun menetapkan hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Ini ketika kita berbicara tentang fungsi sunnah Nabi SAW. Kemudian kita pun mendapati dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW menyebutkan hampir-hampir ada seseorang yang yattaqi ala arikatih, yang dia duduk bersandar di atas tempat duduknya. Ya'tihi hadisun min hadisi, kemudian datang kepadanya hadis dari hadis-hadisku, ucapan dari ucapan-ucapanku. Kemudian dia mengatakan, nah ini perhatikan, dia mengatakan, bainana wa bainakum kitab Allah, ma wajadna fihi min halalin halalna, wa ma wajadna fihi min haramin haramna. Ketika datang hadis, tentu datang dengan hadis hukum isinya. Bisa jadi isinya tentang halal dan haram, tentang perbuatan sunnah, tentang ketaatan. Dia mengatakan, antara kami dengan kalian kitab Allah, apa yang kita dapat dalam kitab Allah berupa kehalalan, kita halalkan. Apa yang dapat dalam kitab Allah berupa keharaman, kita haramkan. Apa komentar Rasulullah SAW? Ala innama harramallah mis illam innama harram inna ma harrama Rasulullah mislama harramallah. Ketahuilah, apa yang diharamkan oleh Rasulullah seperti yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama. Karena Rasul syari, pembuat syariat yang Allah utus sebagai utusannya. Yang di antara fungsinya menetapkan hukum yang baru. Dalam tauhid saja, perkara yang besar, nama dan sifat. Bagaimana para ulama menetapkan nama dan sifat? Ada yang ditetapkan dalam Al-Quran dan sunnah. Ada pula dalam Al-Quran saja, ada pula dalam sunnah saja. Ini dalam perkara yang lebih besar dari hanya sekedar halal dan haram, yaitu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul mengungkapkan hadis yang tadi ini peringatan bagi kita. Akan datang satu masa di mana orang duduk-duduk malas dia. Duduk di atas kursinya, arikatih. Bertelekkan di atasnya. Tidak mau meneliti, tidak mau mempelajari. Kemudian ketika datang hadis-hadis dariku, dia katakan, antara kami dengan kalian kitab Allah, apa yang halal di dalamnya kita halalkan, yang haram di dalamnya kita haramkan. Maka Rasul katakan, ketahuilah apa yang diharamkan oleh Rasulullah seperti yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan, apakah kamu berani-berani mengharamkan yang tidak berani-berani mengharamkan yang dihalalkan Allah, yang tidak diharamkan Allah taala? Ketika kita misalnya mengharamkan tadi binatang yang buas dan bertaring dan seterusnya, maka kita balik bertanya, apakah kalian berani menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah? Adapun kita, kita tidak berani menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul sendiri mengatakan, ketahuilah yang diharamkan Rasulullah seperti yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini subhat yang harus diurai. Tentunya tidak mungkin kita mengatakan dia jatuh kepada syirik taat seandainya ada syubhat-syubhat yang masih harus kita urai. Syubhat itulah yang menghalangi seseorang dari mengikuti kebenaran. Maka di antara orang-orang tersebut tentunya terpengaruh dengan madhab Mu'tazilah, yang di antara madhabnya yaitu menolak sunnah hanya karena dianggap bertentangan dengan Al-Quran. Padahal itu menurut mereka. Kalau kita kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi SAW, pemahaman para ulama yang mengikuti mereka para sahabat, perkara tersebut tidaklah bertentangan. Demikian mungkin jawabannya kepada Saudara Abu Ihsan. Kemudian tentang hukum mendatangi apa tempat-tempat yang banyak apa mungkin kesyirikan. Kalau itu merupakan tempat kesyirikan, tempat ibadah yang di sana adalah tempat yang jelas-jelas merupakan kesyirikan, maka tidak boleh kita mendatanginya. Nah, kalau itu merupakan apa syiar dari kesyirikan mereka atau tempat ibadah mereka. Kecuali kalau tempat umum yang terkadang ada kesyirikan di tempat tersebut, misalnya pantai, pantai tempat wisata umum, tapi ada kesyirikan mungkin terjadi seperti penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat tersebut, maka itu bukan dalam rangka untuk menguatkan. Nah, datang ke sana bukan dalam waktu itu, tentunya itu tidak ada kaitannya dengan kesyirikan, sehingga tidaklah itu perkara mubah hukum asalnya kalau memang demikian keadaannya. Wallahu a'lam.
1: Baik, kembali kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustaz untuk jawaban dari penanya kita yang ketiga dari Abu Ihsan di Sukaratu. Semoga menjadi kejelasan bagi penanya dan bagi para pendengar sekalian. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya kita angkat dari pesan singkat kembali. Dan terlebih dahulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, apa yang dimaksud dengan perkara urusan agama dan yang dimaksud urusan perkara dunia? Saat tolong dijelaskan dari Tatang di Kuningan. Kami persilakan.
0: Perkara agama dan perkara dunia ya. Perkara agama, kita tahu bahwasanya agama sumbernya kitab Allah, sunnah Rasulullah dan pemahaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti perkara agama yaitu kalau perkara tersebut ditetapkan dalam kitab Allah, dalam sunnah Rasulullah, baik itu perbuatan ataupun perkara yang lainnya, keyakinan, ucapan, sehingga itu menjadi bernilai ibadah kalau ada ketetapannya dari kitab Allah, sunnah Rasulullah, atau ketetapan dari kesepakatan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perkara dunia, ini perkara yang mubah hukum asalnya. Perkara yang mubah. Yaitu tidak ada ketetapan khusus dalam syariat dalam masalah tersebut. Seperti wasail, wasilah-wasilah untuk meraih mendapatkan rizki. Termasuk adat, istiadat di dalamnya, selama tidak bertentangan dengan agama. Kemajuan, teknologi, dan seterusnya, yang tidak dibatasi oleh agama. Kemajuan dalam bidang-bidang tertentu, baik itu pertaniannya, perikanannya mungkin, teknologinya, komunikasinya, transportasinya. Memang agama tidak membatasi perkara tersebut, sehingga Rasulullah SAW menyebutkan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Kapan Rasulullah menyebutkan hal tersebut? ketika beliau sampai ketika beliau mendapati penduduk Madinah sedang melakukan penyerbukan buatan terhadap kurma, pohon kurma. Rasul melihat perkara tersebut, kasihan kepada mereka susah payah berbuat amalan itu. Dan Rasul katakan dengan maknanya, intinya menghentikan, gak perlulah susah payah untuk melakukan penyerbukan tersebut. Mereka taat kepada Rasulullah, tidak melakukan penyerbukan silang, kawin buatan terhadap pohon kurma tersebut. Ternyata hasilnya kurma itu buruk, tidak berbuah. Maka ketika dilaporkan kepada Rasulullah, Rasul menyebutkan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengetahui tentang perkara dunia kalian, karena Rasul tidak diutus untuk itu. Rasul diutus untuk menjelaskan tentang keyakinan yang benar, akidah yang benar, ibadah, tata cara ibadah yang benar, dan menjelaskan apa yang bisa mendekatkan kepada surga Allah, yang menjauhkan dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Maka ini diantara mungkin perbedaan antara perkara dunia dan perkara agama, wallahu a'lam.
1: Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kembali kepada Ustaz Heriman Santoso hafizahullah taala untuk jawaban dari penanya kita yang keempat pada kesempatan malam hari ini, dan mungkin sebagai penutup kita pada jumpa kita di malam hari ini dan di sesi tanya jawab. Dan sebelum menutup dalam kajian kita di malam hari ini, seperti biasa kami akan persilahkan kepada Ustadz untuk memberikan kesimpulan atau intisari pada materi kita di malam hari ini. Kami persilahkan Ustadz.
0: Ya, ikhwati fillah, para pendengar Radio Riyadul Jannah rahimani wa rahimakumullah, kita telah membahas salah satu di antara pembatal-pembatal tauhid dan keimanan, yaitu kesyirikan. Maka kewajiban kita dalam kehidupan di dunia yang sementara ini untuk berupaya menjauhi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang terdekat dengan kita, juga masyarakat kita, dari perkara yang besar, dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sekalian untuk bisa mengamalkan amalan tersebut dan menjaga tauhid, sehingga meninggal dunia dalam keadaan keimanan dan tauhid yang semakin sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar.
6: Pertanyaan, bolehkah bagi wanita muslimah memakai rambut palsu untuk mempercantik dirinya bagi suaminya? Dan apakah ketentuan larangan tersebut termasuk rambut palsu yang panjang atau berupa wig atau rambut pendek berupa sanggul?
7: Jawab, rambut palsu yang diharamkan adalah rambut palsu yang panjang dan juga rambut palsu yang pendek. Rambut palsu yang panjang niscaya memperlihatkan rambut kepala wanita pemakainya lebih panjang. Rambut palsu yang panjang niscaya memperlihatkan rambut kepala wanita pemakainya lebih panjang dari kenyataan yang sebenarnya, sehingga seakan-akan rambutnya panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang memakai rambut palsu yang panjang atau wig, dan juga wanita yang memakai rambut palsu yang pendek. Tetapi jika sejak semula di kepalanya itu tidak ada rambutnya, misalnya menderita penyakit yang merontokkan rambutnya, maka dalam hal itu tidak dilarang memakai rambut palsu dengan tujuan menutup aibnya, karena menutup aib itu termasuk sesuatu yang dibolehkan. Karena Nabi SAW pun telah mengizinkan seorang sahabat yang hidungnya terputus di dalam suatu peperangan untuk membuat hidung palsu dari emas. Masalah tersebut kemudian berkembang sehingga masuk di dalamnya usaha mempercantik diri serta operasi memancungkan hidung dan lain-lain. Mempercantik diri tidak termasuk usaha menghilangkan aib. Jika usaha mempercantik diri dimaksudkan untuk menghilangkan aib, maka hal itu tidak menjadi masalah. Tetapi, jika usaha mempercantik diri itu bukanlah dimaksudkan untuk menghilangkan aib, seperti membuat tato dan mencukur bulu alis, maka hal itu termasuk perbuatan yang dilarang. Adapun memakai rambut palsu, meskipun telah mendapatkan izin dan persetujuan dari suami, maka hal itu tetap dikategorikan sebagai perbuatan yang haram, karena tidak ada izin dan persetujuan dalam urusan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Utsaimin, Fatawa Al-Mar'ah, halaman 183.
8: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah. Yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah. Tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kullu bani Adam khata', wa kullu khata'ina at-tawwabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia. Dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan, dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya, kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihzaru fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir, berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
2: Syahwat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, di saat malam mulai menutup hiruk pikuk dunia, ketika jalan-jalan mulai sepi, ketika suara kendaraan perlahan menghilang dan banyak manusia telah terlelap dalam tidurnya, kita sedang berada di waktu yang paling jujur untuk berbicara dengan hati kita sendiri. Siang hari sering membuat kita sibuk, pikiran penuh dengan urusan dunia, target, pekerjaan, keluarga, dan berbagai keinginan. Namun malam adalah waktu di mana hati berbicara apa adanya. Dan di saat seperti inilah, izinkan saya mengajak Anda semua untuk merenung tentang hidup, tentang kematian, tentang kubur, dan tentang kemana sebenarnya kita sedang melangkah. Saudaraku, pernahkah kita bertanya dengan sungguh-sungguh kepada diri sendiri, jika malam ini adalah malam terakhirku di dunia, apakah aku siap menghadap Allah? Bukan siap bertemu manusia, bukan siap meninggalkan pekerjaan, tetapi siap berdiri sendirian di hadapan Rabb yang menciptakan kita, yang selama ini memberi kita nafas, memberi kita waktu, dan memberi kita kesempatan. Setiap hari kita melihat kematian, namun seringkali kita menganggapnya sebagai kisah orang lain. Padahal sesungguhnya setiap berita kematian adalah pesan untuk diri kita sendiri. Ada yang pagi tadi masih tersenyum, siang masih sibuk bekerja, sore masih berbincang dengan keluarga, dan malam ini sudah terbaring dalam keheningan tanah. Tidak ada yang bisa menunda kematian, tidak ada yang bisa menolaknya. Ia datang tanpa izin dan tanpa bisa diundur. Saudaraku, pernahkah kita membayangkan saat tubuh kita dimasukkan ke dalam kubur, saat semua orang meninggalkan kita, langkah-langkah mereka semakin menjauh, dan kita tinggal sendirian dalam kegelapan. Tidak ada lagi harta, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi teman, yang menemani hanyalah amal. Dan di sanalah kita akan mengetahui apakah hidup kita benar-benar digunakan untuk mencari ridha Allah, atau hanya dihabiskan untuk mengejar dunia yang fana. Saudaraku, malam ini sebagian saudara kita telah tertidur lelap, tubuh mereka beristirahat, namun tidak sedikit pula yang justru semakin jauh dari Allah. Ada yang masih larut dalam gemerlap malam, di kafe-kafe, di obrolan yang tidak membawa kebaikan, dalam tawa yang melupakan akhirat, bahkan dalam maksiat yang merusak kehormatan dan hati. Ada yang tenggelam dalam perzinaan, minuman keras, perjudian, dan dosa-dosa lain yang mungkin tampak sepele, tetapi meninggalkan luka dalam jiwa. Mereka merasa senang malam ini, namun lupa bahwa setiap maksiat adalah satu langkah menuju penyesalan yang panjang. Dan ada pula yang malam ini masih sibuk mengejar dunia, lembur, bisnis, transaksi, angka demi angka, target demi target, seolah hidup hanya tentang harta dan keberhasilan. Mencari rezeki memang bagian dari ibadah, namun ketika hati sepenuhnya terikat pada dunia, ketika akhirat tak lagi menjadi tujuan, maka dunia justru akan menjadi penjara bagi jiwa. Saudaraku, kubur bukanlah akhir. Ia adalah pintu menuju kehidupan yang sesungguhnya. Ada kubur yang menjadi tempat istirahat yang menenangkan. Ada pula kubur yang menjadi tempat penyesalan yang menyakitkan. Dan setelah itu, ada surga yang penuh kedamaian.
atau neraka yang penuh kesengsaraan. Semua orang ingin surga, namun tidak semua orang mau berjalan ke arahnya. Pertanyaannya bukan kita ingin kemana, tetapi kemana hidup kita sedang membawa kita. Saudaraku, jangan pernah merasa aman hanya karena kita masih muda. Banyak orang yang berkata, nanti kalau sudah tua, aku akan bertaubat. Padahal, tidak ada yang menjamin ia akan sampai pada hari tua. Betapa banyak yang pergi di usia yang masih belia, sebelum sempat memperbaiki diri, sebelum sempat kembali kepada Allah. Wahai saudaraku yang masih muda, masa mudamu adalah harta yang sangat mahal. Jangan habiskan untuk hawa nafsu. Jangan tukar dengan kesenangan sesaat. Jangan gadaikan masa depan akhirat demi dunia yang akan segera berakhir. Satu malam dalam maksiat bisa merusak hati bertahun-tahun. Dan wahai saudaraku yang telah berusia, yang rambutnya mulai memutih, yang langkahnya tidak lagi sekuat dulu, justru sekaranglah waktu untuk semakin dekat kepada Allah, karena dunia semakin menjauh dan akhirat semakin mendekat. Betapa sedihnya jika seseorang telah menua, namun hatinya masih terikat kuat pada dunia, masih gelisah karena harta, masih marah karena urusan yang tidak akan ikut ke kubur. Hari tua bukan untuk mengejar dunia. Hari tua adalah waktu untuk mempersiapkan pulang. Saudaraku, baik yang muda maupun yang tua, kita semua sedang berjalan menuju satu tempat yang sama. Dan di sana yang akan menyelamatkan kita bukan usia, bukan gelar, bukan harta, tetapi iman yang lurus dan amal yang ikhlas. Karena itu, berhati-hatilah dari menyekutukan Allah. Jangan gantungkan hati kepada selainnya. Jangan berharap keselamatan dari benda, makhluk atau kuburan. Berhati-hatilah dari ibadah yang tidak sesuai tuntunan, yang tampak indah namun tidak diterima. Dan waspadalah terhadap hawa nafsu. Banyak manusia tersesat bukan karena kurang ilmu, tetapi karena mengikuti keinginan dirinya sendiri. Ketika hawa nafsu menjadi pemimpin, kebenaran akan ditinggalkan. Saudaraku, malam ini masih terbuka pintu taubat. Masih ada kesempatan untuk kembali. Jika hati terasa berat, jika dada terasa sesak, jika air mata hampir jatuh, itu tanda Allah masih menyayangi Anda. Jangan tunda. Bangunlah walau sebentar. Ambil wudu. Dirikan 2 rakaat. Tutup dengan witir. Dan berbicaralah kepada Allah dengan bahasa hati Anda. Tidak perlu kalimat indah. Cukup kejujuran. Ya Allah, aku penuh dosa, tapi aku ingin kembali. Air mata di sepertiga malam lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Saudaraku, jangan remehkan satu amal kecil, satu sedekah, satu kebaikan, satu ajakan kepada kebenaran. Bisa jadi itulah yang Allah jadikan penyelamat kita saat semua amal lain terasa ringan. Hiduplah untuk akhirat, maka dunia akan mengikuti. Namun, siapa yang hanya hidup untuk dunia akan kehilangan keduanya. Saudaraku para pendengar setia Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, dimanapun Anda berada. Demikian renungan malam kita pada kesempatan ini. Segenap kru dan penyiar Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Insya Allah, kita akan berjumpa kembali esok hari
dalam acara penuh keberkahan yang senantiasa mengajak kita lebih dekat kepada Allah dan lebih rindu kepada surga. Selamat beristirahat. Semoga malam ini dipenuhi ketenangan, ampunan, dan rahmat dari Allah. Dan sebelum kita berpisah, mari kita tutup majelis ini dengan doa. Subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: basir.
1: Yang mengampuni dosa dan menerima tobat dan keras hukumannya, yang memiliki karunia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya lah semua makhluk kembali.

Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu, janganlah engkau Muhammad tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri.

Sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu, setelah mereka telah mendustakan Rasul, dan setiap umat telah merencanakan tipu daya terhadap Rasul mereka untuk membunuhnya. Dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran. Karena itu, aku siksa mereka dengan azab. Maka betapa pedihnya azabku.

Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan Tuhanmu terhadap orang-orang kafir, yaitu sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka.

malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya. Dan mereka beriman kepadanya, serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka."

dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan. Dan orang-orang yang engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu. Maka sungguh, engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya. Dan demikian itulah kemenangan yang agung.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kepada mereka pada hari kiamat diserukan, "Sungguh, kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri, ketika kamu diseru untuk beriman, lalu kamu mengingkarinya."

Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali, dan telah menghidupkan kami dua kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?"

yang demikian itu karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah saja. Dan jika Allah dipersekutukan, kamu percaya. Maka keputusan sekarang ini adalah pada Allah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

0: Kadir.
1: Dialah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu dan menurunkan rizki dari langit untukmu. Dan tidak lain yang mendapat pelajaran hanyalah orang-orang yang kembali kepada Allah.
2: Fad'u Allah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun.
1: Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya.

Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki arsy, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, hari kiamat.

yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur, tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa, Maha Mengalahkan.

Pada hari ini, setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya.

Dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat, hari kiamat, yaitu ketika hati menyesak sampai di kerongkongan karena menahan kesedihan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim.

Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi.

meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka minta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang yang pantas dikasihani.

Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman setan yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka putusan azab bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang rugi.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan mereka."

Maka sungguh, akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu. Dan sungguh, akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya, sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah, hina."

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah.

0: Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta.
1: Nuzulan min ghafurir rahim.
0: Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: المسلمين.
1: Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh, aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri."

Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia.

Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, dan jangan pula kepada bulan. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepadanya.

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya, engkau melihat bumi itu kering dan tandus. Tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang lebih baik, ataukah mereka yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya, Al-Quran itu adalah kitab yang mulia.

yang tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Tuhan, yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji.

Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedang Rasul orang Arab? Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.

Telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat, lalu diperselisihkan. Sekiranya tidak ada keputusan yang terdahulu dari Tuhanmu, orang-orang kafir itu pasti sudah dibinasakan. Dan sesungguhnya, mereka benar-benar dalam keraguan yang mendalam terhadapnya.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: ada.
1: Kepadanya lah ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan. Tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya, dan tidak seorang perempuan pun yang mengandung dan yang melahirkan, melainkan semuanya dengan sepengetahuannya. Pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka, "Di manakah sekutu-sekutuku itu?" Mereka menjawab, "Kami nyatakan kepada engkau bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat memberi kesaksian bahwa engkau mempunyai sekutu."

Dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu selalu mereka sembah. Dan mereka pun tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari azab Allah bagi mereka.

Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka, mereka berputus asa dan hilang harapannya.

0: نَصِيرٌ.
1: Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami, setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh, akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan sungguh, akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat.

Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa.

Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran?

0: muda.
1: Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?

0: Ibu.
1: Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Dia meliputi segala sesuatu.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: kamathali habban. Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berantren. Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama, yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, ayah bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Apakah hukum perantara jika saya ingin masuk ke suatu sekolah atau bekerja di suatu perusahaan?
7: Pertama, jika keberadaan perantara yang merekomendasikan Anda bekerja menyebabkan terhalangnya orang yang lebih utama dan lebih berhak diterima berdasarkan kemampuan akademis yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut dan kemampuan mengemban resiko-resikonya serta berdasarkan kemampuan mengembangkan tugasnya

0: detail, maka rekomendasi itu hukumnya haram, karena hal itu berarti menzalimi orang-orang yang lebih berhak dan menzalimi pemimpin, yaitu menghalangi mereka untuk mendapat pekerjaan yang tepat, menghalangi peran dan bantuan yang berwenang terhadap mereka untuk meningkatkan penghidupan. Juga berarti menzalimi umat karena menghalangi mereka dari yang bisa menyelesaikan kepentingannya, yang mana seharusnya dengan terlaksananya kepentingan itu akan mendatangkan kebaikan bagi umat. Namun karena kezaliman ini, maka timbullah kepincangan dan praduga yang buruk yang merusak tatanan masyarakat. Jika rekomendasi itu tidak menyebabkan hilangnya atau berkurangnya hak seseorang, maka itu boleh bahkan disukai secara syar'i. Bahkan yang memberi rekomendasi itu akan mendapat pahala insyaAllah. Telah disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "Isfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ma syaa." Berikanlah syafaat atau rekomendasi, niscaya kalian mendapat pahala. Allah menetapkan apa yang dikehendakinya melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kedua, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan dan universitas-universitas adalah tempat-tempat umum untuk umat. Di situ mereka mempelajari hal-hal yang bermanfaat untuk agama dan dunia mereka. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang lebih diutamakan daripada yang lainnya, kecuali dengan alasan-alasan lain selain rekomendasi. Jika pemberi rekomendasi mengetahui bahwa rekomendasinya bisa menyebabkan terhalanginya orang yang lebih utama berdasarkan kemampuan, usia atau lebih dulu mendaftar atau yang lainnya, maka rekomendasi itu terlarang karena mengakibatkan kezaliman terhadap orang yang terhalanginya, yang akibatnya bisa jadi terpaksa bersekolah di tempat yang jauh sehingga selalu ditimpa kelelahan, sementara yang lain malah mendapatkan kenyamanan. Di samping itu, hal ini pun menimbulkan kepincangan sosial dan rusaknya masyarakat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Kalau orang yang pintar, orang yang berakal, dia harus mengetahui bahwa kehidupan yang hakiki itu bukan kehidupan dunia,
2: bukan akhirat. Sallallahu salam ala inna dunya mal'una. Sesungguhnya dunia ini dilaknat oleh Allah. Mal'unun ma fiha. Dilaknat juga apa yang ada dalamnya. Illa, Nabi kecualikan, illa zikrullah. Kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah yang sesuai dengan sunnah. Wa mawala, dan melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Makanya Allah menyebutkan tentang dunia dalam Al-Quran merupakan mata'ul gurur.

0: nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Pasti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka adalah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Kalau kita lihat manusia, dia sibuk dengan kesenangan, sibuk dengan harta, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan dagang, sibuk dengan segala macam dengan pekerjaannya, ditinggalkan kewajiban dia kepada Allah Taala. Dia anggap bahwa dengan itu dia bisa menjadi kaya. Padahal kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Kita diciptakan untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bermain-main. Kita untuk ibadah.
1: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Dan aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku. Dan ingat bahwa Allah yang menciptakan kita, pasti Allah memberikan rezeki, pasti sudah.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah yang Maha Agung, Maha Besar.

Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Allah. Dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: وكيل.
1: Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.

Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

0: نصير.
1: Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat. Tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim, tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong.

0: qadir.
1: Atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia. Padahal Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya. Dan Dia menghidupkan orang yang mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah. Yang memiliki sifat-sifat demikian, itulah Allah Tuhanku. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya aku kembali.

0: basir.
1: Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: عليم.
1: Miliknya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya.

0: murib.
1: Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Karena kedengkian antara sesama mereka, jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu.

Karena itu, serulah mereka beriman, dan tetaplah beriman dan berdakwah, sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanyalah kita kembali.

0: شديد.
1: Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah, setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan mereka mendapat azab yang sangat keras.

0: qarib.
1: Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat.

0: بَعِيدٍ
1: Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.
0: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز
1: Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dia Maha Kuat, Maha Perkasa.

Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia. Tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.

0: أليم.
1: Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan diridhoi Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang telah mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.

0: الصدور.
1: Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakan kebohongan tentang Allah. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia kunci hatimu. Dan Allah menghapus yang batil dan membenarkan yang benar dengan firman-Nya Al-Quran. Sungguh, dia Maha mengetahui segala isi hati.

0: يَفْعَلُونَ.
1: Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras.

0: basir.
1: Dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat.

Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah Maha Pelindung, Maha Terpuji.

0: قَدِيرٌ.
1: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki.

Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu.

0: nasir.
1: Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah.
0: Wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam.
1: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah kapal-kapal yang berlayar di laut, seperti gunung-gunung.

0: syakur.
1: Jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin, sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur. Atau dia akan menghancurkan kapal-kapal itu karena perbuatan dosa mereka, dan dia memaafkan banyak dari mereka.
0: وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ.
1: Dan agar orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan kami mengetahui bahwa mereka tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan.

apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

Dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf.

0: yattaqun.
1: Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan, dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
0: وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ.
1: Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.

0: الظَّالِمِينَ.
1: Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.
0: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.
1: Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka.

0: zalim.
1: Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih.
0: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.
1: Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.

Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia?

0: الْجَحِيمِ.
1: Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk, karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal.

0: sabil.
1: Dan mereka tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, tidak akan ada jalan keluar baginya untuk mendapat petunjuk.

Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu, kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu.

Jika mereka berpaling, maka ingatlah, kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain, hanyalah menyampaikan risalah. Dan sungguh, apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyambutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan karena perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sungguh, manusia itu sangat ingkar kepada nikmat.

Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.

Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui, maha kuasa.

Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha tinggi, maha bijaksana.

Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, ruh Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu, kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus.

0: yaitu jalan Allah, yang miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
3: Ika ashabul jannah.
4: Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin.
5: Di balik kelantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
6: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
5: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya Asunah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
6: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
7: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
8: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
9: 0813-2234-5303.
8: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
10: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
11: Bagaimanakah hukum wanita bekerja di kantor-kantor?
12: Bekerjanya kaum wanita di kantor-kantor tidak terlepas dari dua kemungkinan. Pertama, di kantor-kantor khusus wanita, misalnya kantor pembinaan sekolah-sekolah putri dan sejenisnya yang hanya dikunjungi oleh kaum wanita, bekerjanya wanita di kantor semacam ini tidak apa-apa. Kedua, jika di kantornya terjadi campur baur antara kaum laki-laki dengan kaum wanita, maka wanita tidak boleh bekerja di sana dengan mitra kerja laki-laki yang sama-sama bekerja di satu tempat bekerja. Demikian ini karena bisa terjadi fitnah akibat bercampur baurnya kaum laki-laki dengan kaum wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya terhadap fitnah kaum wanita. Beliau mengabarkan bahwa setelah meninggalnya beliau, tidak ada fitnah yang lebih membahayakan kaum laki-laki dari fitnahnya kaum wanita. Bahkan di tempat-tempat ibadah pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan jauhnya wanita dari kaum laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu sabda beliau, khairu shufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf kaum wanita adalah yang paling akhir, dan seburuk-buruknya adalah yang paling depan. Karena saf pertama paling depan adalah saf yang paling dekat dengan saf kaum laki-laki, sehingga menjadi saf yang paling buruk, sementara saf yang paling akhir adalah yang paling jauh dari saf laki-laki. Ini bukti nyata bahwa syariat menetapkan agar wanita menjauhi campur baur dengan laki-laki. Dari hasil pengamatan terhadap kondisi umat, jelas sekali bahwa campur baurnya kaum wanita dengan kaum laki-laki merupakan fitnah besar yang mereka akui. Namun kini mereka tidak melepaskan diri dari itu begitu saja karena kerusakan merajalela. Nurun ala Darb, Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin, halaman 82-83.

0: dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
1: Al-Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
2: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
3: Ayatun min al-Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya, dan berkatalah mereka kepada penjaga-penjaganya, "Apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-Rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?" Mereka menjawab, "Benar, telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir." Dikatakan kepada mereka, "Masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu, sedangkan kamu kekal di dalamnya." Maka neraka Jahannam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Hamim. Wal kitabil mubin. Hamim.
3: Demi kitab Al-Quran yang jelas.
2: Inna ja'allahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
3: Kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti.
2: Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim.
3: Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam umul kitab, Lauh Mahfuz, di sisi kami benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah.
2: أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ.
3: Maka apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat sebagai peringatan Al-Quran kepadamu, karena kamu kaum yang melampaui batas?
2: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ.
3: Dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu. Dan setiap kali seorang nabi datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
2: فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ.
3: Karena itu, kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya di antara mereka,

0: Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: Alladzi ja'ala lakumul arda mahda wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun.
0: Yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu, dan Dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu agar kamu mendapat petunjuk.

Dan yang menurunkan air dari langit, menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu, kami hidupkan negeri yang mati, tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

0: مُقْرِنِينَ.
1: Agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hambanya sebagai bagian darinya. Sungguh, manusia itu pengingkar nikmat Tuhan yang nyata.
0: Amin taqadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin.
1: Pantaskah dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakannya dan memberikan anak laki-laki kepadamu?

0: الْقَوِيمِ.
1: Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira, dengan apa? Kelahiran anak perempuan yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi Allah yang Maha Pengasih. Jadilah wajahnya hitam pekat karena menahan sedih dan marah.
0: أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ.
1: Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan menyenangi perhiasan, sedang dia tidak mampu memberi alasan yang tegas dan jelas dalam pertengkaran.

0: يقرصون.
1: Dan mereka berkata, sekiranya Allah yang Maha Pengasih menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka, malaikat. Mereka tidak mempunyai ilmu sedikit pun tentang itu. Tidak lain, mereka hanyalah menduga-duga belaka.
0: Am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun.
1: Atau apakah pernah kami berikan sebuah kitab kepada mereka sebelumnya, lalu mereka berpegang pada kitab itu.

Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka.

Dan demikian juga, ketika kami mengutus seseorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka.

0: kafirun.
1: Rasul itu berkata, apakah kamu akan mengikutinya juga, sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut nenek moyangmu? Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya.
0: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ.
1: Lalu kami binasakan mereka, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan kebenaran.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya, aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanku, karena sungguh, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu.

0: مُبِينٍ.
1: Bahkan aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan nenek moyang mereka sampai kebenaran Al-Quran datang kepada mereka bersama seorang Rasul yang memberi penjelasan.
0: وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ.
1: Tetapi ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah sihir, dan sesungguhnya kami mengingkarinya.
0: وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ.
1: Dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, kaya dan berpengaruh, dari salah satu di antara dua negeri ini, Mekah dan Thaif?

Siapakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

0: يظهرون.
1: Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah yang Maha Pengasih loteng-loteng rumah mereka dari perak. Demikian pula tangga-tangga yang mereka naiki.
0: وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ.
1: Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan tempat mereka bersandar.

0: Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas. Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan akhirat di sisi Tuhanmu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya.
1: وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ.
0: Dan sungguh, mereka, setan-setan itu, benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk.

0: qarin.
1: Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, "Wahai, sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat, memang setan itu teman yang paling jahat bagi manusia." Dan harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam azab itu.
0: أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
1: Maka apakah engkau Muhammad dapat menjadikan orang yang tuli bisa mendengar? Atau dapatkah engkau memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata?
0: فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ.
1: Maka sungguh, sekiranya kami mewafatkanmu sebelum engkau mencapai kemenangan, maka sesungguhnya kami akan tetap memberikan azab kepada mereka di akhirat.
0: أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ.
1: Atau kami perlihatkan kepadamu azab yang telah kami ancamkan kepada mereka, maka sungguh kami berkuasa atas mereka.
0: فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
1: Maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh, engkau berada di jalan yang lurus.
0: Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun.
1: Dan sungguh, Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu. Dan kelak, kamu akan diminta pertanggungjawaban.
0: Was

0: Amin.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka dia, Musa, berkata, sesungguhnya, aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam.
0: Falamma ja'ahum bi'ayatina idza hum minha yadhhakun.
1: Maka ketika dia Musa datang kepada mereka, membawa mukjizat-mukjizat kami, seketika itu, mereka menertawakannya.
0: Wa ma

Dan tidaklah kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka, kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

0: muhtadun.
1: Dan mereka berkata, wahai pesihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami, jika doamu dikabulkan, akan menjadi orang yang mendapat petunjuk.
0: Falamma kashafna 'anhumul 'adzaba idahum yankuthun.
1: Maka ketika kami hilangkan azab itu dari mereka, seketika itu juga mereka ingkar janji.

0: Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya, seraya berkata, "Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Apakah kamu tidak melihat?
1: Am ana khayrun min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin?"
0: Bukankah aku lebih baik dari orang Musa yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya?

0: فترمين.
1: Maka mengapa dia Musa tidak dipakaikan gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya?
0: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين.
1: Maka Fir'aun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik.
0: فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ.
1: Maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka. Lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut.
0: فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ.
1: Maka kami jadikan mereka sebagai kaum terdahulu dan pelajaran bagi orang-orang yang kemudian.
0: وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ.
1: Dan ketika putra Maryam Isa dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu, suku Quraisy, bersorak karenanya.

Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami atau dia, Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya, mereka adalah kaum yang suka bertengkar.

0: Dia Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel.
1: Walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun.
0: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat yang turun-temurun sebagai pengganti kamu di bumi.

0: Dan sungguh, dia, Isa, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus.
1: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين.
0: Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, "Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku."

Sungguh Allah, Dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus.

0: Tetapi golongan-golongan yang ada saling berselisih di antara mereka. Maka celakalah orang-orang yang zalim, karena azab pada hari yang pedih, kiamat.
1: Hal yanzurun illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun.
0: Apakah mereka hanya menunggu saja kedatangan hari kiamat yang datang kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin.
0: Teman-teman karib, pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa.
1: Ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun.
0: Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati.
1: Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin.
0: Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri.
1: Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun.
0: Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan.

0: Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Dan di dalam surga itu, terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata. Dan kamu kekal di dalamnya.
1: وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
0: Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan.
1: لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ.
0: Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagiannya kamu makan.
1: Innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun.
0: Sungguh, orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam.
1: La yufattaru 'anhum wa hum fihi mublisun.
0: Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka berputus asa di dalamnya.
1: Wa ma walamnahum walakin kanuhum zalimin.
0: Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

0: Dan mereka berseru, "Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Dia menjawab, "Sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka ini."
1: Laqad ji'nakum bilhaqq, walakinna aktharakum lilhaqq karihun.
0: Sungguh, kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu.
1: Am abramu amran fa inna mubrimun.
0: Ataukah mereka telah merencanakan suatu tipu daya jahat? Maka sesungguhnya kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka.
1: Am

0: Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami, malaikat, selalu mencatat di sisi mereka.
1: Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin.
0: Katakanlah Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu.
1: Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun.
0: Maha suci Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik arsy, dari apa yang mereka sifatkan itu.
1: فَذَرُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka.
1: وَهُوَ

dan Maha Suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinyalah ilmu tentang hari kiamat, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah?
0: وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ.
1: Dan Allah mengetahui ucapannya Muhammad, Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman.
0: فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
1: Maka berpalinglah dari mereka dan katakanlah, Salam, selamat tinggal. Kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: Lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: mathani habban. Di balik kelantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Seorang dosen pengajar materi filsafat telah berkata kepada kami, sesungguhnya roh bisa berpindah dari satu raga manusia ke raga yang lainnya. Apakah pernyataan ini benar?
7: Jawaban. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulnya, keluarga besar serta para sahabatnya. Amma ba'd. Apa yang dinyatakan oleh dosen tersebut kepada Anda, bahwa roh bisa berpindah dari satu raga manusia ke raga manusia yang lain, tidaklah benar. Prinsip dasar tentang hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami anak Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Tafsir ayat ini terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika ia ditanya mengenai ayat di atas. Umar berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, lalu beliau bersabda, innallaha khalaqa adama thumma masaha dhahrahu biyaminih fa akhraja minhu dhurriyyatan فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة ya'maluna thumma masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan faqala khuliqat haula'i lin-nar wa bi'amali ahli an-nar ya'malun. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam, kemudian menyapu punggungnya dengan tangan kanannya, lalu dia mengeluarkan darinya keturunan seraya berfirman, aku telah menciptakan mereka untuk surga, dan dengan amalan ahli surga mereka akan beramal. Kemudian dia menyapu punggungnya, lalu mengeluarkan darinya keturunan, seraya berfirman, aku telah menciptakan mereka untuk neraka, dan dengan amalan ahli neraka mereka akan beramal. Ibnu Abdul Bar berkata, telah terdapat berbagai jalur yang valid dan banyak mengenai makna hadis ini dan berasal secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah radhiyallahu anhum, dan selain mereka. Demikian juga ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah berijma tentang hal itu. Mereka menyebutkan pendapat yang mengatakan bahwa roh berpindah dari satu raga ke raga yang lain adalah pendapat penganut paham reinkarnasi. Mereka itu adalah manusia yang paling kafir, dan pendapat mereka ini adalah sebatil-batilnya pendapat.
8: Allah Ta'ala berkata, wa usikum alla tudayinu walau labistumul aba'a. Aku wasiatkan kepada kalian agar tidak suka berhutang meskipun kalian mendapati kesulitan. Wala syakka anna daina kama yaqulu ahlul ilmi dhullun bin nahar wa hammun bil lail. Tidak diragukan bahwa hutang menghinakan di siang hari dan menyengsarakan di malam hari.
9: Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mu'min tergantung daripada utangnya sampai dibayarkan.
8: Allah yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan padanya jalan keluar, dan Allah akan beri rezeki kepadanya dari Allah.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demi kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin.
0: Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh, kamilah yang memberi peringatan.
1: Fiha yufraqu kullu amrin hakim.
0: Pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.
1: Amran min indina, inna kunna mursilin.
0: Yaitu, urusan dari sisi kami. Sungguh, kamilah yang mengutus rasul-rasul.
1: Rahmatan min Rabbika innahu huwas sami'ul 'alim.
0: Sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin.
0: Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang meyakini.

0: الأولين.
1: Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu. Tetapi mereka dalam keraguan. Mereka bermain-main. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh, kami akan beriman." Bagaimana mereka dapat menerima peringatan? Padahal sebelumnya pun, seorang Rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, "Dia itu orang yang menerima ajaran dari orang lain dan orang gila."
0: Inna kafiful azabi qalila innakum aidun.
1: Sungguh, kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar.
0: Yawma nabtishul baqashatal kubra inna muntaqimun.
1: Ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras. Kami pasti akan memberi balasan.
0: Walaqad fatanna qablahum qawm fir'aun wa ja'ahum rasulun karim.
1: Dan sungguh, sebelum mereka, kami benar-benar telah menguji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia.
0: An addu ilayya ibadallahi inni lakum rasulun amin.
1: Dengan berkata, "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah Bani Israel. Sesungguhnya, aku adalah utusan Allah yang dapat kamu percaya."

0: Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata.
1: Wa inni uddu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun.
0: Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari ancamanmu untuk merajamku.
1: Wa illam tu'minuni fa'tazilun.
0: Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel.
1: Fada'a rabbahu anna ha'ulai qawmun mujrimun.
0: Kemudian dia Musa berdoa kepada Tuhannya, sungguh, mereka ini adalah kaum yang berdosa. Segerakanlah azab kepada mereka.

0: Allah berfirman, "Karena itu berjalanlah dengan hamba-hambaku pada malam hari. Sesungguhnya kamu akan dikejar. Dan biarkanlah laut itu terbelah. Sesungguhnya mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan."
1: Kam taraku min jannatin wa 'uyun.
0: Betapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan.
1: Wa zuru'in wa maqamin karim.
0: Juga kebun-kebun serta tempat kediaman yang indah.
1: Wa na'matin kanu fiha fakihin.
0: Dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana.
1: Kadzalika wa awrathnaha qauman akharin.
0: Demikianlah dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain.
1: Fama bakat 'alaihimus samaa'u wal ardu wa ma kaanu munzirin.
0: Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu.
1: Walaqad najjayna bani Israila minal 'adzabil muhin.
0: Dan sungguh telah kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan.
1: Min Fir'aun innahu kana 'aliyan minal musrifin.
0: Dari siksaan Fir'aun, sungguh dia itu orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas.
1: Walaqad ikhtarnahum 'ala 'ilmin 'alal 'alamin.
0: Dan sungguh kami pilih mereka Bani Israel dengan ilmu kami di atas semua bangsa pada masa itu.
1: وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ.
0: Dan telah kami berikan kepada mereka di antara tanda-tanda kebesaran kami sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.

0: Sesungguhnya, mereka kaum musyrik itu pasti akan berkata, tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami tidak akan dibangkitkan.
1: Fa'tu bi'abaina in kuntum shadiqin.
0: Maka hadirkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar.
1: Ahum khairun

0: Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik atau kaum Tuba? Dan orang-orang yang sebelum mereka yang telah kami binasakan karena mereka adalah orang-orang yang sungguh berdosa.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.
1: مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Tidaklah kami ciptakan keduanya, melainkan dengan hak benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in.
0: Sungguh, hari keputusan hari kiamat adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا عَنْ مَوْلًا شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ.
0: Yaitu, pada hari ketika seorang teman sama sekali tidak dapat memberi manfaat kepada teman lainnya, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan.
1: إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
0: Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ.
0: Sungguh, pohon zakum itu makanan bagi orang yang banyak dosa. Seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut. Seperti mendidihnya air yang sangat panas.
1: Kuduhu fa'atiluhu ila sawa'il jahim.
0: Peganglah dia, kemudian seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka. Kemudian, tuangkanlah di atas kepalanya azab dari air yang sangat panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa, lagi mulia.
1: Inna hadza la kunna antal azizul karim.
0: Rasakanlah, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa, lagi mulia.

0: عنوان
1: في جنات وعيون
0: yaitu di dalam taman-taman dan mata air mata air.
1: يلبسون من سندس واستبرق متقابلين
0: mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadapan.
1: كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ
0: demikianlah, kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.
1: يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنٍ
0: di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tenteram.

0: mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya, selain kematian pertama di dunia. Allah melindungi mereka dari azab neraka.
1: Fadlan min Rabbika dhalika huwal fawzul 'azhim.
0: Itu merupakan karunia dari Tuhanmu. Demikian itulah kemenangan yang agung.
1: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
0: Sungguh, kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran.
1: فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ.
0: Maka tunggulah, sungguh, mereka itu juga sedang menunggu.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
3: Lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: kafani habban. Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 32072028 09 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Mahad Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama.

0: yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
1: Proses pendaftaran santri baru Mahdiyah Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
2: 0813-2234-5303.
1: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
3: Fatawa Mukhtara.
4: Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala pernah ditanya, apakah sebab-sebab dan wasilah menuju persatuan umat?
5: Sebab-sebab dan wasilah menuju persatuan adalah, pertama, meluruskan akidah sehingga selamat dari kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu dan aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku. Al-Mu'minun ayat 52. Karena akidah yang sahih itulah yang dapat mempersatukan hati, menghilangkan kedengkian. Berbeda apabila akidahnya bermacam-macam, karena setiap pemilik akidah akan membela akidahnya dan menganggap batil selain akidahnya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah Rob-rob yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Esa lagi Maha Kuasa? Dalam surat Yusuf ayat 39. Oleh karena itu, orang-orang Arab jahiliyah berpecah belah dan tertindas di muka bumi. Tatkala mereka masuk ke dalam Islam dan akidah mereka menjadi lurus, kalimat mereka pun menjadi satu dan daulah pun menjadi berpadu. Kedua, mendengar dan taat kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-tha'ah. Wa in umira 'alaykum 'abdun habasyi, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat walaupun kalian dipimpin oleh seorang hamba sahaya dari Ethiopia. Karena sesungguhnya orang yang hidup setelahku kelak akan melihat perselisihan yang banyak. Karena memaksiati ulil amri sebab terjadinya perpecahan. Ketiga, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah untuk memutuskan perselisihan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Al-Ayah. Maka apabila kalian berselisih pada suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka tidak boleh kembali kepada pendapat-pendapat manusia dan adat-adat mereka. Keempat, mendamaikan dua orang atau kabilah yang berkelahi ketika mulai muncul perseteruan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fattakullaha wa aslihu dhata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan damaikanlah orang-orang yang berselisih. Kelima, memerangi para pembangkang dan kaum khawarij yang ingin mencerai berai kalimat kaum muslimin bila mereka mempunyai kekuatan yang mengancam kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي. Maka apabila salah satu dari kedua kelompok tersebut melakukan pembangkangan, maka perangilah orang-orang yang membangkang tersebut. Al-Hujurat ayat 9. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib memerangi kaum khawarij, dan ini merupakan salah satu keutamaan beliau yang paling besar. Diambil dari Al-Ajwibah Al-Mufidah, halaman 198.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.
1: Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun.
0: Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

0: عَامِلُونَ.
1: Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.
0: Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq, fabi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun.
1: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya. Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

0: الأليم.
1: Yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah-lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

0: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
1: Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa'a 'alayha thumma ila rabbikum turja'un.
0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

0: alamin.
1: Dan sungguh, kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rizki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu.
0: وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

0: Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.
1: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.
0: Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

0: Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.
1: Wa khalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqqi wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun.
0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala

0: Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya?
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Mahad Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama, yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Mahad Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
6: lil muslimin wal muslimat.
5: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Sahabat MGTV dan pendengar Radio Riyadul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan Kamis pagi kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, kajian kita tentang sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada pertemuan sebelumnya kita telah menguraikan tentang apa itu sirah dan apa manfaat kita untuk mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini kita akan masuk kepada materi yang kedua yang kita akan jelaskan tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan salah satu dari pembahasan yang paling pokok. Sebagaimana pemirsa dan pendengar sekalian telah ketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muttalib, yang kalau kita singkat maka nasab beliau ini akan bersambung kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aku adalah anak dari dua ayah yang hampir disembelih. Yang dimaksud dengan ayah, anak dari ayah yang hampir disembelih, menunjuk kepada yang pertama adalah Abdullah, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kisahnya di mana Abdul Muttalib bernazar akan menyembelih salah seorang putranya sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk taqarrub kepadanya. Namun di kemudian hari nazar ini diganti dengan menyembelih 100 ekor unta. Dan yang kedua adalah Nabi Ismail alaihissalam, yang kisahnya kemudian senantiasa kita ingat dalam praktek ibadah udhiyah pada pelaksanaan Idul Adha, di mana kisahnya Allah Subhanahu wa taala menguji Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Namun ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian telah bersiap untuk menyembelihnya, maka Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan seekor domba yang gemuk. Ini yang pertama, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah putra dari dua ayah yang hampir untuk disembelih oleh kedua orang tuanya.
Yang pertama Abdullah dan yang kedua adalah Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian kalau kita sedikit melanjutkan pembahasan tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam akan semakin sempurna kalau kita juga turut sedikit mengungkap menjelaskan ihwal ayah Nabi, kemudian kakek Nabi dan beberapa kakek beliau yang kemudian menjadi sebab beliau sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya ini memiliki kedudukan yang sangat mulia di tengah-tengah masyarakat Makkah saat itu. Dan kita sebagai seorang muslim, seorang ahlus sunnah meyakini bahwa seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan orang yang paling mulia nasabnya dalam kaum tersebut. Orang yang paling mulia nasabnya di tempat dilahirkan atau tempat berdakwah nabi tersebut. Ya, sebagaimana Nabi Syuaib, ya, Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain, mereka adalah orang-orang yang terpandang, orang-orang yang memiliki kesempurnaan dari sisi fisiknya, dari akhlaknya dan juga kesempurnaan dari nasabnya. Yang pertama, kita menjelaskan tentang Abdullah. Abdullah adalah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan salah seorang putra dari Abdul Muthalib, ya, di mana Abdul Muthalib ini menikahi beberapa orang istri sehingga beliau ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang banyak. Seperti kita kenal ada Abu Thalib, kemudian ada Abu Lahab, ada Hamzah dan Al-Haris, Sofiyah dan yang lainnya. Maka dari Abdullah ini yang kemudian memiliki saudara sebapak, ya, dengan ayahnya Abdul Muthalib, diantaranya ada Abu Lahab yang disebutkan para ahli sejarah bahwa Abu Lahab dan Hamzah ini adalah saudara daripada Abdullah, saudara sebapak namun beda ibu. Dan yang disebutkan saudara Abdullah yang seayah dan seibu itu adalah Abu Thalib. Dan ini akan kita kuatkan nanti ketika ayah Nabi meninggal dunia, kemudian pengasuhan itu beralih kepada Abdul Muthalib, ya, dan ketika Abdul Muthalib meninggal dunia maka pengasuhan ke tangan Abu Thalib dengan alasan karena Abu Thalib adalah paman yang memiliki kedekatan dengan ayah Nabi yaitu Abdullah, karena Abdullah dan Abu Thalib ini adalah saudara seayah dan seibu, ya, dua saudara kandung. Ya, tentang Abdullah ini kita menarik, ya, ada sedikit faedah yang sering disampaikan para ulama, di mana Abdul Muthalib menamai putranya Abdullah. Ini menunjukkan tentang satu hal yang mesti kita fahami, bahwa orang-orang Makkah saat itu, orang-orang jahiliyah, mereka telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Mereka telah mengenal bahwa Baitullah itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita perhatikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan orang-orang musyrik pada zaman itu, yang mereka beriman, mereka mengenal adanya Allah Subhanahu wa taala, mereka mengakui bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, hanya saja mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Di antaranya firman Allah taala, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Wahai Nabi Muhammad, jika seandainya kamu bertanya kepada mereka, bertanya kepada orang-orang musyrik saat itu yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka akan mengatakan yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari nama ayah Nabi saja kita mendapatkan satu faedah yang berharga, yang nanti kita akan memahami
apa sejatinya kesyirikan yang terjadi pada masa itu. Syirik bukan berarti orang yang tidak beribadah kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata, hakikat orang-orang jahiliyah saat itu, mereka telah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka telah mengenal bahwa Ka'bah adalah tempat yang berada di Baitullah. Tetapi, sekali lagi, mereka di samping meyakini adanya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sekutu-sekutu dalam peribadahan. Dan inilah hakikat kesyirikan yang terjadi pada masa itu. Nah, kemudian Abdullah ini menikah dengan Aminah, atau kita bangsa Melayu sering menyebut dengan Siti Aminah, ya, pada usia yang belum genap 20 tahun. Dan kemudian saat itu Abdullah pergi safar, ya, melakukan rihlah, melakukan perjalanan untuk tijarah, untuk perdagangan, menuju negeri Syam. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan tentang apa yang telah Allah jadikan nikmat kepada orang-orang Quraisy, di mana Allah Ta'ala menyebutkan li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i wassayif, yang mana Allah Ta'ala telah menjadikan bagi orang-orang Quraisy satu rihlah, satu perjalanan panjang di musim dingin dan di musim panas. Di musim dingin mereka berangkat ke negeri Syam, di musim panas mereka berangkat ke negeri Yaman. Dan termasuk Abdullah ini pergi meninggalkan istrinya yang sedang mengandung untuk melakukan rihlah dalam rangka tijarah, yang kemudian kita ketahui juga Abdullah ini wafat sekembali dari negeri Syam di daerah sekitar Madinah. Baik, itu sedikit tentang menjelaskan tentang Abdullah ini. Kemudian di atas Abdullah kita mengenal Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib ini adalah kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bernama Syaibah. Sebagian ulama menyebutkan Syaibah Al-Hamd, Syaibah yang terpuji, karena begitu banyak jasa kebaikan yang diberikan oleh Abdul Muttalib kepada masyarakat Makkah saat itu. Yang diantaranya adalah menemukan kembali posisi air zam-zam. Sehingga kebaikan Abdul Muttalib ini terasa sampai kita saat ini. Sebuah kebaikan, ya, di mana kalau kita melihat kondisi bahwa di tengah-tengah masyarakat yang hidup di padang pasir, jangankan di padang pasir, ya, di negeri yang biasa seperti kita di tanah, di pegunungan, sumber air itu adalah sebagai sumber kehidupan. Orang yang memiliki sumur ataupun yang semisalnya, itu biasanya orang yang bergantung kepadanya orang-orang, sehingga banyak kebaikannya. Maka demikian pula dengan Abdul Muttalib ini, beliau menjadi salah seorang tokoh di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Salah satu kemuliaannya adalah karena beliau berjasa menemukan kembali sumur zam-zam yang telah tertimbun sekian lama. Kemudian setelah Abdul Muttalib, kita sedikit mengenal ke atas, yaitu Hashim, ya, salah seorang kakek atau sering kita menyebutnya dengan uyut, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di atas kakek, yang mana Hashim ini juga memiliki kedudukan yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat Arab. Hashim ini dalam sebagian penjelasan para ulama adalah orang yang pertama kali melakukan perjalanan. Perjalanan untuk melakukan rihlah ke negeri-negeri di luar Makkah. Jadi Hashim inilah yang memperkenalkan pertama kali, ya, dalam sebagian catatan para ahli sejarah, bagaimana orang-orang Makkah yang hidup di sebuah lembah yang di sana bercocok tanam bukan sesuatu yang mudah, ya,
Mereka bertahan dengan cara melakukan tijarah, melakukan perdagangan, ya. Keluar Mekkah di musim dingin, mereka pergi ke negeri Syam, melakukan perjalanan lebih dari 1.300 km. Di musim panas, mereka pergi dari Mekkah ke Yaman, sejarak 450 km. Ini perjalanan yang subhanallah, ya. Perjalanan yang sangat panjang, yang menantang, membelah padang pasir. Sehingga mereka ini dikenal sebagai orang-orang yang secara mental adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang pemberani. Dan Hasyim, salah satu dari kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah yang pertama kali melakukan sunnah, melakukan praktek, melakukan perjalanan jauh, melakukan perjalanan ini. Dan yang kedua berkaitan dengan Hasyim ini, ya, adalah beliau dikenal sebagai orang yang pertama kali membuat, ya, adonan roti, kemudian roti itu diremukan untuk berkhidmah atau melayani orang-orang yang melaksanakan ibadah haji saat itu. Maka dari Hasyim, kemudian dari Abdul Muthalib, termasuk Abdullah, kita dapat mengetahui bahwa keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bani Hasyim yang merupakan bagian dari Quraisy, merupakan salah satu kabilah dari kabilah yang mulia di tengah suku bangsa yang mulia, yaitu Quraisy, sebagai salah satu suku yang mulia di tengah-tengah bangsa Arab, sebagai satu bangsa yang mulia di tengah-tengah manusia. Adapun tentang Quraisy, ini menarik, ingin saya sampaikan dari beberapa penjelasan para ulama, ya. Quraisy ini kalau kita cari terjemahan dalam bahasa kita itu merupakan bentuk tasgir dari Quraisy. Quraisy artinya adalah ikan hiu. Sehingga Quraisy itu diartikan ikan hiu yang kecil. Ada dua penjelasan kenapa Quraisy ini disebut sebagai Quraisy. Yang pertama, dikaitkan dengan salah satu leluhur daripada orang Quraisy ini yang mereka pada waktu itu melakukan perjalanan melintasi lautan. Ketika melintasi lautan itu, perahunya diserang oleh ikan hiu. Dan Quraisy inilah yang berhasil membunuh ikan hiu tersebut dan menyelamatkan penumpang yang ada di perahu tersebut, sehingga tokoh inilah kemudian dinamakan Quraisy. Ada pula yang menyebutkan bahwa Quraisy ini bukan menunjuk kepada satu nama, tetapi menunjuk kepada kebiasaan orang-orang Quraisy. Ya, apa persamaannya? Ya, Quraisy itu tadi adalah ikan hiu. Ya, kita tahu para pemirsa, pendengar rahimani wa rahimakumullah, bahwa ikan itu adalah binatang yang hidup di lautan, mereka mencari makan ke sana kemari. Tidak diam di satu tempatnya. Seperti ikan hiu. Mereka mencari mangsa, makanannya pergi ke bagian lautan ini, pergi ke bagian lautan itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini pun menggambarkan tentang keadaan orang-orang Quraisy. Ada sisi persamaan kebiasaan orang-orang Quraisy seperti ikan hiu, yang mereka itu mencari rezeki dengan tidak berdiam di negeri mereka. Mereka pergi ke sana kemari, melakukan perdagangan ke negeri Syam, ke negeri Yaman. Berbeda dengan, nanti kita akan lihat, penduduk Madinah yang mereka hidup dengan cara bercocok tanam, ya, bertani. Sementara orang-orang Quraisy, mereka melakukan perjalanan ke sana kemari untuk mencari maisyah, mencari kehidupan sebagai nafkah mereka. Ini tentang nama yang tidak asing buat kita. Quraisy menjadi salah satu nama dari surat-surat dalam Al-Quranul Karim. Dan setelah jeda, kita akan jelaskan setelah Quraisy, kita akan membahas tentang apa itu Arab. Barakallahu fikum. Baik, pemirsa dan pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan
penjelasan tentang nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tadi di bagian pertama kita menjelaskan sedikit tentang ayah, kakek, dan juga buyut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta kabilah dan suku dari beliau lahir. Dan sekarang kita akan jelaskan bagian yang kedua dari penjelasan tentang nasab itu adalah mengenal bangsa di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, yaitu bangsa Arab. Kata Arab, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala, menggambarkan sesuatu yang tandus. Jadi kata Arab itu menggambarkan tandus, menggambarkan kekeringan, menggambarkan hamparan padang pasir. Itulah alasan kenapa bangsa Arab disebut dengan bangsa Arab, karena mereka adalah bangsa yang tinggal di hamparan padang pasir. Dari bangsa inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Dan kalau kita sedikit sempurnakan faidah, para ahli sejarah menyebutkan bahwa bangsa Arab atau bangsa Arab ini terbagi menjadi tiga bagian besar. Yang pertama adalah Arab Baidah, yaitu bangsa-bangsa Arab kuno yang mereka dinyatakan telah punah, seperti kaum-kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah, kaum Ad, ya, kaum Samud. Ini termasuk ke dalam bangsa-bangsa Arab Badiah yang posisinya telah punah. Yang kedua disebut dengan Arab Aribah, yaitu bangsa Arab yang berasal dari suku atau darah bangsa Arab asli, yang disebut dengan Ya'rib bin Yasjub bin Qahtan, sehingga disebut juga dengan Arab Qahtaniyah. Dan yang ketiga adalah Arab Musta'ribah, Arab yang dipandang sebagai bukan asli Arab, ya, karena ada campuran dari bangsa yang lainnya, atau yang dinilai sebagai bangsa Arab karena ada percampuran dengan bangsa Arab. Nah, inilah yang kemudian Arab Musta'ribah ini adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, atau dikenal juga dengan Arab Adnaniyah. Kenapa ada kekhususan dikaitkan bahwa bangsa Arab Musta'ribah ini dikaitkan kepada Nabi Ismail alaihissalam? Maka sejarahnya ini akan mundur berabad-abad sebelumnya, akan membawa kita, mengajak kita sedikit mengenal sejarah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah seorang Nabi Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, yang berasal dari negeri Irak, dulu bernama Babylon. Yang kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ini menikah dengan Sarah, dan pasca peristiwa pembakaran, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya untuk hijrah, untuk pergi meninggalkan Irak, sampai beliau bersama istrinya sampai ke Mesir, yang dikala itu di Mesir bertemu dengan penguasa Mesir saat itu, yang kita kenal bahwa penguasa-penguasa Mesir itu disebut dengan Fir'aun. Tentu berbeda antara Fir'aun yang bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Fir'aun yang kita dengar dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Orang yang berbeda, tetapi saat itu raja-raja Mesir kuno
atau Kibti, mereka disebut dengan Fir'aun. Nah, saat itulah kemudian ada satu peristiwa yang membuat Fir'aun saat itu merasa kagum dengan istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Sarah, yang kemudian menghadiahinya seorang wanita, yang kemudian para ahli sejarah berbeda pendapat tentang wanita yang dihadiahkan oleh Fir'aun ini kepada Sarah. Sebagian berpendapat bahwa Sarah ini atau wanita ini adalah seorang hamba sahaya, seorang budak yang dihadiahkan kepada Sarah, yang kemudian kita kenal dengan Hajar, ibunda Nabi Ismail alaihissalam. Sebagian para ahli sejarah berpendapat bahwa yang dihadiahkan itu adalah putri Fir'aun. Putri Fir'aun, putri raja, yang dihadiahkan untuk dididik agar kemudian memiliki kepribadian seperti Sarah. Singkat cerita, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Hajar dan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahi kepada beliau seorang putra yang bernama Ismail, Nabi Ismail alaihissalam. Selanjutnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai satu ujian baginya, ujian bagi keluarganya, agar membawa Hajar bersama dengan Ismail ke sebuah tempat yang disebutkan dalam Al-Quran, tempat yang tandus, yang tidak memiliki banyak tanaman. Tempat yang hari ini kita kenal dengan Makkah, negeri yang dimuliakan, negeri yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berangkatlah Hajar bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, bersama pula dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam di sana. Yang kemudian kisahnya, Nabi Ismail akan menikah dengan salah satu kabilah Arab ya, yang berasal dari Yaman, yang dikenal dengan Bani Jurhum, yang kemudian menikah dan memiliki keturunan di sana. Sehingga kalau kita sedikit mau mencari asal-usul Arab Musta'ribah ini yang dihubungkan kepada Nabi Ismail alaihissalam, maka kita akan menemukan pertemuan beberapa genetika yang besar saat itu. Ibrahim seorang Irak, kemudian Hajar seorang Mesir, dan Nabi Ismail alaihissalam ini adalah perpaduan dari Irak dan Mesir. Kemudian ketika menikah dengan orang Arab Yaman, ya, maka memiliki perbedaan dari bangsa Arab-Arab yang lainnya. Itulah sedikit menjelaskan tentang tiga kaum Arab besar yang kemudian menjadi bangsa di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Yang pertama Arab Baidah yang telah punah, yang kedua adalah Arab Aribah, Arab yang asli, dan yang ketiga adalah Arab Musta'ribah, bangsa Arab yang timbul atau yang lahir, yang dipandang Arab, yang ada percampuran dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bangsa Arab ini sebagai bangsa yang mulia dan memilih Quraisy sebagai salah satu suku yang paling mulia. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang keutamaan Arab dan keutamaan Quraisy ini. Baik. Untuk menyempurnakan pembahasan tentang bangsa Arab yang telah tinggal di Jazirah Arab ini, kita sedikit menjelaskan pula bahwa di tengah-tengah bangsa Arab ini mereka hidup dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan besar yang saat itu mereka mendominasi negeri-negeri di barat dan di timur. Di barat, saat itu dikenal negeri Romawi, Ar-Rum, Ar-Rum Syarqiyah.
Romawi Timur, yang merupakan salah satu negara adidaya. Kekuasaannya begitu luas pada masa itu, mulai dari Italia, kemudian negara-negara Balkan, Albania, Yugoslavia, sampai ke Romania, sebagian pesisir di Afrika Utara, Alexandria, kemudian Mesir, dan negeri-negeri yang ada di negeri Syam hari ini, Suriah, Yordania, Lebanon, dan sebagian pesisir di Afrika Utara, Alexandria, kemudian Mesir, dan negeri-negeri

yang hidup di sekitar Iran, Irak, Afghanistan dan sebagainya, ini sebagai negara adidaya di belahan dunia timur. Dengan kisra-kisranya, raja-raja Persia. Lalu, di sebelah selatan, ada negara-negara yang kemudian berafiliasi ke Romawi. Seperti di Mesir, kemudian di Habasyah, ya, yang kita kenal Habasyah hari ini dengan Ethiopia dan sekitarnya, Mauritania. Lalu kemudian di selatan ada negeri Yaman, yang berpusat di Son'a saat itu. Kita akan sedikit mengungkap ya tentang peristiwa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fil. Kemudian di sebelah timur juga ada beberapa kerajaan-kerajaan kecil seperti Oman, ya, Bahrain, dan sebagainya. Ini menjelaskan tentang peta kondisi bangsa Arab di tengah-tengah bangsa lain yang sedikit akan membantu kita memahami sirah Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada suatu pertanyaan yang diangkat oleh para ahli sejarah. Meskipun Jazirah Arab ini dikelilingi oleh Kaisar, kemudian kerajaan Persia, Habasyah, Yaman, tetapi Arab ini uniknya Allah Ta'ala jaga. Sehingga tidak ada dari satu bangsa pun dari bangsa-bangsa besar ini menguasai Arab. Baik itu Romawi ataupun Persia. Tidak diceritakan pernah menguasai Jazirah Arab. Tidak pernah menaklukkan Jazirah Arab. Yang dikisahkan adalah perang selama 7 abad, 700 tahun antara Romawi dan Persia. Yang secara geografis negara yang bersebelahan, Suriah dan Iran. Pun demikian, kerajaan Mesir, yang saat itu Mesir sudah menjadi kerajaan Nasara, sebagaimana Habasyah kerajaan Nasara, kemudian juga di Yaman dengan Abrohahnya, salah seorang wakil dari Raja Habasyah di negeri Yaman, adalah orang-orang Nasara. Apa rahasianya? Disebutkan, kenapa saat itu Arab tidak kemudian ditaklukkan, tidak dikuasai oleh kerajaan-kerajaan besar ini, karena Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dengan bentang alam yang sangat ekstrim, berupa hamparan padang pasir. Sehingga hal itu menjadikan dua kerajaan besar ini tidak mampu untuk menaklukkan ataupun menguasai bangsa-bangsa Arab. Itu sedikit berbicara tentang nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari ayah, kemudian kakek, kemudian buyutnya dan seterusnya, kabilah, suku hingga bangsa, yang tentunya hal ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang bisa kita ambil sebagai faedah dari uraian pembahasan tentang nasab ini? Kita teringat dengan nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya dan kepada kita, agar kita mempelajari nasab-nasab kita. Mempelajari siapa orang-orang yang dekat dengan jalur nasab kita. Ke atas bapak, kita kenal juga paman-paman, bibi-bibi, kemudian di atasnya ada kakek dan seterusnya, ke bawah pun demikian. Kenapa demikian dipelajari nasab ini? Karena nasab ini akan membantu kita untuk menjalankan satu perintah besar dalam agama Islam. Satu syariat yang begitu mulia, yaitu silaturahim. Menyambung rahim. Menyambung kasih sayang kepada orang-orang yang memiliki hubungan rahim. Seorang anak kepada orang tuanya, seseorang kepada pamannya, kepada bibinya, kepada kakeknya, kepada neneknya, dan sebagainya. Dan ini merupakan satu syariat yang besar, satu perintah yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji, memberikan satu pahala yang besar bagi mereka yang menyambung silaturahim.

silaturahim. Dan tidak akan terwujud silaturahim itu kalau seseorang, seorang muslim, seorang muslimah tidak berusaha untuk mengenal nasabnya. Ya, saya teringat dengan penjelasan tafsir para ulama tentang korobah atau tentang kerabat, ya, yang ternyata dalam bahasa Arab itu kerabat itu adalah menggambarkan tentang hubungan pernasaban 4 ke atas, 4 ke bawah. Jadi kata korobah, kata kerabat itu meliputi mereka yang punya hubungan nasab dengan kita, yang dihubungkan dengan ayah ibu, kemudian dihubungkan dengan kakek nenek, di atasnya lagi sampai 4 ke atas. Sebagaimana korobat ini pun dihubungkan ke bawah dengan 4 level, mulai dari anak, kemudian cucu, cicit, dan seterusnya. Nah, sekali lagi, hal ini tidak akan mampu sempurna kita laksanakan perintah Allah silaturahim ini kalau kita tidak berusaha mengetahui nasab kita. Yang kedua, faedah yang bisa kita pelajari dari ungkapan ini adalah menjelaskan tentang kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan nasabnya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari bangsa yang mulia, berasal dari suku yang mulia, bahkan Quraisy ini adalah semulia-mulia suku dari bangsa Arab. Dan kemudian kabilah beliau, Bani Hashim, merupakan salah satu kabilah yang terpandang di Mekah saat itu. Ini semua menjelaskan tentang kedudukan dan kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara nasab. Tetapi tentunya, hadirin, para pemirsa dan pendengar, rahimani wa rahimakumullah, poin yang ketiga, hanya mengandalkan nasab, tetapi tidak diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemuliaan nasab itu tidak akan berguna. Sebagaimana kita mengetahui, Abu Thalib adalah pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab adalah pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kemuliaan nasab mereka kalau tidak diikuti dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diikuti dengan nilai-nilai keimanan, maka nasab itu sebagaimana yang dialami oleh Abu Thalib dan Abu Lahab, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kekhususan kepada keduanya, tetapi ternyata kemuliaan nasab tersebut tidak memberikan jaminan kebahagiaan, keselamatan untuk keduanya di kehidupan akhirat nanti. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata di tengah-tengah pamannya, di tengah bibinya, kepada Abbas, kepada Sofiyah, agar keduanya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memperjuangkan diri mereka dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tahu Abbas adalah paman yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana pun Sofiyah, bibinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau perintahkan kepada keduanya untuk beramal, untuk membeli surga dengan amal, dan tidak berpangku tangan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk beriman, untuk bertakwa, untuk membeli surga dengan iman. Tidak berpaku tangan dan kemudian tidak beralasan, oh karena kita punya kedekatan nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, tetapi keimanan, ketakwaan itulah sejatinya kunci yang akan mendapatkan sebagai jalan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka sahabat kemah Islam, dengar Radio Riyadul Jannah, itulah penjelasan atau materi yang kedua berkaitan dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau kita tambah poin yang keempat, ya kita telusuri, memang ada sebagian para ahli sejarah yang mencoba mencari
nasab Nabi, ada yang sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun, nasab beliau sampai Nabi Adam alaihissalam ini ada yang disepakati, ada pula yang tidak. Jadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah putra Abdullah, putranya Abdul Muthalib dan Hashim. Hashim ini dari Quraisy, dan Quraisy ini dari bangsa Arab, semulia-mulia bangsa. Quraisy ini semulia-mulia suku dari bangsa Arab. Ini menunjukkan tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan materi yang disampaikan memberikan faedah kepada kita. Sekali lagi pesannya, mari kita berusaha mengenal nasab kita agar kita kemudian bisa menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim. Demikian, mudah-mudahan yang disampaikan memberikan faedah, memberikan pelajaran untuk saya pribadi dan untuk para pemirsa dan pendengar sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: فتاوى مختارة.
1: Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala pernah ditanya, apakah sebab-sebab dan wasilah menuju persatuan umat?
2: Sebab-sebab dan wasilah menuju persatuan adalah, pertama, meluruskan akidah sehingga selamat dari kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu dan aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku. Al-Mu'minun ayat 52. Karena akidah yang sahih itulah yang dapat mempersatukan hati, menghilangkan kedengkian. Berbeda apabila akidahnya bermacam-macam, karena setiap pemilik akidah akan membela akidahnya dan menganggap batil selain akidahnya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah Rob-rob yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Esa lagi Maha Kuasa? Dalam surat Yusuf ayat 39. Oleh karena itu orang-orang Arab jahiliyah berpecah belah dan tertindas di muka bumi. Tatkala mereka masuk ke dalam Islam dan akidah mereka menjadi lurus, kalimat mereka pun menjadi satu dan daulah pun menjadi berpadu. Kedua, mendengar dan taat kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-tha'ah. Wa in umira 'alaikum 'abdun habasyi, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat walaupun kalian dipimpin oleh seorang hamba sahaya dari Ethiopia. Karena sesungguhnya orang yang hidup setelahku kelak akan melihat perselisihan yang banyak. Karena memaksiati ulil amri sebab terjadinya perpecahan. Ketiga, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah untuk memutuskan perselisihan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Al-Ayah. Maka apabila kalian berselisih pada suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka tidak boleh kembali kepada pendapat-pendapat manusia dan adat-adat mereka. Keempat, mendamaikan dua orang atau kabilah yang berkelahi ketika mulai muncul perseteruan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan damaikanlah orang-orang yang berselisih. Kelima, memerangi para pembangkang dan kaum khawarij yang ingin mencerai berai kalimat kaum muslimin bila mereka mempunyai kekuatan yang mengancam kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. Maka apabila salah satu dari kedua kelompok tersebut melakukan pembangkangan, maka perangilah orang-orang yang membangkang tersebut. Al-Hujurat ayat 9. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib memerangi kaum khawarij, dan ini merupakan salah satu keutamaan beliau yang paling besar. Diambil dari Al-Ajwibah Al-Mufidah halaman 198.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.
1: Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun.
0: Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

0: Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.
1: Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq, fa bi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya? Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka Jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah-lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: يَشْكَرُونَ.
1: Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

0: يكسبون.
1: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

0: turja'un.
1: Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

0: Dan sungguh, kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rizki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu.
1: وآتيناهم بينات من الأمر فما

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

0: Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Hada basairu linnas wa hudan wa rahmatan liqaumin yuqinun.
0: Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

0: apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka. Alangkah buruknya penilaian mereka itu.
1: Wa khalaqa Allahu as-samawati wal-ardha bil-haqqi wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun.
0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin.

0: تَذَكَّرُونَ
1: Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
0: وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ
1: Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita, selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
0: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ.
1: Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.
0: وَتَرَى

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, "Inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, "Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa."

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan, dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

0: ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
1: Dan kepada mereka dikatakan, pada hari ini, kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini. Dan tempat kembalimu ialah neraka. Dan sekali-kali tidak akan ada penolong bagimu.

0: yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.
1: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan, apa sajakah macam-macam tauhid itu?
6: Tauhid ada tiga macam. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, seperti menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, dan seluruh macam pengaturan terhadap kerajaan langit dan bumi. Demikian pula mengesakan Allah dalam hukum dan pembuatan syariat, dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin." Ketahuilah, miliknya lah penciptaan dan perintah. Maha mulia Allah, Tuhan semesta alam. Tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah dalam beribadah. Maka tidak boleh diibadahi selain Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah.